0: kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun apa namanya unit-unit kerja yang ada di lembaga presidenan.
1: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
2: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Hosapulite melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: Litaqwiyat al-alaqa, kull al-alaqat al-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-iqtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك في الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
4: أنا أترجم خليلاً beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Melalui hubungan negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor pertanian.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia National University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Risman.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip Kelurahan Peleburan Kota Semarang Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 27 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ini ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama musabaqah tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah di Semarang. Ahmad Nausrao menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, percaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan agama. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Rencananya, MTQ akan digelar setiap setahun sekali. Melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecap terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan Syria. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, akhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya pada pagi ini dijadwalkan atau perkenalkan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA yang akan menjadi dan yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi satu dari dua divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Indonesia, namun informasikan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD tentu. Nah, ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik. Dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai akan terbagi ke dalam di mana akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pembinaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia. Di lapangan latihan dari timnas gelaran FIFA Oktober 2020 masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa sampai kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi kita diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Nyarap Positif oleh Prosi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam suasana Surakarta pagi ini, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda ya. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id, Polsek Kartasura, Polres Sukoharjo menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD untuk mengantisipasi aksi balap liar serta penggunaan kendaraan bermotor berknalpot brong di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya cipta kondisi dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Patroli dilaksanakan pada Sabtu 12 September 2026 dini hari. Personel yang telah tersprint menyasar sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi digunakan untuk aktivitas balap liar maupun kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, petugas mendapati 7 sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dan sejumlah diantaranya tidak dilengkapi kelengkapan kendaraan sebagaimana mestinya. Patroli KRYD ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya aksi balap liar sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang masih beraktivitas maupun pengguna jalan pada malam hingga dini hari. Kapolsek Kartasura AKP Tugio SHMH mengatakan kegiatan patroli akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya menjaga situasi Kamtipnas tetap aman dan kondusif. Polsek Kartasura juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan potensi gangguan Kamtipnas. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di rri.co.id.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita Presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi.

Saya Sri Hartanto, Ketua PWI Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kebakaran melanda lahan kosong di sisi barat tempat pemakaman umum atau TPU Pracimaloyo, Desa Makam Haji, Kecamatan Kartasura pada Sabtu 12 September 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kebakaran lahan kosong tersebut sempat membuat panik warga setempat. Menurut informasi, Sabtu malam posisi lahan kosong yang terbakar tepat di sisi barat TPU Pracimaloyo, Desa Makam Haji Kartasura. Kobaran api sempat membuat panik warga yang tinggal tak jauh dari lokasi kejadian. Kobaran api menjalar dengan cepat akibat tiupan angin kencang. Tak berapa lama kemudian petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Petugas langsung berupaya memadamkan kobaran api dengan menyemprotkan air. Kepala Bidang atau Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP Sukoharjo, Margono, mengatakan petugas masih berupaya memadamkan kobaran api yang melalap lahan kosong tersebut. Petugas dibantu relawan berupaya mengisolasi kobaran api agar tidak meluas ke permukiman penduduk atau bangunan kantor instansi pemerintah. Petugas bahu-membahu menyemprotkan air agar kobaran api segera padam. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sukoharjo, Arianto Mulyatmojo, mengatakan kawasan hutan dan lahan rentan terbakar saat musim kemarau akibat cuaca panas dan kekeringan ekstrim. Kondisi tersebut ditambah tiupan angin kencang saat musim kemarau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Sutoyo MPD selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kami menghadirkan Senandung Kasih untuk Anda.

Selamat pagi, Shalom, berkah dalam. Kembali Senandung Kasih hadir di hari ini, Minggu 13 September 2026. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salah satu hal yang paling mudah kita ucapkan dalam kehidupan adalah kata mengampuni. Namun, ketika kita sendiri disakiti, dihianati, dipermalukan, ditipu, atau diperlakukan tidak adil, pengampunan dapat menjadi salah satu tindakan yang paling sulit dilakukan. Kita mungkin dapat berkata, "Saya sudah memaafkan," namun jauh di dalam hati, luka itu masih terasa. Kita masih mengingat perkataan yang menyakitkan. Kita masih mengingat wajah orang yang mengecewakan kita. Bahkan, terkadang kita masih berharap orang tersebut suatu hari merasakan sakit yang sama seperti yang pernah kita rasakan. Sabda Tuhan dalam Renungan Harian Katolik 13 September 2026 membawa kita langsung kepada persoalan ini. Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, berapa kali ia harus mengampuni saudaranya yang berbuat dosa terhadapnya? Petrus bahkan menawarkan angka 7 kali, suatu jumlah yang tampaknya sangat murah hati. Tetapi jawaban Yesus membawa Petrus jauh melampaui perhitungan manusia. Pengampunan Kristiani bukan persoalan menghitung berapa kali orang lain melakukan kesalahan. Pengampunan lahir dari kesadaran bahwa kita sendiri hidup karena belas kasih dan pengampunan Allah.

Bacaan pertama diambil dari Kitab Sirat, bab 27 ayat 30 hingga 28. Kitab Sirat memberikan nasihat yang sangat jelas mengenai kemarahan, dendam, dan pengampunan. Manusia sering menginginkan belas kasih Allah bagi dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama sulit memberikan belas kasih kepada sesamanya. Inilah kontradiksi yang hendak dibongkar oleh sabda Tuhan. Bagaimana mungkin kita datang kepada Tuhan dan meminta, "Tuhan, ampunilah aku." Namun, ketika orang lain datang meminta maaf, kita menjawab dalam hati, "Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Kitab Sirat mengajak kita melihat kehidupan dari perspektif kekekalan. Hidup manusia tidak berlangsung selamanya. Karena itu, kebencian yang dipelihara bertahun-tahun sesungguhnya hanya menghabiskan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mencintai. Dendam tidak menyembuhkan luka. Dendam justru membuat luka tetap terbuka. Sebaliknya, pengampunan membuka jalan bagi hati untuk mengalami kebebasan.

Bacaan kedua diambil dari Roma bab 14 ayat 7 hingga 9. Santo Paulus mengingatkan bahwa kehidupan seorang Kristen tidak lagi berpusat sepenuhnya pada dirinya sendiri. Kita hidup bagi Tuhan, kita mati bagi Tuhan. Seluruh keberadaan kita adalah milik Tuhan. Kesadaran ini sangat penting ketika kita menghadapi konflik. Ketika seseorang menyakiti kita, naluri manusia sering berkata, "Aku berhak membalas. Aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan. Aku tidak mau lagi berurusan dengannya." Namun, seorang murid Kristus dipanggil untuk bertanya, "Apa yang Tuhan kehendaki dariku dalam situasi ini?" Kristus telah wafat dan bangkit untuk membawa manusia kepada kehidupan baru. Karena itu, hidup seorang Kristen seharusnya semakin dibentuk oleh pola hidup Kristus sendiri. Kasih, belas kasih, rekonsiliasi, dan pengampunan.

Bacaan Injil diambil dari Matius bab 18 ayat 21 hingga 35. Injil hari ini dimulai dengan sebuah pertanyaan Petrus kepada Yesus. Petrus ingin mengetahui batas kewajibannya untuk mengampuni. Berapa kali? Sampai kapan? Apakah 7 kali sudah cukup? Jawaban Yesus pada intinya menghancurkan cara berpikir yang menghitung-hitung pengampunan. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang hamba yang memiliki utang sangat besar kepada rajanya. Hamba itu tidak sanggup membayar. Ia memohon belas kasihan. Sang raja tergerak oleh belas kasih dan membebaskan hamba tersebut dari utangnya. Seharusnya, pengalaman menerima belas kasih sebesar itu mengubah hatinya. Tetapi, ternyata tidak. Setelah keluar, hamba tersebut bertemu seorang rekan yang memiliki utang jauh lebih kecil kepadanya. Ia menuntut pembayaran. Rekannya memohon kesabaran. Namun, hamba yang baru saja menerima pengampunan besar itu tidak mau memberikan belas kasih. Disinilah letak tragedinya. Ia menerima pengampunan, tetapi tidak membiarkan pengampunan itu mengubah hatinya. Renungan hari ini. Kita semua adalah orang yang telah diampuni. Perumpamaan Yesus sebenarnya adalah gambaran perjalanan rohani kita. Di hadapan Allah, kita adalah orang-orang yang memiliki utang yang tidak mampu kita bayar sendiri. Dosa menjauhkan manusia dari Allah. Namun Allah tidak meninggalkan manusia. Dalam Yesus Kristus, Allah datang mencari, menyelamatkan, dan mendamaikan manusia dengan dirinya. Salib menjadi tanda terbesar belas kasih tersebut. Karena itu, setiap kali kita memandang salib, kita sebenarnya sedang diingatkan. Aku hidup karena belas kasih Allah. Kita bukan orang sempurna yang sedang diminta memaafkan orang.

ketidakadilan tetap harus disebut ketidakadilan. Dalam situasi tertentu, seseorang bahkan perlu membuat batas yang sehat, mencari pertolongan, atau menempuh proses yang diperlukan untuk menghentikan tindakan yang merugikan. Pengampunan tidak mengharuskan seseorang menyangkal kebenaran. Pengampunan juga tidak selalu berarti hubungan langsung kembali seperti dahulu. Kepercayaan yang rusak mungkin membutuhkan waktu untuk dibangun kembali. Namun, pengampunan berarti kita menolak membiarkan kebencian menjadi penguasa hati kita. Kita menyerahkan penghakiman terakhir kepada Tuhan. Mengampuni adalah membebaskan hati. Ketika kita menyimpan dendam, seringkali kita berpikir bahwa kita sedang menghukum orang yang menyakiti kita. Padahal, orang yang paling lama membawa beban tersebut justru diri kita sendiri. Kita terus mengingat kejadian lama. Kita terus mengulang percakapan yang menyakitkan dalam pikiran. Kita terus membayangkan apa yang seharusnya kita lakukan atau kita katakan. Tanpa disadari, orang yang menyakiti kita tetap memiliki ruang yang sangat besar dalam pikiran dan hati kita. Pengampunan memutuskan ikatan itu. Mengampuni berarti berkata di hadapan Tuhan, "Tuhan, aku tidak ingin luka ini menentukan hidupku lagi. Aku menyerahkan orang ini kepadamu. Aku menyerahkan keadilan kepadamu. Sembuhkanlah hatiku." Pengampunan menjadi sebuah jalan menuju pembebasan. Mengapa mengampuni begitu sulit? Mengampuni sulit karena luka manusia itu nyata. Aku luka karena perkataan. Ada luka karena pengkhianatan. Ada luka dalam keluarga. Ada persahabatan yang hancur. Ada pasangan yang saling mengecewakan. Ada orang tua yang terluka karena anaknya. Ada anak yang membawa luka karena perlakuan orang tuanya. Ada pula luka karena fitnah, ketidakadilan, penipuan, atau perlakuan orang lain yang merendahkan martabat. Tuhan tidak meminta kita berpura-pura bahwa semua itu tidak menyakitkan. Sebaliknya, Tuhan mengundang kita membawa luka itu kepadanya. Pengampunan seringkali bukan perasaan yang muncul secara spontan. Pengampunan dapat dimulai sebagai keputusan iman. Kita mungkin masih merasa sakit, tetapi kita mulai berdoa. Tuhan, aku ingin mengampuni, tetapi aku belum mampu. Tolonglah aku. Doa sederhana itu dapat menjadi awal penyembuhan yang sangat besar. Ketika Yesus berbicara tentang pengampunan yang melampaui 7 kali, pesan utamanya bukan supaya para murid membuat catatan jumlah kesalahan orang lain. Justru sebaliknya, Yesus mengajarkan pengampunan yang tidak dikuasai oleh perhitungan. Kasih Allah tidak bekerja seperti buku akuntansi. Jika setiap dosa kita diperhitungkan tanpa belas kasih, siapakah yang dapat bertahan? Karena kita terus membutuhkan belas kasih Allah, kita pun dipanggil untuk terus memiliki hati yang bersedia mengampuni. Hal ini tentu bukan berarti kita membiarkan orang yang terus melakukan kejahatan kepada kita. Pengampunan dan kebijaksanaan harus berjalan bersama. Kita dapat mengampuni seseorang sekaligus menetapkan batas. Kita dapat mengampuni sekaligus meminta pertanggungjawaban. Kita dapat mengampuni sekaligus menjaga jarak jika hubungan tersebut membahayakan. Yang tidak boleh kita pelihara adalah keinginan agar kebencian dan balas dendam menguasai hati. Pusat iman Kristiani adalah salib. Di salib kita melihat bagaimana Allah menjawab dosa manusia bukan dengan kebencian, melainkan dengan kasih yang menyerahkan diri.
Kristus tidak menunggu manusia.

menjadi sempurna sebelum mengasihi. Dia mengasihi manusia ketika manusia masih berdosa. Karena itu, ketika mengampuni terasa mustahil, pandanglah Kristus yang tersalib. Katakan kepadanya, Yesus, Engkau mengetahui luka ini. Engkau mengetahui betapa sulitnya bagiku untuk mengampuni. Aku tidak mampu melakukannya dengan kekuatanku sendiri. Berikanlah kepadaku hatimu. Pengampunan sejati bukan hanya hasil kekuatan manusia. Pengampunan adalah buah rahmat.

0: Dengar saat. Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah gereja bersama dengan Gereja Katolik Santo Antonius Purbayan. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pelajaran 2027-2028 SMP PL Bintang Laut Surakarta. Kita berdoa juga bagi keramaian jiwa Bapak Yohanes Nurdin Cuy, dan juga untuk Bapak Budi Cahyono serta Dingga Setiadi. Semoga mereka semua diampuni atas segala dosa mereka dan mereka diterima dalam kebahagiaan di rumah Bapa di surga. Marilah kita menyiapkan hati dengan membangun sikap tobat kita menyadari akan segala kerapuan hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan doa. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Brahmaya, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, sebabkan saya kepada Allah, Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih dan kesabaran-Mu sungguh tidak terbatas. Kami mohon berilah kami rahmat-Mu agar kami dapat saling mengampuni satu sama lain. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan kuasa bersama Kikau dalam kesatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Dendam kesumat dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa, sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkannya supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikannya segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan adik-adikku yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Dari saya masuk ke altar tadi, saya melihat kok banyak orang muda, dan itu menggembirakan untuk saya. Jadi, saya mau menyapa orang muda yang datang, yang masih SD. Berapa banyak yang bisa saya lihat angkat tangan? Yang SD, ukur tidak SD sepertinya. Oh, itu lumayan banyak ya. Oke, di belakang sana juga lumayan. Yang SMP, wah ini pasukan. Dari mana ini? SMP mana? Bintang Laut. Oke. Yang SMP, yang lain? SMP, oke. Yang lain sedikit ya. Yang SMA, apa mata saya agak kabur-kabur? Saya tadi melihat orang-orang muda pada banyak yang berdatangan misa hari ini. Yang SMA tidak ada? Oke, udah mulai bermunculan. Oke, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Satu pertanyaan yang mengajak kita untuk merenungkan pesan Yesus pada hari ini, yaitu apakah pernah kita itu mengalami pengalaman dimaafkan? Coba ingat-ingat kembali, pengalaman dimaafkan di dalam keluarga mungkin, atau di dalam lingkungan kerja, atau di sekolahan, atau di masyarakat ketika kita terlibat aktif. Coba ingat-ingat, pengalaman dimaafkan oleh sesama kita. Pernah Bapak Ibu? Pernah? Saya berharap pernah Bapak Ibu. Karena itu modal dasar bagi kita untuk semakin bisa mengampuni, memaafkan Bapak Ibu Saudara-saudariku. Pengalaman diampuni. Kalau saya rasa-rasakan Bapak Ibu Saudara-saudariku, pengalaman diampuni itu melahirkan perasaan apa sih? Ketika kita mungkin secara tidak sengaja melakukan kesalahan, terus sesama kita, ya sudah saya ampuni. Ya tidak mengatakan ya sudah saya mengampuni, tetapi ya sudah saya memaafkan, silahkan diperbaiki seumpama. Salah satunya seperti itu. Perasaan apa yang lahir dalam diri kita? Perasaan apa? Gembira. Perasaan lega. Perasaan damai ya. Berbeda ketika kita belum mendapatkan maaf dari orang lain atau sesama kita, saudara kita. Merasa berat, merasa khawatir, merasa takut. Itulah efek atau dampak dari orang di luar diri kita yang mau memberanikan diri terbuka dengan hati yang terbuka, mau memaafkan kita. Dan pengaruhnya terhadap kita yang merasa diampuni, mendapatkan pengalaman dimaafkan, itu merasa bahagia, gembira, damai, sukacita, bebas, tidak berada dalam tekanan. Tetapi apakah Yesus hari ini hanya berhenti pada perasaan lega, bahagia itu? Pesan Yesus sepertinya tidak sedangkal itu, Bapak Ibu. Pesan Yesus mengajak kita melampaui lebih jauh. Melampaui seperti apa, Frater? Coba kita lihat cerita yang menarik yang baru saja kita dengarkan dalam Injil. Yesus kan di awal saat dialog dengan Petrus, Petrus tanya, Bapak Ibu Saudara-saudari, tanya, berapa kali saya harus mengampuni atau memaafkan saudaraku yang melakukan kesalahan? Petrus masih menghitung itu. 7 kali Yesus. Mengapa Petrus? Kira-kira mengapa Petrus mengatakan sampai 7 kali? Karena di zaman itu angka 7 itu angka sempurna. Angka sempurna. Jadi Petrus merasa bangga kalau saya bisa mengampuni sesamaku sampai 7 kali. Tetapi jawaban Yesus apa? Jawaban Yesus menarik. Bukan sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Singkat cerita, Yesus mau mengatakan bahwa mengampuni itu tanpa batas. Apakah mudah? Ya berat.
Karena ketika kita mau mengampuni itu, terkadang ego kita yang lebih dulu maju. Musuh kita, diri kita itu kan ego pertama-tama. Seumpama, wah, orang lain merugikan saya, orang lain tidak maksimal dalam bekerja, atau orang lain menyakiti saya. Bayangan bagi orang yang mau mengampuni itu berat, beratnya di situ. Tetapi Yesus mengapa mengajak mengampuni sampai tak terbatas? Supaya apa? Yesus mau menyampaikan pesan di balik mengapa mengampuni terus-menerus tanpa batas, seberapa berat, seberapa banyak kesalahan dan dosa sesama kita. Supaya kita memberi kemungkinan orang lain sesama kita itu berubah. Memberi kemungkinan, memberi ruang bagi sesama kita itu untuk memperbaiki hidupnya. Harapannya, Yesus selalu berharap kamu juga mau mengasihi sesama yang lain. Dan perumpamaan hari ini itu sangat jelas Bapak Ibu. Lihat hamba, hamba yang pertama ketika berutang, berutang berapa Bapak Ibu? Saudara-saudariku, berapa talenta? 10.000 talenta. Sekedar info, satu talenta itu 6.000 dinar Bapak Ibu. Dinar itu mata uang waktu itu, logam bentuknya. Kalau satu talenta 6.000 dinar, maka kalau utangnya 10.000 talenta, maka hasilnya akan menjadi 6 juta dinar. Satu dinar di kala itu adalah upah umum pekerja satu hari. Upah umum pekerja satu hari, satu dinar. Kalau satu dinar saja upah satu hari, bayangkan saja 6 juta dinar. Sampai kita, hidup kita, seluruh hidup kita pun juga tidak akan lunas. Jadi Yesus mau mengatakan, kita jangan menghitung seberapa besar, seberapa banyak kesalahan sesama kita. Berat memang mengampuni. Tetapi Yesus terus mengajak kita mengampuni. Supaya apa tadi? Sesama kita memberi, mendapat ruang untuk berubah. Dan harapannya sesama kita pun juga ikut mengampuni sesama yang lain. Dan itu dialami kontrasnya ketika hamba yang itu berjumpa dengan hamba yang lain. Apa yang terjadi? Pengalaman diampuni, dimaafkan itu tidak merubah. Tidak merubah. Jadi tidak otomatis kita dimaafkan, diampuni itu tidak otomatis akan mengampuni. Kenapa? Karena pengalaman itu tergantung cara kita melihat, Bapak Ibu. Apakah ketika kita merasa diampuni, oh, ketika aku diampuni, aku berharap orang lain ketika saya mengampuni juga mengalami hal yang sama. Itu yang Yesus harapkan. Tetapi kadang kita tertutup oleh ego kita. Saya pun juga tidak mudah untuk mengampuni sesama. Tetapi saya selalu menjaga jarak. Yesus selalu mengajarkan apa sih? Belajar untuk mengampuni terus-menerus. Supaya pengampunan itu dialami oleh sesama kita yang lain. Supaya kasih itu juga dialami oleh sesama kita yang lain. Sehingga yang menyebar itu bukan kebencian, tetapi kasih yang selalu membangkitkan kita untuk terus bertumbuh. Salah satu pengalaman yang mengesan, perkenalan belum malah ya saya. Saya Frater Boni, Bapak Ibu. Frater Boni, saya sedang menjalani studi teologi di Yogyakarta bersama para frater yang lain. 3 tahun yang lalu, sebelum saya studi, saya sempat diminta untuk menemani orang-orang muda di SMK Mikael Surakarta. Mungkin Bapak Ibu, Saudara-saudariku familiar dengan SMK ini. Berbicara soal pengalaman memaafkan, mengampuni. Coba kita tilik kanan, tilik kiri begitu ya. Lihat kanan, lihat kiri, orang-orang muda. Apakah terlepas dari kesalahan? Saya itu setiap hari itu mendengarkan anak muda, orang-orang muda, anak-anak Mikael itu selalu melakukan kesalahan yang sama. Jadi pengalaman diampuni, seumpama saya memberi kesempatan, oke, jangan ulangi lagi, jangan ulangi lagi.
Dan itu diulangi terus menerus. Perasaannya bagaimana Bapak Ibu sebagai pendamping? Kan yo ada perasaan jengkel ya. Ini kok diberitahu kok diulang-ulang terus. Apa arahannya itu tidak jelas begitu. Tetapi Yesus selalu menekankan jangan capek untuk terus memaafkan. Karena sangat jelas bahwa Yesus menekankan dengan kamu memaafkan, kamu terus memberi kesempatan. Dan itu ya merasa berat tapi saya coba gitu ya. Di Mikael itu bukan apa yang harus dilakukan ketika melanggar sesuatu, tetapi yang saya terus tekankan, saya ajak datang ke ruang kesiswaan. Saya ajak ngobrol, terus berulang-ulang supaya ketika ngobrol itu bisa mikir gitu. Apa yang kamu lakukan, kenapa ini tidak boleh dilakukan, kenapa boleh dilakukan. Dan di situ membuat saya semakin, ternyata mengampuni itu gak mudah, tetapi harus saya lakukan. Karena kalau saya tidak memaafkan, tidak mengampuni, ya saya lepaskan saja anak Mikael itu. Mau berkembang atau tidak di Mikael, ya terserah lu gitu. Tetapi ketika kita membuka hati untuk memberi kesempatan, disitulah kita berjalan bersama dengan orang yang kita ampuni. Bahkan kalau kita diampuni, kita sedang berjalan orang yang mengampuni kita. Sehingga kita bisa bertumbuh bersama sesuai harapan Yesus. Kebaikan bukan hanya untuk diri kita masing-masing, tetapi untuk sesama kita. Maka Bapak Ibu, marilah kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya kita dikuatkan untuk memiliki hati yang terbuka. Memang tidak mudah secara manusiawi, yang muncul pertama adalah ego kita, tetapi dengan bantuan Tuhan, marilah kita yang mendahulukan hati kita yang terbuka dan dengan sabar untuk mengampuni sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Terima kasih Frater Boni yang telah mengingatkan kita semua dan meneguhkan akan apa yang menjadi ajaran Yesus untuk saling mengampuni satu sama lain, terlebih dalam hidup bersama di tengah keluarga. Marilah kita bangkit berdiri untuk membarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, yang bersumber dari Allah, Kristus Kristus, disalibkan Bapa dan Maha, yang turut berpantian pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang sudah disertakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan itu akan datang menghadiri orang yang hidup dan mati. Percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, ampunilah saudaramu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Marilah kita mohon kepada Allah supaya kita umat-Nya yang telah mengalami kasih Allah membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia.
1: Bagi gereja Kristiani yang terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan, ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam kasih Kristus. Marilah berdoa.
2: Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni.
1: Bagi mereka yang membela keadilan dan menjadi pejuang hak asasi manusia, ya Bapa, semoga para pembela dan pejuang hak asasi manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang mengakar dalam hati mereka sendiri. Marilah berdoa.
2: Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni.
1: Bagi pasangan-pasangan suami istri yang kehilangan cinta dan komunikasi, ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah berdoa.
2: Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni.
1: Bagi kita manusia yang lemah dan sering bersalah, ya Bapa, semoga kami belajar dari Yesus Kristus untuk belajar kasih satu sama lain, seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami, dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah berdoa.
2: Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni.
0: Allah, Engkau begitu baik pada kami sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini dalam pergaulan kami menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata dan perbuatan karena Yesus Kristus Tuhan kami.
1: Amin. Kolekta kedua untuk HUT Gereja Santo Antonius Padua Purbayan ke-110. Terima kasih.

Berdoalah saudari-saudara sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenangkan karya belas kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.

Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya dia membarui manusia yang lama, dengan beritanya dia menghapus dosa-dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadiratmu Bapa dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami nyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan roti itu lalu memberikannya pada para muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memuji engkau, dan memberikan piala itu pada para muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku.

Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami sembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 bersama Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniawan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami berdoa untuk Bapak Budi Cahyono, anak Dingga Setiadi, Bapak Yohanes Nurdin Cuy, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka semua ke dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan terus tak memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus,

0: Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Dalam menghitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Semoga pertempuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga anugerah yang telah kami terima ini membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih atas kesetiaan saudari-saudara sekalian untuk selalu bersama-sama merayakan misa di gereja kita tercinta Santo Antonius Padua Purbayan Surakarta. Terima kasih untuk semua tim yang terlibat dalam pelayanan misa pagi hari ini, adik-adik misioner, lektris, pemazmur, bapak ibu prodiakon, teman-teman komsos, tim ramah tamah dari wilayah Sudiro Prajan, juga paduan suara dari SMP Bintang Laut, tapi tapi kok perempuan semua, yang cowok mana?

Jadi saya tidak tepuk tangan karena cuma perempuan. Juga organis dan banyak pihak lain lagi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Marilah kita mohon berkat Tuhan kekuatan hidup kita. Tuhan bersamamu. Semoga saudari dan saudara sekalian juga bersama seluruh anggota keluarga senantiasa dianugerahi secara berlimpah-limpah rahmat dan berkat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Halo, saya Raffi Aji, Radio LPPL Merapi FM, Boyolali. Selamat Hari Radio Nasional dan ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, terus bersuara untuk Indonesia.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, kebersamaan kita di Surakarta pagi ini sampai di penghujung acara ya. Terima kasih sudah mengawali hari Minggu pagi ini bersama dengan Pro 1 RRI Surakarta, menikmati informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan untuk Anda ya. Dan saatnya saya Citra Afidka pamit undur diri. Semoga hari Minggu Anda menyenangkan dan bisa dimanfaatkan untuk beristirahat maupun berkumpul bersama keluarga. Tetap dengarkan Pro 1 Surakarta di frekuensi 101 FM dan 96,8 FM atau melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat melanjutkan aktivitas pendengar, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat, salam bahagia, salam apa aja ya pokoknya. Ya, sekian dari saya di Surakarta pagi ini. Nanti akan ada Surakarta siang ini bersama dengan Rifki Minaf ya. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 FM dimanapun Anda berada. Surakarta siang ini yang akan menemani aktivitas siang Anda bersama saya Rifki Minov. Dan Surakarta siang ini akan menemani Anda hingga nanti atau sampai nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Siang boleh terasa terik ya pendengar, perjalanan mungkin belum selesai. Walaupun ini akhir pekan dan kehidupan kadang membawa kita melewati jalan yang tidak selalu mudah. Tapi selama masih ada, selalu ada harapan, selalu ada alasan, itulah resep kita untuk terus bisa melangkah selama masih ada harapan dan satu alasan tadi. Atau selalu ada alasan, berbagai alasan untuk kita terus melangkah ke depannya. Pendengar, siang hari ini alasan untuk saya di sini adalah menemani Anda. Jadi kita bisa melangkah bersama informasi-informasi di Surakarta siang ini. Dan juga Anda juga bisa menceritakan, Anda juga bisa bercerita tentang kehidupan Anda di akhir pekan ini ya. Atau harapan ya, karena harapan juga bukan tentang harapan Anda saja. Mungkin harapan untuk negeri ini ke depannya. Karena harapan untuk negeri ini bukan hanya tentang menunggu perubahan datang ya. Harapan adalah tentang setiap kecil langkah kita yang kita lakukan ini. Dan itu yang membawa kita harapan tuh menjadi kenyataan ke depannya. Termasuk dengan harapan untuk negeri ini. Tentang bekerja dengan jujur, saling menghargai, menjaga persatuan, dan tetap percaya bahwa Indonesia selalu punya masa depan yang lebih baik ya. Dari Solo atau Surakarta, mari kita rawat harapan itu bersama-sama. Harapan yang tumbuh dari masyarakat, dari keluarga, dari generasi muda, dan dari setiap insan Indonesia yang ingin melihat negerinya semakin kuat, adil, damai, dan sejahtera. Dan tetap bersama kami pastinya di Surakarta siang ini. Bersama segmen-segmennya pula yang akan Anda simak. Karena setiap siang membawa cerita dan setiap cerita selalu menyimpan harapan. Termasuk harapan untuk negeri ini. Harapan untuk negeri ini juga kita bisa doakan kepada anak-anak kita atau adik-adik kita. Semoga besok di Indonesia Emas 2045 adik-adik kita ya pendengar atau anak-anak kita ya menjadi tokohnya. Karena setelah ini Anda akan dengarkan program Dunia Anak. Nah ini dia. Nanti yang ada dalam Dunia Anak ini akan berperan penting di Indonesia Emas 2045 esok. Setelah Laskar Pelangi dari Niji, segmen atau program Dunia Anak di siaran Surakarta siang ini akan Anda simak. Dan nantinya saya juga akan menemani Anda dengan info-info yang bersumber dari rri.co.id. Saya masih di sini. Rifki Minov masih menemani Anda di Surakarta siang ini. Yuk, Laskar Pelangi terlebih dahulu, pendengar. Baru setelah itu, Dunia Anak Anda simak.

Selamat pagi juga untuk pendengar setia Radio Republik Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat luar biasa dan selalu diberkati Tuhan. Semoga teman-teman pendengar setia juga selalu dalam keadaan yang sehat, luar biasa, dan selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Sekarang Miss Dika mau tanya, siapa yang hari ini bangun pagi? Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Wah, hebat sekali. Hari ini kita akan bermain, bernyanyi, mendengarkan cerita, menebak suara, berhitung, dan belajar menjadi anak yang baik bersama dengan TK Kristen Widya Wacana 6 Joyotakan. Hari ini kita akan belajar bersama Miss Dika, jadi siapkan senyum anak-anak. Satu, dua, tiga, senyum. Nah, begitu teman-teman. Sebelum mulai petualangan kita hari ini, kita akan pemanasan dulu ya. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tepuk empat kali. Tepuk lima kali. Wah, hebat semuanya. Sekarang kita bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan bersama-sama. King Kong badannya besar. Teman-teman pendengar setia yang ada di rumah, kita juga akan puji Tuhan bersama-sama ya. King Kong badannya besar.

0: berdoa.
1: Semua tutup matanya. Semua tutup matanya. Semua tutup mata, ikuti Mistika berdoa ya. Tuhan Yesus, puji syukur anak-anakmu sudah sampai di tempat ini. Tuhan, kami mau belajar, kami mau bermain. Pimpin ya Tuhan, sampai selesai dengan selamat. Berkatilah guru-guru yang akan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita siap mulai pertualangan. Hari ini kita akan pergi ke tempat yang sangat menyenangkan. Kita akan bertemu binatang. Ada yang suka binatang?
2: Aku.
1: Ada yang suka kucing?
2: Aku.
1: Ada yang suka kelinci?
2: Aku.
1: Ada yang suka gajah?
2: Aku.
1: Ada yang suka jerapah?
2: Aku.
1: Wah, kalau begitu ayo kita mulai petualangan. Teman-teman, sebelum pergi ke kebun binatang, kita harus pemanasan terlebih dahulu. Karena nanti kita akan berjalan jauh. Ayo semua berdiri. Kalau teman-teman sedang duduk, boleh berdiri di tempat yang aman. Teman-teman yang ada di rumah juga berdiri ya. Sekarang letakkan kedua tangan di pinggang. Bisa?
3: Bisa.
1: Kita tarik nafas. Satu, dua, tiga. Buang. Lagi ya, tarik nafas, satu, dua, tiga, lepaskan. Sekali lagi, satu, dua, tiga, lepaskan. Sekarang kita jalan di tempat, bisa?
2: Bisa.
1: Kita mulai ya, satu, dua, tiga, satu, dua,

0: Coba pegang kepala anak-anak. Seperti telinga kelinci. Bisa, begini bisa. Sekarang lompat seperti kelinci 3 kali. Hap, hap, hap. Sekali lagi ya. Hap, hap, hap. Sekarang berubah menjadi gajah. Gajah jalannya bagaimana? Pelan dan besar. Duk, duk, duk. Bisa. Sekarang coba buat tanganmu seperti belalai gajah yang panjang. Bisa? Kita ikuti jalannya gajah. 1, 2, 3. Duk, duk, duk. Wah, lucu sekali tangan kita seperti belalai gajah. Sekarang kita mau berubah menjadi burung. Rentangkan tangan seperti sayap. Kita akan terbang seperti burung. Wus, wus. Terbang ke kanan. Wus, wus. Terbang ke kiri. Wus, wus. Dan turun perlahan. Wah, semua hebat. Sekarang kita kembali menjadi diri sendiri. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali.
1: Oke.
0: Tepuk 3 kali.
1: Semangat.
0: Tepuk 4 kali.
1: Konsentrasi.
0: Tepuk 5 kali.
1: Siap belajar.
0: Wow, hebat sekali semuanya. Sekarang kita akan bermain tebak-tebakan. Namanya tebak suara. Apa namanya? Teman-teman yang ada di rumah juga ikut menebak bersama teman-teman yang ada di sini ya. Miss Dika akan memberikan suara. Teman-teman harus menebak. Teman-teman ikut lihat Miss Dika ya. Tebakan pertama. Meong, meong. Wow, betul sekali. Tebakan kedua. Kukuruyuk. Ayam jantan atau ayam betina ya?
1: Jantan.
0: Jadi jantan atau betina?
1: Jantan.
0: Ayam jantan. Gimana suaranya ayam jantan? Kukuruyuk. Tebakan ketiga. Guguk, guguk, guguk.
1: Lagi.
0: Wah, hebat. Tebakan keempat. Petak, petak, petak.
1: Ayam.
0: Ayam jantan atau betina?
1: Betina.
0: Betina. Coba lagi ya. Lebih sulit sekarang. Mo.
1: Sapi.
0: Wow, betul sekali. Sekarang me. Wah, semuanya pintar sekali. Sekarang Miss Dika punya 1 pertanyaan. Binatang apa yang belalainya panjang ya?
1: Gajah.
0: Gajah, betul. Binatang apa yang punya leher yang panjang?
1: Jerapah.
0: Jerapah. Binatang apa yang suka melompat dan punya telinga panjang?
1: Kelinci.
0: Wah, hebat sekali semuanya. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita. Semuanya mau mendengarkan cerita? Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita bersama dengan Miss Rini. Bersama dengan siapa? Kita panggil bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Miss Rini.
2: Halo adik-adik semua.
3: Halo.
2: Kita panggilnya apa ya? Teman-teman, adik-adik atau anak-anak?
3: Anak-anak.
2: Teman-teman, iya teman-teman. Teman-teman ya. Tadi Miss Dika manggilnya teman-teman apa adik-adik?
4: Adik-adik.
2: Teman-teman, ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seekor kelinci. Kelinci tadi gerakannya bagaimana? Hap, hap, hap. Iya. Ups, sekarang kelincinya bernama Nala. Siapa namanya? Iya. Kelincinya bernama Nala. Nala? Iya. Sekarang dengarkan yang baik. Nala adalah seekor kelinci yang tinggal di sebuah hutan yang sangat indah. Hutannya sangat indah loh. Ya. Nah, ada pohon-pohon yang sangat besar, ada bunga.

0: yang berwarna-warni. Ada bunga warna merah, ada bunga warna kuning, ada bunga warna ungu, dan ada sungai. Ada sungai kecil yang airnya sangat jernih. Kalau misalkan ada binatang yang lewat, dia lihat mukanya kelihatan dari sungai itu yang mengalir itu. Teman-teman, teman-teman, dengarkan baik-baik ya. Nah, suatu pagi Nala suka bermain di depan rumahnya. Pagi-pagi dia sudah keluar dari kandangnya. Dia lompat tadi ya. Prak, prak, prak. Dia lompat. Nah, pagi ini indah sekali. Udaranya sejuk. Ada burung-burung berkicau. Ada suara apa ya? Ada ah, burung, iya burung. Ada meong, meong. Nah, dia sangat senang sekali mendengar banyak binatang berkumpul di sana. Di hutan itu tidak sepi lagi. Karena pagi-pagi mereka sudah semangat untuk apa? Mencari apa? Makan. Iya, pagi-pagi sudah semangat mencari makan. Nah, kelinci melompat-lompat dengan gembira sekali. Hap, hap, hap. Tiba-tiba, Nala mendengar suara. Tolong. Suaranya, karena sakit, suaranya jadi tolong. Nala berhenti. Hah? Suara apa itu? Nala mencari sumber suara. Di mana ya suaranya? Coba. Oh, aku jalan ke kanan. Nah, ke kanan. Coba tengok ke kanan. Aku coba jalan ke kiri. Tidak ada. Nah, kemudian Nala lihat di semak-semak. Nala melihat seekor burung, burung kecil sedang meringkuk kesakitan. Burung itu tampak sedih sekali. Nala bertanya, "Halo temanku, kenapa kamu sedih?" Burung menjawab, Sayapku, aku sakit, tidak bisa terbang untuk pulang. Nala merasa kasihan. Nah, Nala berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu." Nala kemudian mencari daun yang lebar. Daun itu digunakan untuk membawa makanan dan air. Nala juga memanggil teman-temannya. Kancil, monyet, ayo kita bantu. Ada teman kita yang sedang kesakitan. Nah, kancil datang. Monyet juga datang. Nah, mereka semua membantu burung kecil. Kancil mencarikan makanan. Monyet mencari tempat yang aman untuk burung itu bisa beristirahat dan diobati. Nah,
1: terima kasih Nala.
0: Nala tersenyum. Sama-sama, kita harus saling membantu.
1: Terima kasih monyet. Terima kasih kancil.
0: Sama-sama burung. Nah, teman-teman, menurut kalian ya, apakah Nala anak yang baik?
2: Baik.
0: Ya, betul sekali. Nala mau membantu temannya. Kalau ada teman kita yang kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Membantu, iya. Membantu teman kita yang kesulitan. Nah, kalau enggak kesulitan, iya. Tapi kita kalau teman kita sedih, kita hibur enggak?
2: Kita hibur.
0: Hibur, iya. Teman kita tidak kesulitan, teman kita juga perlu kita ajak untuk bersenang-senang. Walaupun dia tidak kesulitan, kita buat dia bersenang-senang juga. Nah, kalau ada teman yang sedih, kita bisa temani, kita bisa hibur, ajak bernyanyi seperti tadi ya. Nah, tetapi ingat, kita membantu dengan cara yang aman dan baik. Kalau membutuhkan bantuan orang dewasa, kita juga bisa memanggil siapa? Miss dan kalau di rumah sama siapa? Kita minta tolongnya sama siapa orang dewasa? Mama, papa, gitu ya. Nah, selanjutnya nih. Kita lanjutkan ceritanya tadi. Nah, sejak hari itu, Nala dikenal sebagai kelinci yang suka menolong. Dan semua hewan di hutan menyukai Nala. Teman-teman, apa yang kita pelajari dari cerita Nala tadi? Apa? Coba. Kita harus suka menolong. Betul sekali. Dan kalau kita membantu teman, jangan lupa melakukannya dengan apa? Senang? Senang hati dan ikhlas. Iya. Dan penuh kasih sayang. Nah, sekarang yuk kita beri tepuk tangan untuk Nala. Ya. Nah, cerita Miss Rini sampai di sini saja. Nah, sekarang kita panggilkan lagi siapa tadi yang bicara di depan? Miss Tika. Satu, dua, tiga.
3: Miss Tika.
4: Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Miss Tika pagi hari ini. Wow, ceritanya bagus sekali ya. Ceritanya tentang apa teman-teman?
2: Nala.
4: Cerita tentang apa? Kelinci yang suka?
2: Menolong.
4: Suka menolong. Wah, hebat sekali semua mendengarkan. Nah, sekarang kita akan bernyanyi. Siapa berani bernyanyi? Wow, semua berani bernyanyi. Ada dari sebelah sini. Dari kelompok apa ya sebelah sini ya? Oh, dari kelompok A. Berani bernyanyi? Berani. Mau bernyanyi apa? Mau bernyanyi apa? Oh, bernyanyi anak monyet. Bisa?
2: Bisa.
4: Sudah siap?
2: Sudah.
4: Oke, silakan musik.

0: hebat-hebat sekali anak-anak bisa memuji Tuhan. Nah, sekarang siapa bernyanyi? Siapa berani bernyanyi dalam bahasa Inggris? Wah, dari kelompok apa ini ya? Kelompok B mau bernyanyi lagu apa?
1: Animals.
0: Bisa?
1: Bisa.
0: Sudah siap?
1: Sudah.
0: Silakan musik.

0: Wow, anak-anak dari kelompok B tidak kalah hebat ya ternyata. Semua teman-teman dari TK Kristen Widya Wacana 6 Jaya Takan, semuanya hebat, semuanya pintar sekali. Ya, sekarang kita juga akan belajar nama-nama binatang dalam bahasa Inggris bersama dengan Miss Nita. Bersama siapa?
1: Miss Nita.
0: Kita panggil bersama-sama dalam hitungan yang ketiga ya. Satu, dua, tiga. Miss Dika.
2: Thank you, Miss Dika. Good morning, everyone.
3: Good morning.
2: Kurang keras, coba sekali lagi bisa. Good morning, everyone.
4: Good morning.
2: How are you today?
5: How are you today?
2: I'm
5: fine.
6: Thank you.
2: Semuanya fine?
6: Bye.
2: Oke teman-teman, kalau sama Miss Nita berarti kita mau belajar apa ya?
6: Bahasa Inggris.
2: Iya betul sekali, kita mau belajar bahasa Inggris. Teman-teman, sudah tahu kita mau belajar apa hari ini? Animal. What is animal? Apa itu animal? Apa ya animal? Ada yang tahu apa itu animal?
6: Gak tahu.
2: Oke, karena gak tahu kita belajar ya teman-teman. Animal itu hewan. Tadi habis nyanyi apa sih sama Miss Dika?

0: Good job. Oke, teman-teman. Ayo. Iya, sudah banyak yang animal teman-teman sebutkan ya.
1: Ya.
0: Teman-teman, Miss Nita punya tebak-tebakan dalam bahasa Inggris. Bisa?
1: Bisa.
0: Oke, tebakan pertama. Animal apa yang punya leher panjang?
1: Kelinci.
0: Animal apa? Bisa sebutkan dalam bahasa Inggris. Animal apa yang punya leher panjang sekali? Miss kasih clue ya. Giraffe. Apa teman-teman?
1: Giraffe.
0: Animal apa yang punya leher panjang?
1: Giraffe.
0: Apakah ada yang punya leher sepanjang giraffe?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada. Selanjutnya, Miss juga punya tebak-tebak lagi. Animal apa yang suka teman-teman makan? Kalau pakai suka kukuruyuk. Bahasa Inggrisnya apa ya teman-teman? Chicken. Apa teman-teman?
1: Chicken.
0: Makanya teman-teman kalau pergi makan beli ayam, Mama, ayo kita beli rocket chicken. Mama, ayo kita beli merek chicken. Teman-teman, ada lagi. Bisa perhatikan Miss Nita. Ada animal lagi. Coba Miss punya pertanyaan untuk ini kelas B dan kelas A boleh menjawab juga ya. Teman-teman yang di rumah juga boleh jawab ya. Animal apa yang bisa terbang?
1: Burung.
0: Animal apa yang bisa terbang ya?
2: Bird.
0: Yes, good job, Una.
1: Bird.
0: Oh, pesawat. No, animal. Ada bird. Ada apa lagi teman-teman yang punya sayap cantik sekali? Butterfly. Ya, ada yang suka butterfly? Ada yang pengen terbang seperti butterfly dan bird? Oh, ada yang banyak pengen terbang ya? Ada lagi teman-teman? Miss Nita punya pertanyaan lagi. Animal apa yang hidupnya di air? Animal
1: fish.
0: Apa ya yang hidupnya?
1: Fish.
0: Yes, fish. Apakah ada lagi yang hidup di air selain fish? Animal apa lagi ya teman-teman? Dolphin.
1: Ya,
0: dolphin. Apa teman-teman?
1: Dolphin.
0: Dolphin. Apakah ada yang teman-teman tahu lagi? Kita suka nyanyi. Baby. Cururu, baby. Baby apa teman-teman? Yes, baby shark. Apa teman-teman TKA? Baby. Ya, tapi kita gak usah sebut babynya. Kita cukup shark. Sama ada lagi teman-teman. Animal apa yang suka jump? Yang suka lompat-lompat.
1: Kelinci.
0: Ya, kelinci. Bahasa Inggrisnya apa ya, teman-teman?
1: Kelinci.
0: Rabbit.
1: Rabbit.
0: Apa, teman-teman?
1: Rabbit.
0: Ya, rabbit. Miss Nita mau tanya. Dari semua animal yang sudah dipelajarin dalam bahasa Inggris, ada yang suka giraffe?
1: Ya.
0: Ada yang suka elephant?
1: Aku.
0: Ada yang suka butterfly?
1: Aku.
0: Kenapa suka butterfly? Iya, karena butterfly bisa terbang. Apalagi ada yang suka miang-miang cat? Why? Kenapa suka cat? Kenapa suka cat? Oh iya, karena cat lucu. Oke teman-teman, kita belajar bahasa Inggrisnya sudah selesai. Mau lanjut ke Miss Dika sekarang? Miss Dika mau bilang thank you.
1: Thank you.
0: Bye-bye. Sekarang kita panggil Miss Dika. Yuk, Miss Dika.
1: Miss Dika.
0: Oke, Miss Dika.
3: Oke, halo teman-teman. Teman-teman.
1: Iya.
3: Wow, sekarang Jessica mau tanya, siapa di sini yang berani berpuisi?
1: Aku.
3: Wah, kamu. Siapa namamu?
1: Bayu.
3: Oke, Bayu namanya. Nah, teman-teman pendengar setia yang ada di rumah, di sini sudah ada Banyu yang sudah siap untuk berpuisi. Banyu sudah siap berpuisi?
1: Sudah.
3: Silakan Banyu.
1: Binatang kesayanganku ada kucing memeong-meong, meong-meong, suaranya riang. Ada ayam berkokok, petok, petok sejak subuh. Datang ada sapi di padang rumput, makan rumput dengan lahap. Ada kelinci melompat-lompat, lucu sekali membuatku tertawa. Aku suka binatang kita, sayang kita, jaga binatang adalah teman kita, mari rawat bersama.
3: Wow, hebat sekali Banyu, bisa berpuisi. Baru TK sudah berpuisi ya, keren sekali.
4: Bisa baca lagi ya.
3: Bisa baca juga ya, keren ya Banyu ini ya, teman-teman yang ada di rumah ya. Oke, tepuk satu kali, dua kali,
1: oke,
3: tiga kali,
1: silakan,
3: empat kali,
1: silakan,
3: lima kali,
1: sila belajar.
3: Nah, teman-teman, dengarkan Miss Dika ya. Sekarang kita akan bersama-sama belajar beberapa kata ajaib. Kata ajaib yang pertama adalah minta tolong. Apa
1: minta,
3: teman-teman?
1: Tolong.
3: Minta tolong. Kalau kita membutuhkan bantuan, kita berkata, minta tolong. Lalu, kata ajaib yang kedua, terima kasih. Apa teman-teman?
1: Terima kasih.
3: Terima kasih. Kalau ada yang membantu kita, kita berkata,
1: terima kasih.
3: Nah, kata ajaib yang ketiga, minta maaf. Apa teman-teman?
1: Maaf.
3: Kalau kita melakukan kesalahan, kita berani berkata minta maaf. Dan kata ajaib yang terakhir, permisi. Apa teman-teman?
1: Permisi.
3: Permisi. Kalau kita ingin lewat di depan orang lain, kita berkata permisi. Yuk kita ulangi bersama dengan Miss Dika. Minta tolong.
1: Minta tolong.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Minta maaf.
1: Minta maaf.
3: Permisi.
1: Permisi.
3: Hebat sekali semuanya. Sekarang kalau teman-teman memberikan kita mainan, kita bilang apa? Terima
1: kasih.
3: Kalau kita tidak sengaja membuat teman kita sedih, kita bilang apa?
1: Minta maaf.
3: Minta maaf. Kalau kita memerlukan bantuan, kita bilang apa? Minta
1: tolong.
3: Tolong. Kalau kita ingin lewat, kita bilang apa? Permisi, pintar. Dan jangan lupa kita harus menyayangi teman. Tidak boleh mengejek, tidak boleh memukul, tidak boleh berebut. Kalau ingin bermain bersama, kita bisa berkata, aku ikut bermain. Wah, indah sekali kalau semua anak saling menyayangi. Nah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah bermain bersama selama petualangan hari ini. Kita sudah bergerak seperti kelinci, kita sudah mendengarkan cerita Nala, kita juga sudah menebak suara hewan, dan kita juga sudah belajar menjadi anak yang baik. Sekarang coba ingat kembali, siapa nama kelinci yang suka menolong tadi? Nala, betul sekali. Hewan apa yang punya belalai panjang?
1: Gajah.
3: Gajah. Binatang apa yang punya leher yang panjang?
1: Jerapah.
3: Jerapah. Kalau diberi sesuatu oleh teman, kita bilang apa?
1: Terima kasih.
3: Terima kasih. Kalau melakukan kesalahan, kita bilang apa?
1: Minta maaf.
3: Minta maaf. Kalau meminta bantuan, kita bilang apa?
1: Tolong.
3: Minta tolong. Kalau mau lewat, kita bilang apa? Hebat sekali. Sebelum kita berpisah, yuk kita mau bersama-sama membuat janji bersama Misika. Teman-teman yang ada di rumah, kita juga buat janji bersama ya. Semua ikuti Misika. Teman-teman,
5: siap.
3: Ikuti ya. Aku anak hebat.
5: Aku anak hebat.
3: Aku sayang mama.
5: Aku sayang mama.
3: Aku sayang papa.
5: Aku sayang papa.
3: Aku sayang teman.
5: Aku sayang teman.
3: Aku suka menolong.
6: Aku suka menolong.
3: Aku menjaga kebersihan.
7: Aku menjaga kebersihan.
3: Aku rajin belajar.
8: Aku rajin belajar.
3: Aku selalu berkata sopan.
9: Aku selalu berkata sopan.
3: Dan aku sayang keluargaku.
10: Dan aku sayang keluarga.
3: Luar biasa. Sekarang kita tutup dengan tepuk semangat. Tepuk semangat.
5: Semangat.
3: Semangat. Semua anak hebat. Teman-teman, terima kasih sudah bermain dan belajar bersama hari ini. Sayangi mama papa, sayangi guru, sayangi semua teman-teman. Dan jangan lupa tersenyum. Kita akan bertemu lagi di petualangan berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Baik, pendengar setia Radio Republik Indonesia. Saat ini tentunya semakin penasaran dengan TK Kristen Widya Wacana 6 Jaya Takan, bukan? Untuk mengenal lebih dekat sekolah yang menjadi tempat anak-anak bertumbuh, belajar, dan bermain saat ini, sekarang sudah hadir kepala sekolah yang akan menyapa sahabat radio yang ada di rumah. Kepada Ibu Kepala Sekolah TK Kristen Widya Wacana 6 Jaya Takan, kami persilakan untuk menyampaikan perkenalan dan informasi mengenai sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan.
11: Baik, terima kasih Miss Dika. Terima kasih teman-teman semuanya. Halo teman-teman yang ada di studio. Halo semuanya, mana suaranya? Halo, oke. Juga teman-teman yang ada di rumah, halo. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita sudah mendengarkan teman-teman dari TK Kristen Widya Wacana 6 Joyotakan. Kita semua sudah bernyanyi, berpuisi, mendengarkan cerita dari Miss Rini, juga belajar berbahasa Inggris dengan Miss Nita. Teman-teman yang ada di rumah, apakah teman-teman juga mama papa sudah tahu TK Kristen Widya Wacana 6 Joyotakan? Oh iya, sudah banyak yang tahu ya. Tapi bagi yang belum tahu, TK Kristen Widya Wacana 6 Joyotakan berada di Jalan Karandan RT 6, wah RT-nya yang 6 ya, RT 6, RW 6, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan di Surakarta. Ya, betul sekali, di Solo bagian selatan ya, berbatasan dengan Solo Baru, atau dari arah Gading itu ke selatan. Nah, mari mama papa ajak putra-putrinya untuk berkunjung ke TK kami. Dan saat ini, mulai bulan September ini, kami sudah membuka pendaftaran murid baru. Banyak promonya loh, mama papa. Monggo, silakan. Untuk informasinya, informasi sekolah dan SPMB, bisa menghubungi nomor, bisa dicatat ini ya, 081-6427-8597. Untuk informasi dapat menghubungi 081-6427-8597. Baik, terima kasih untuk Radio Republik Indonesia atau RRI yang sudah memberikan kesempatan buat teman-teman dari TK Kristen Widya Wacana 6 Joyotakan untuk bersiaran hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan di acara Dunia Anak RRI. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup, kita berpisah, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bersama dengan teman-teman yang ada di studio dan teman-teman yang ada di rumah, kita akan tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan apabila hari ini Kau izinkan kami bersenang-senang bersama di Radio Republik Indonesia RRI Surakarta. Tuhan, kami bersyukur apabila acara ini, pertemuan kami dengan teman-teman di rumah, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Pertemukan kembali kami di kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Semua anak-anak hebat katakan, amin. Terima kasih RRI, Tuhan Yesus memberkati.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah Anda simak segmen atau program Dunia Anak, pastinya dalam siaran Surakarta siang ini. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, setelah segmen Dunia Anak atau program Dunia Anak, saatnya Anda simak segmen atau program Dinamika Olahraga Nasional dari Pro 3 FM RRI Jakarta. Tetap bersama kami pendengar, setelah nanti Dinamika Olahraga Nasional selesai pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, kembali lagi bersama Pro 1 FM RRI Surakarta. Baik, saatnya Anda simak Dinamika Olahraga Nasional dari Pro 3 FM RRI Jakarta.

0: Diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Premier pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh. Dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan. Bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses. Tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como um partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
4: It's just amazing.
3: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: I
3: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada Sprint Race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

dan seperti yang beberapa kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

Seluruh tim dibagi ke dalam dua divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung.

Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rapliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: akunnya yang kita dua sih sekali dan kita lihat dari tim-tim itu ya yang terbanding dan terkesan di rumah sebanding. Ya, kemenangan sebelumnya berpikir bisa kita dapat kemenangan dua kemenangan kali ini pasti akan lebih lancar perjalanan ke depannya selama kita berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah.

0: Sementara dengar Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopal tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
1: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
2: Bali United menang 4-1 atas Isan Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isan Bulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
3: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
2: Sementara itu, pelatih Isan Bulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
1: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat awal hari. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
2: Kemenangan atas Isan Bulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Zegome sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
4: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Jose Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Jose Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi

0: United Ilhamsha mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
1: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi, Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
0: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
2: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
3: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
4: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
3: We will do everything to keep the points in Parepare.
5: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
4: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Napace dan Ewako dalam permainan PSM.
6: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
4: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, optimisme tim untuk meraih kemenangan.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga

kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang.

Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda sudah mendengarkan kembali Pro 1 FM RRI Surakarta ya. Setelah tadi Anda mendengarkan Pro 3 FM RRI Jakarta dalam program Dinamika Olahraga Nasional. Kembali lagi bersama saya, pastinya di Surakarta siang ini, Pro 1 FM RRI Surakarta. Gayung bersambut pendengar, ada yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp. Di siang hari ini, ternyata ada Ibu Endang di Sukoharjo. Ibu Endang bilang, selamat siang Mas Rifki, selamat tugas, semangat dan tidak capek sampai usai nanti. Minggu-minggu, anak muda gak libur Mas. Liburnya saya malah besok, Ibu Endang. Hari Senin dapat libur, tapi akhir pekannya atau weekendnya saya masuk ya. Kemarin saya masuk sore, hari Sabtu tanggal 12 September. Hari ini saya masuk siang, tanggal 13 September. Besok Senin saya libur. Di antara ribuan orang ya, atau manusia yang notabene hari Senin itu sibuk-sibuknya beraktivitas, saya libur Bu Endang, begitu. Ibu Endang juga ge, semangat, selamat beraktivitas dan tidak capek juga mengarungi akhir pekan ini, hari Minggu ini, Ibu Endang di Sukoharjo. Salam untuk keluarga juga nggih, matur nuwun sudah menyapa saya di Surakarta siang ini. Baik, di Surakarta siang ini juga ada yang menyapa saya lewat pesan WhatsApp lagi, ada Kakak Lara Purnamasari baru saja mengirimkan pesan WhatsApp. Kakak Lara Purnamasari bilang, Mas Rifki, Surakarta siang ini berarti nanti ada jeda ya? Oh, mohon izin Kak Lara Purnamasari. Hari ini hari Minggu nje. Nanti siang bukan jeda tapi jam santai. Kalau jeda kan jendela cerita Anda ya. Tidak ada, melainkan hari ini adanya jam santai nanti. Program jam santai yang akan dimulai jam 13.30 atau pukul setengah 2 siang nanti. Begitu Kakak Lara Purnamasari ya. Oh, langsung mengetik Kakak Lara Purnamasari. Saya tunggu ketikan Anda ya. Nah, sudah selesai. Oh baik, saya kira ada jendela cerita Anda alias jeda. Tidak Kakak Lara Purnamasari, jam santai nanti nggih. Jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Begitu Kakak Lara Purnamasari, terima kasih sudah menyapa saya via pesan WhatsApp juga. Baik pendengar, saya akan juga ajak untuk membahas informasi. Saya juga akan ajak Anda pastinya untuk membahas informasi yang bersumber dari rri.co.id. Tapi sebelum itu, Anda akan menikmati lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara. Pastinya hanya di Surakarta siang ini, Pro 1 FM RRI Surakarta. Begitu. Sebelum saya ajak Anda untuk membahas atau mengulik informasi yang bersumber dari rri.co.id, saya punya lagu dari Whitney Houston, The Greatest Love of All, hanya untuk Anda.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

Baik pendengar, saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak atau membahas informasi yang pastinya dari website portal berita terpercaya, terlengkap dan anti hoax, yang juga bisa mendengarkan siaran RRI. Bisa digunakan untuk mendengarkan siaran RRI se-Indonesia ini, pendengar. Tidak lain tidak bukan dari rri.co.id, rri.co.id. Selain berisikan berita atau informasi terlengkap, terpercaya dan anti hoax, ada fitur untuk bisa mendengarkan siaran RRI se-Indonesia. Dan kali ini informasinya dari Kota Solo atau Surakarta. Pendengar, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Surakarta masa bakti 2026 sampai 2031 resmi dilantik di The Sunan Hotel Solo hari ini Sabtu 12 September 2026. Momentum pelantikan ini menandai estafet kepemimpinan sekaligus penegasan komitmen bersama untuk memerangi derasnya arus disinformasi dan hoax di era digital. Ketua PWI Pusat Ahmad Munir menekankan, PWI Surakarta memiliki kedekatan historis yang sangat kuat dengan perjalanan sejarah pers nasional. Kota Solo atau Surakarta menjadi tempat bersejarah, pendengar, bagi para wartawan pejuang yang bersatu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ahmad Munir, Ketua PWI Pusat, mengingatkan, tantangan pers hari ini adalah membuat masyarakat cerdas, adaptif, serta mampu memilah informasi yang terverifikasi kebenarannya di tengah gempuran fake news, disinformasi, dan deepfake. Kemudian Ketua PWI Surakarta Sri Hartanto juga menegaskan pelantikan ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan marwah profesi wartawan di tengah disrupsi media. Ia menjelaskan, cakupan wilayah kerja PWI Surakarta membentang luas meliputi Solo Raya, pendengar, yaitu mencakup Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, dan Klaten. Kondisi ini menuntut soliditas serta penguatan kompetensi anggota secara berkelanjutan. PWI Surakarta berkomitmen terus beradaptasi dengan ekosistem media modern, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, serta menjadi rumah bersama yang inklusif bagi seluruh wartawan. Dan dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Solo atau Surakarta, Respati Ardi, mendorong insan pers untuk terus memperkuat penyajian informasi yang berkualitas serta kredibel bagi masyarakat. Respati menambahkan, pemerintah Kota Solo atau Surakarta membuka ruang untuk berkomunikasi dan berkolaborasi seluas-luasnya dengan tetap menjunjung tinggi independensi pers. Kritik objektif berdasarkan data diakui menjadi masukan berharga untuk evaluasi pemerintah juga. Selengkapnya, pendengar, pengurus PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia Kota Surakarta tahun 2026-2031 telah dilantik dan berkomitmen menjaga marwah profesi. Anda bisa baca melalui PC, laptop maupun gawai Anda hanya di rri.co.id.

Saya Sri Hartanto, Ketua PWI Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pendengar dari Noah, dengan ku katakan dengan indah lagu yang telah Anda dengarkan, dan masih banyak lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara yang lain yang pastinya akan Anda dengarkan dalam siaran Surakarta siang ini. Sebelum ke lagu-lagu kembali, pendengar, saya ajak Anda untuk membahas dan mengulik ya informasi bersumber dari rri.co.id mengenai Keraton Kota Surakarta atau Keraton Surakarta Hadiningrat menjadikan parade ruang kolaborasi budaya. Jadi Keraton Surakarta ini jadikan parade sebagai ruang kolaborasi budaya, begitu pendengar. Keraton Surakarta Hadiningrat menjadikan Pakubuwono Street Parade Festival 2026 sebagai ruang perjumpaan antara generasi muda, seni pertunjukan, dan masyarakat untuk memperkuat kecintaan terhadap budaya. Festival Marching Band dan Drum Band yang digelar bersama Persatuan Drum Band Indonesia atau PDBI Kota Surakarta berlangsung di Kota Solo atau Surakarta Sabtu kemarin 12 September 2026. Paradenya dimulai dari kawasan Ngarsopuro menuju alun-alun utara Keraton Surakarta, kemudian berakhir di pagelaran Keraton Surakarta Hadiningrat. Kegiatan itu dihadiri oleh SISKS Pakubuwono 14, pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta Hadiningrat, sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat atau LDA Keraton Surakarta, GKR Kusmurtiah Wandansari atau Gustimung, serta para sentono dalem dari berbagai terah Keraton Surakarta. Pendengar, perwakilan Keraton Surakarta sekaligus cucu Pakubuwono 12 BRAY Salindri Kusumodiah Ayuningrum mengatakan festival tersebut menjadi kesempatan bagi seniman, komunitas, dan generasi muda untuk mengembangkan kreativitas sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat luas. Menurut Salindri, pelestarian budaya tidak hanya dilakukan dengan menjaga tradisi yang diwariskan, tetapi juga dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkreasi dan membangun hubungan dengan seni serta kebudayaan. Perwakilan Keraton Surakarta sekaligus cucu Pakubuwono 12 BRAY Salindri Kusumodiah Ayuningrum menilai dukungan terhadap festival itu menunjukkan bahwa Keraton Surakarta terus memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkarya, berekspresi, dan mengembangkan potensi melalui seni dan budaya. Jadi festival ini diharapkan tidak berhenti sebagai ajang kompetisi, pendengar, tetapi berkembang menjadi momentum kolaborasi yang mempertemukan generasi muda, komunitas seni, dan lingkungan budaya Keraton Surakarta Hadiningrat. Itulah tadi ya, Street Parade Festival 2026 atau tajuk lengkapnya Pakubuwono Street Parade Festival 2026 ya, yang diadakan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat. Selengkapnya, Keraton Surakarta Hadiningrat menjadikan Pakubuwono Street Parade Festival 2026 sebagai ruang kolaborasi budaya. Anda bisa baca melalui gawai Anda, PC maupun laptop Anda ya. Sekali lagi, cuma di www.rri.co.id. Hanya di rri.co.id.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

0: Saatnya Anda simak Kreativa di Surakarta siang ini ya. Sebuah program atau segmen Kreativa akan menemani Anda di siaran Surakarta siang ini. Kreativa siang ini ada suara anak Surakarta yang mengisi dengan judul Kuat Seperti Gatot Kaca. Mari pendengar, saya ajak Anda untuk menyimak segmen atau program Kreativa di Surakarta siang ini.
1: Suara anak Surakarta.
2: Media suara anak Surakarta.

saat bintang berbisik dan angin bercerita, dongeng-dongeng lama terbangun kembali. Inilah Dongeng Anak Indonesia.

Halo teman-teman hebat, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Teman-teman, Indonesia atau Nusantara adalah negeri yang sangat kaya. Kaya akan budaya, cerita, dan tokoh-tokoh hebat yang diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita-cerita ini tidak hanya seru, tetapi juga penuh dengan nilai kebaikan yang bisa kita pelajari. Salah satu kekayaan budaya Indonesia yang sangat terkenal adalah cerita wayang. Cerita wayang berasal dari tanah Jawa. Wayang bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga berisi kisah-kisah tentang keberanian, kejujuran, dan kebaikan hati. Dalam dunia wayang ada banyak sekali tokoh yang hebat dan menginspirasi. Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Gatot Kaca. Teman-teman, Gatot Kaca adalah sosok pahlawan yang dikenal sangat kuat, gagah, dan berani. Ia sering digambarkan sebagai kesatria yang bisa terbang di langit dan memiliki kekuatan yang luar biasa hebat. Sejak kecil, Gatot Kaca sudah menunjukkan keunikan yang tidak dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Ia memiliki tubuh yang kuat, semangat yang tinggi, dan keberanian yang luar biasa. Tidak hanya kuat, Gatot Kaca juga dikenal sebagai sosok yang baik hati, suka menolong, dan selalu membela kebenaran. Ia tidak menggunakan kekuatannya untuk hal yang buruk, tetapi justru untuk melindungi orang lain. Keunikan Gatot Kaca juga terlihat dari kemampuannya terbang tanpa sayap. Wah, keren sekali ya teman-teman. Ia dijuluki sebagai otot kawat tulang besi yang menggambarkan betapa kuat dan hebatnya dirinya. Tapi teman-teman, di balik kekuatannya yang luar biasa, Gatot Kaca juga pernah menjadi anak kecil seperti kalian. Ia belajar, tumbuh, dan menghadapi berbagai tantangan sebelum menjadi pahlawan yang hebat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Gatot Kaca kecil. Bagaimana masa kecilnya, bagaimana ia mulai menunjukkan keberanian, dan bagaimana ia belajar menjadi sosok yang kuat dan baik hati. Melalui cerita ini, kita bisa belajar bahwa menjadi hebat bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang keberanian, kebaikan, dan semangat untuk membantu orang lain. Dongeng seru tentang Gatot Kaca kecil hari ini akan dibacakan oleh teman kita. Siapa lagi kalau bukan Erik? Jadi, siapkan imajinasi teman-teman ya. Bayangkan petualangan Gatot Kaca kecil dan ambil pelajaran baik dari ceritanya. Selamat mendengarkan dongeng Gatot Kaca kecil.

0: Sudah siap? Yuk kita mulai. Di sebuah kerajaan bernama Amarta, hiduplah seorang kesatria perkasa bernama Bima. Ia adalah salah satu dari 5 bersaudara yang disebut Pandawa. Bima sangat gagah, kuat, dan berani. Suatu hari Bima menikah dengan Arimbi, seorang wanita cantik keturunan bangsa raksasa. Dari pernikahan itu lahirlah seorang bayi laki-laki yang istimewa. Namun sejak lahir bayi itu terlihat berbeda, tubuhnya lemah, sering sakit, dan sangat rewel. Bima dan Arimbi sangat sedih melihat anak mereka yang tidak seperti bayi biasanya.
1: Anakku, kau adalah harapan keluarga Pandawa. Kau harus kuat dan berani seperti ayahmu.
0: Tetapi bayi itu terus menangis membuat semua orang prihatin. Suatu malam datanglah seorang utusan dari Kahyangan bernama Batara Narada yang memberi tahu Bima dan Arimbi tentang sebuah tempat sakral bernama Kawah Chandra di muka di Gunung Jamurdipa.
1: Bawa anakmu ke kawah itu dan biarkan ditempa oleh api suci, petir, dan angin sakti. Hanya dengan cara itu anakmu bisa menjadi kesatria yang kuat dan luar biasa. Bima dan Arimbi pun menggendong bayi mereka menempuh perjalanan jauh, melewati hutan dan lembah menuju Gunung Suci.

0: Setibanya di kawah, mereka melihat api besar dan cahaya gemerlap yang turun dari langit. Bayi itu diletakkan di tengah kawah dan mulai menerima uji coba dari alam semesta. Selama 7 hari 7 malam, bayi itu dilingkupi api dan petir. Suara gemuruh menggema di seluruh gunung. Deru petir dan angin menerjang. Di dalam kawah, tubuh bayi itu mulai berubah, kulitnya menjadi kuat seperti baja ototnya, dan matanya bersinar seperti bintang. Setelah 7 hari, bayi kecil itu bangkit dari kawah bukan lagi seperti bayi biasa, tapi seorang anak kecil yang gagah dan berani. Namanya Gatot Kaca, kesatria langit yang tak tertandingi kekuatannya. Namun meski sudah kuat, Gatot Kaca kecil masih belajar mengendalikan kekuatannya. Suatu hari di desa, dia berlari dan meloncat.
1: Wuhuu, sekarang aku bisa terbang. Seru sekali.
0: Tapi karena belum terbiasa, ia sering menabrak pohon dan membuat heboh penduduk. Hati-hati Gatot Kaca, waduh kamu kuat sekali, tapi harus lebih berhati-hati ya. Gatot Kaca kecil pun tertawa sambil berkata,

0: latihan supaya bisa terbang cepat seperti ayah.
1: Suatu hari datanglah raksasa jahat bernama Buto Rambut Ijo yang menakutkan.
2: Aku akan menaklukkan desa ini dan akan menangkap semua anak-anak.
1: Penduduk desa lari ketakutan, tapi Gatot Kaca Kecil maju dengan gagah berani.
2: Kau tidak akan menyakiti siapapun di sini. Aku akan melawanmu.

0: Dengan tendangan kuatnya, Buto Rambut Ijo terhempas dan melarikan diri ke hutan belantara.
1: Sakit punggungku. Awas kamu Gatot Kaca. Ini aku kalah, tapi suatu hari aku akan melawan Gatot.

Gatot Kaca kecil, kita belajar bahwa keberanian dan tekad bisa mengalahkan kekuatan dan kejahatan. Walau kita masih kecil, kita bisa menjadi hebat jika kita mau belajar, berlatih, dan selalu berbuat baik. Ingatlah juga untuk selalu menghormati orang tua dan guru karena mereka adalah pemandu kita menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

0: Ayo tembak, tembak, cepat tembak.
1: Rafa, ayo istirahat dulu. Jangan main HP terus.
0: Nanti aja.
1: Mata kamu juga butuh libur loh.
2: A few moments later.
0: Aduh, aduh, mataku sakit, aduh. Mataku sakit.
3: Mataku sakit.
1: Nah, itu tandanya udah kelamaan main HP. Yuk, taruh dulu HP-nya. Tante punya ide seru nih. Kita bikin origami burung yuk. Biar mata, tangan, dan otaknya ikut gerak. Lain kali, kita harus bijak dalam menggunakan HP.
3: Iya, Tante. Mulai sekarang aku janji lebih bijak pakai HP.

Wah teman-teman, seru sekali ya cerita tentang Gatot Kaca kecil tadi. Terima kasih ya Erik sudah membawakan dongengnya dengan sangat keren. Dari cerita tersebut kita bisa belajar banyak hal. Bahwa menjadi hebat itu tidak harus menunggu dewasa. Sejak kecil pun kita sudah bisa belajar menjadi berani, kuat, dan baik hati seperti Gatot Kaca. Gatot Kaca menunjukkan bahwa kekuatan yang sebenarnya bukan hanya dari fisik, tetapi juga dari hati yang baik dan niat untuk menolong orang lain. Teman-teman pasti juga bisa menjadi hebat dengan caranya masing-masing. Misalnya, dengan berani mencoba hal baru, tidak mudah menyerah, dan selalu berbuat baik kepada teman dan juga keluarga. Selain itu, kita juga belajar untuk menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk hal-hal yang baik dan positif. Seperti layaknya Gatot Kaca yang menggunakan kekuatannya untuk melindungi dan membantu orang lain. Teman-teman, cerita wayang seperti Gatot Kaca adalah bagian dari budaya Nusantara yang sangat berharga. Dari cerita-cerita ini, kita bisa mengenal tokoh-tokoh hebat yang mengajarkan nilai kehidupan yang baik. Dengan mendengarkan dongeng, kita tidak hanya terhibur, tetapi juga belajar menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kak Intan berharap setelah mendengarkan cerita tadi, teman-teman bisa menjadi anak yang berani, lebih percaya diri, dan selalu berbuat kebaikan. Terima kasih ya sudah menemani Kak Intan dan Erik hari ini. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya. Tetap ceria, tetap semangat, dan terus menjadi anak hebat. Sampai jumpa!

juara hari ini udah selesai. Tapi Indonesia masih punya banyak cerita. Sampai ketemu lagi di Suara Anak Surakarta berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta, inilah Warta Siang Sepekan RRI Surakarta. Warta Siang Sepekan selengkapnya bersama saya, Rifki Minov. Akses transportasi masyarakat di wilayah Gunung Banyak Sidorejo Sragen kini semakin nyaman. Ruas jalan yang berada di perbatasan Kecamatan Gesi dan Tangen Kabupaten Sragen tersebut telah selesai diperbaiki menggunakan konstruksi beton bertulang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau langsung hasil pembangunan ruas jalan sepanjang 1,58 km dengan lebar 4,5 meter tersebut pada hari Senin 7 September 2026 lalu. Proyek senilai 3,4 miliar rupiah ini merupakan bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur Kabupaten Sragen tahun 2026. Ia menambahkan, pekerjaan yang dimulai sejak Juli 2026 ini menggunakan beton setebal 20 cm yang diperkuat wire mesh guna menjamin daya tahan jalan. Meski pengerjaan utama sudah rampung, ruas jalan tersebut masih menunggu waktu sebelum dibuka penuh untuk umum. Sementara itu, sisa jalan sepanjang 600 meter yang belum tersentuh akan diusulkan dalam anggaran tahun 2027. Setelah melengkapi rangkaian upacara adat Jumenengan pada 5 September tahun 2026 lalu, PB14 Hangabehi mulai menunjukkan kiprah melalui kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satunya diwujudkan dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Wonogiri. Bersama Bupati Wonogiri Setio Soekarno, PB14 Hangabehi menyalurkan 75 ribu liter air bersih di lingkungan Gunung Kukusan, Kelurahan Giriwono, Kecamatan Wonogiri Kota. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu warga menghadapi kesulitan air selama musim kemarau. Dalam kegiatan itu, PB14 hadir bersama pengageng Sasana Wilapa sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat atau LDA Keraton Surakarta Hadiningrat, GKR Kusmurtiah Wandansari atau Gustimung, GRAY Putri Purnaningrum, BRA Lung Ayu, serta para sentono dalem dan abdi dalem. Bantuan air bersih tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Beralih ke Sukoharjo, Persaudaraan Setia Hati Trate atau PSHT yang tergabung dalam Komando Barisan Trate atau Kobaret Soloraya menggelar aksi sosial bertajuk PSHT Peduli Meranggen Polokarto Sukoharjo. Aksi kepedulian ini diwujudkan melalui penyaluran bantuan tali asih kepada warga dan pemilik rumah terdampak insiden di Desa Meranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Penyaluran bantuan berlangsung dengan berkoordinasi langsung bersama perangkat serta tokoh masyarakat setempat, diantaranya Bayan Janto selaku Ketua RW5 di Kelurahan Meranggen, beserta jajaran Ketua RT lokal. Bantuan moral dan material ini diharapkan mampu meringankan beban warga pasca kejadian yang berlangsung pada awal pekan tersebut. Dewan Penasehat Kobaret Soloraya Srianto menjelaskan, aksi kemanusiaan ini diselenggarakan sebagai bentuk respons cepat organisasi dalam membantu masyarakat, sekaligus memicu kesadaran bersama dalam menjaga kondusivitas wilayah. Srianto menambahkan, Kobaret atau Komando Barisan Trate difungsikan sebagai wadah persaudaraan warga PSHT yang berkomitmen memberikan dampak positif dan nyata di tengah kehidupan masyarakat. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menindaklanjuti aduan dugaan tindakan kasar oknum guru terhadap seorang murid SD Negeri Harjo Dipuran. Pemkot Surakarta memastikan guru tersebut akan diberikan sanksi apabila terbukti melakukan tindakan yang dilaporkan orang tua murid. Respati Ardi mendatangi SD Negeri Harjo Dipuran dan mempertemukan guru yang bersangkutan dengan orang tua murid pada hari Kamis 10 September 2026 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Respati menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua atas kejadian yang dialami oleh anaknya. Respati mengatakan sanksi diberikan sebagai bentuk peringatan agar guru lebih sabar dalam memperlakukan siswa. Menurutnya, pemberian hukuman kepada murid harus tetap dilakukan dengan pendekatan yang mendidik. Selain memberikan sanksi kepada guru, Pemkot Surakarta juga menyiapkan pendampingan bagi murid yang terdampak. Pendampingan tersebut dilakukan untuk membantu anak mengatasi dampak psikologis dari kejadian yang dialaminya. Masih dari Surakarta, pemerintah Kota Surakarta siap memfasilitasi warga Ledogsari yang terdampak persoalan lahan dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI, khususnya masyarakat yang membutuhkan dukungan sosial dan ekonomi. Pemkot akan terlebih dahulu mengecek kondisi warga untuk memastikan bantuan diberikan sesuai kebutuhan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, warga dengan kondisi ekonomi bawah yang masuk desil 1 dan 2 menjadi prioritas untuk mendapatkan fasilitasi. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menangani persoalan kemanusiaan. Respati menjelaskan bentuk fasilitasi akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing warga. Bagi warga yang membutuhkan tempat tinggal, Pemkot dapat memfasilitasi melalui rumah susun, sedangkan dukungan ekonomi dapat diberikan melalui fasilitasi kios pasar sesuai ketentuan. Di sisi lain, Respati menegaskan, persoalan hak atas tanah antara warga Ledogsari dan KAI harus diselesaikan berdasarkan ketentuan serta mekanisme hukum yang berlaku. Pemkot tidak akan mengambil alih persoalan tersebut, tetapi tetap hadir dalam aspek kemanusiaan. Layanan mobile bantuan aktivasi IKD atau Desil atau MBA Desi Manis di Kota Surakarta terus mendapat respons masyarakat. Pada pekan kedua pelaksanaan di Car Free Day, puluhan warga telah memanfaatkan layanan untuk mengecek Desil, memperbaharui data, dan mengusulkan bantuan sosial. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Reza.
1: Melihat dari banyaknya animo warga yang berkunjung baik itu ke Dinsos, ke Kelurahan, ke CFD, ini memang banyak perubahan Desil di warga.
2: Layanan mobile bantuan aktivasi IKD dan Desil atau Mbak Desi Manis terus mendapat respon dari masyarakat. Layanan tersebut melayani pengecekan desil, pembaruan data, serta pengusulan bantuan sosial. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Surakarta, Haris Febrianto Firdaus mengatakan, pada pelaksanaan Car Free Day pekan sebelumnya, jumlah warga yang datang mencapai lebih dari 50 hingga sekitar 100 orang. Sementara, pada pelaksanaan Car Free Day hari ini, tercatat sekitar 30 hingga 40 warga.
1: Minggu kemarin itu cukup banyak, animonya masyarakat cukup banyak, sampai kurang lebih di atas 50, bahkan mungkin sampai 100. Kalau yang hari ini tadi, saya cek terakhir tadi sudah 30-an, tapi sudah bertambah, mungkin sampai 40. Hanya yang di CFD saja, karena kita kan memang menyebar di 5 kecamatan yang lain juga.
2: Haris mengatakan, tingginya animo masyarakat juga terlihat dari pelaksanaan layanan di wilayah kecamatan. Pada layanan pekan sebelumnya di Gilingan, tercatat 104 warga mengajukan pengecekan desil dan pembaruan data. Menurut Haris, warga yang datang umumnya ingin mengetahui status desilnya dan melakukan pembaruan data. Sebagian warga yang merasa memenuhi kriteria juga mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan sosial. Haris menjelaskan, data desil diperbarui setiap 3 bulan sehingga status warga dapat mengalami perubahan. Warga yang merasa kondisi ekonominya sudah berubah juga diharapkan melakukan pembaruan data agar bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
1: Melihat dari banyaknya animo warga yang berkunjung baik itu ke Dinsos, ke Kelurahan, ke CFD, ini memang banyak perubahan desil di warga. Tapi sebenarnya desil itu berubah setiap 3 bulan. Desil itu di dalam DTSN, periodenya itu setiap triwulan. Kemarin di triwulan 3 ini, karena ada input data yang akhirnya kemarin juga dikoreksi atau diverifikasi ulang oleh Kemensos, itu sempat ada perubahan desil yang cukup signifikan. Tapi informasi yang kami terima ini sudah mulai terkoreksi kembali.
2: Warga yang ingin mengecek desil tidak harus datang langsung ke Dinas Sosial atau Kelurahan. Pengecekan dapat dilakukan melalui laman resmi cek Bansos Kementerian Sosial, sedangkan pembaruan data dapat dilakukan melalui kelurahan sesuai ketentuan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, Anda bisa mengakses Warta Sepekan siang ini melalui aplikasi RRI Digital maupun website www.rri.co.id. Beralih dari berita layanan mobile bantuan aktivasi IKD dan Desil atau Mbak Desi Manis. Dan masih dari Kota Surakarta, pendengar, kali ini panitia khusus Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan DPRD Kota Surakarta terus mematangkan regulasi yang tengah disusun. Public hearing atau public hearing digelar untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk masukan terkait kesehatan masyarakat dan pengendalian populasi hewan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Diki.
3: Menekankan berbasis pada kesehatan masyarakat, juga menekankan Solo sebagai kota toleran.
4: Pansus Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan DPRD Kota Surakarta menggelar public hearing di Geraha Paripurna DPRD. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses penyempurnaan Raperda sebelum memasuki pembahasan selanjutnya. Pansus sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan batang utuh Raperda beserta pasal-pasal yang mengatur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Pembahasan tersebut juga diperkuat melalui diskusi bersama tenaga ahli. Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Wahyu Haryanto mengatakan, regulasi yang disusun tidak hanya diarahkan untuk mengatur aspek administratif, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Kami melakukan public hearing Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ya, Pansus sudah menyelesaikan pembahasan batang tubuh, pasal proposal, dan melakukan studi banding dan konsultasi ya di Jakarta, dan yang jelas Raperda ini nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat Surakarta. Jadi kita menekankan berbasis pada kesehatan masyarakat, juga menekankan Solo sebagai kota toleran.
4: Selain aspek kesehatan masyarakat, Pansus juga mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya Kota Surakarta dalam penyusunan regulasi. Pemerintah daerah nantinya memiliki peran sebagai regulator dan pengawas untuk memastikan aturan dapat diterapkan dengan baik sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Salah satu perhatian dalam pembahasan adalah potensi penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau zoonosis. Pencegahan perlu dilakukan sejak sumbernya, antara lain melalui pengawasan lalu lintas hewan, pelayanan kesehatan hewan, serta koordinasi pemerintah sesuai kewenangan. Dalam public hearing juga muncul masukan mengenai pengendalian populasi hewan, khususnya kucing. Populasi kucing di lingkungan pemukiman maupun ruang publik dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, termasuk melalui program sterilisasi. Wahyu Haryanto mengatakan pengendalian populasi hewan menjadi salah satu masukan yang perlu diperhatikan dalam penyempurnaan Raperda.
3: Pengendalian populasi hewan. Nah, pemerintah harus hadir, misalnya seperti melakukan kegiatan sterilisasi untuk hewan kucing, ya. Baik itu yang ada di masyarakat maupun yang ada di ruang publik atau yang ada di lingkungan kucing yang tidak bertuan. Nah, ini seperti di negara maju ya, kita harus melakukan, pemerintah hadir dengan melakukan sterilisasi hewan kucing ini.
4: Pansus akan menggunakan seluruh masukan dari public hearing sebagai bahan penyempurnaan Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya Kota Surakarta. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Siang sepekan RRI Surakarta. Saya Rifki Minov bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

saya Hari Purnomo, staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum dan politik Kabupaten Karanganyar. Pertama, atas nama pemerintah mengucapkan selamat ulang tahun RRI Surakarta yang ke-81, semoga jaya dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Nusantara. Tetap semangat, selalu mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. RRI tetap jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi. Ada yang bilang kenangan itu bisa datang dari sebuah foto, tapi juga bisa dari sebuah lagu ya. Ternyata kenangan juga bisa datang dari wangi-wangian pendengar. Wangi parfum yang tiba-tiba bikin kita ingat seseorang. Wangi tanah setelah hujan yang membuat hati terasa adem. Walaupun di beberapa tempat belum hujan ya, termasuk di Surakarta pendengar. Lama sekali tidak terguyur hujan. Kemudian ada pula wangi masakan dari dapur yang mengingatkan kita pada rumah. Atau bahkan wangi minyak kayu putih yang entah kenapa selalu mengingatkan pada masa kecil ya pendengar. Menariknya, wangi itu tidak terlihat atau nggak kelihatan. Tapi bisa meninggalkan kesan yang begitu dalam. Kadang hanya satu aroma, kita bisa langsung bilang, wah ini wanginya punya dia, ini wanginya pernah kurasa, ini wanginya zaman dulu yang pernah saya hirup saat kecil. Nah, siang ini di jam santai, kita akan berbicara santai tentang wangi yang punya cerita. Pendengar, wangi apa yang paling mudah membawa Anda kembali ke sebuah kenangan? Apakah wangi parfum seseorang? Wangi masakan dari orang tercinta? Ibu? Wangi bunga? Wangi tanah setelah hujan? Atau jangan-jangan wangi khas toko parfum yang bikin kita masuk cuma mau melihat-lihat atau melihat-lihat saja, tapi pulangnya malah membawa satu botol. Silakan kirim cerita Anda, kirimkan jawaban Anda di jam santai melalui WhatsApp Pro 1 FM RRI Surakarta ke nomor 081 3900 155 25. Selain mengirimkan via pesan WhatsApp, juga bisa menelpon via telepon WhatsApp atau telepon reguler kita ke nomor 0271 638 055. Karena siang ini kita tidak hanya berbicara tentang wangi, kita sedang membuka kembali kenangan-kenangan kecil yang mungkin selama ini tersimpan rapi di sudut hati. Begitu jam santai tema yang saya buka, wangi apa yang paling mudah membawa Anda kembali ke sebuah kenangan? Karena wangi juga punya cerita. Lagu yang bisa Anda request, lagu Indonesia tahun 1990 sampai 2020 rilisnya. Baik, saya sudah ditelepon oleh pendengar lewat telepon reguler, saya akan angkat. Halo, jam santai. Selamat siang.
1: Jam santai bareng Ananda Rizky Minop.
0: Jam santai ada ayahanda Andi di Batam.
1: Iya, sehat-sehat. Gimana?
0: Alhamdulillah sehat dan baik. Ayahanda bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat juga. Tapi Batam alhamdulillah sudah sempat hujan-hujan juga.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Aduh, di sini belum.
1: Iya, ayah. Nanti insyaallah lah.
0: Amin.
1: Bisa hujan juga ya.
0: Amin. Hujannya juga membasahi ya. Temanya wangi yang punya cerita. Wangi apa yang membawa Anda kembali ke sebuah kenangan, ayahanda?
1: Wangi.
0: Iya.
1: Ya kalau wangi kan identik sama parfum.
0: Betul. Berarti wangi parfum ya.
1: Iya. Terus sama ini dulu apa? Waktu masih itu kan. Oh, ini Ananda Rizky Mino belum lahir ya. Waktu apa namanya?
0: Apa
1: waktu dulu belum ada handphone.
0: Oh.
1: Itu pakai kalau nulis catatan kan diare itu.
0: Oh,
1: tapi
0: diari,
1: bukan
0: diari.
1: Dia diary, bukannya diare sakit perut bukan.
0: Wah, itu nanti pakainya itu yang dari daun jambu obatnya.
1: Iya, betul. Itu dulu diare sama itu tuh sama apa? Sama apa ya, amplop itu dulu wangi, ada yang wangi tuh.
0: Oh iya, ayah.
1: Iya, oh. Itu wanginya khas dia.
0: Baik, saya baru tahu betul kalau saya memang belum lahir sih ayahanda.
1: Tapi kalau yang pulpen itu, itu yang ada juga yang wangi, tapi itu dilarang sama pemerintah.
0: Baik.
1: Karena maaf, ada unsur itunya zat narkotik. Cowboy.
0: Oh begitu, baik.
1: Kan dulu kan sempet tuh musim juga ballpoint itu wangi tuh yang dia pakai apa gel cairan gel itu.
0: Iya. Oh, itu tahun berapa bapak?
1: Tahun berapa ya? Yang pastinya
2: 90-an?
1: SMP, ya 80-90 lah. Mungkin kalau Bu Endang atau yang lain pernah iya pernah ngalamin kan, yeah, pasti tahu mereka. Kalau Pak Kris nggak tahu lah ya, karena kan Pak Kris kan dia beliau termasuk gen apa ya, gen Delta dia.
2: Iya, berarti itu yang pernah diorder oleh Ibu Endang juga ya mungkin dulu ya, ayahanda.
1: Kalau Pak Kris dulu dia beliau wanginya wangi itu bensin.
2: Sekarang yang mahal wangi itu solar.
1: Iya, kasih lagunya.
2: Apa ayahanda?
1: Kasih lagu yang agak sedih kali ya buat Kapuja tuh.
2: Aduh, kenapa sedih ayahanda?
1: Iya, yang Tor Monitor itu sedih banget tuh.
2: Tor Monitor ketua nggak sedih dong, itu have fun dong.
1: Ketawa Kapuja ini. Ini ayahanda penelpon keberapa nih?
2: Pertama ayahanda.
1: Oh pertama, kata iya. Bu Ginem ini penelpon terakhir.
2: Oh, Bu Ginem tadi via apa memberitahu anda ayah?
1: Via threads? Via itu apa?
2: X Twitter.
1: Wartel.
2: Wartel. Saya kira telepon koin ayahanda.
1: Iya, salam buat ananda Rifki Minop. Baik. Sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar ya.
2: Amin ayahanda juga.
1: Iya, nanti insyaallah kapan-kapan bisa jumpa ya. Masa anak sama bapak berjauhan terus ya?
2: Iya, masa LDR terus ya.
1: Betul. Salam buat Pak Kris nih. Pak Kris miss call dia. Apa nih di WA katanya.
2: Oh gitu.
1: Nih, salam kenal buat anaknya Mas Andi katanya. Oh Pak Kris. Alhamdulillah ayahanda pernah jumpa sama Pak Kris kan?
2: Iya, ayahanda udah pernah bersua dengan Pak Kris Kopdar bareng ya.
1: Iya betul. Dia baik biarpun umurnya tuaan ayahanda tapi beliau dewasa ya, mungkin karena lingkungan juga ya.
2: Oh, realita ya ayahanda ya.
1: Iya, kadang memang kedewasaan itu enggak hanya faktor umur. Mm-hmm. Dia faktor lingkungan, iya, bisa membawa orang dewasa gitu ya.
2: Betul ayahanda. Wow.
1: Iya.
2: Bijak sekali anda ya. Betul iya. Itu loh.
1: Iya, bijaksana bijak sini ya.
2: Bijaksana bijak sini. Anjang sana anjang sini ya.
1: Iya, terus salam siapa juga buat ananda tadi udah ayahanda doain kan?
2: Sudah.
1: Oke, okay. Oh iya, terus buat Pak Kris. Masuk Pak Kris, jangan miss call aja Pak Kris. Iya, miss call-nya dia memang udah ini Bang, udah bestie banget tuh.
2: Iya, baik. Berarti iya. Cek ombak sinyalnya dulu tadi. Miskol-miskol iya, kan.
1: Betul banget. Terus Mbak Bu Ginem,
2: Mbak
1: Rere. Masa Mbak Rere kemarin nyariin ini ananda Rifki Minop di dalam lemari dia.
2: Mana ditemenin sama Kris lagi. Biasanya kan Kris di dalam lemari itu ayah.
1: Terus salam juga buat Bu Endang, Bu Modesta nih yang lagi standby ini biasa. Buat Bu Elisa, Lingling masuk Telingling.
2: Baik.
1: Iya, beliau pun baik itu pernah berjasa juga Bu. Terus salam juga berjasa dia. Terus salam juga buat Pak Muladi,
2: Ki
1: Asem Gede, apa nama tuh?
2: Ki Asem
1: Gede, Pak Peci.
2: Oh iya.
1: Pak Peci, terus salam buat ini Bapak Tri.
2: Bapak Tri.
1: Iya, Bapak Tri. Iya, spesial juga itu lagunya buat beliau ya.
2: Oh iya. Oh, ayahanda, mohon maaf, lagunya Indonesia tahun 90 sampai 2020 begitu ayahanda?
1: Oh, berarti yang itu Tor Monitor ganti itu aja. Turun naik oleh.
2: Hah, turun naik oles?
1: Iya, itu dari Papua juga.
2: Turun naik oles?
1: Dari Papua itu Kapuja tahu.
2: Oh, 2017 bisa?
1: Masuk kan?
2: Masuk.
1: Dari Black Carpet, Red Family.
2: Oh, bukan Fresh Boy?
1: Iya, Fresh Boy.
2: Oh, Fresh Boy. Oh, featuring.
1: Red Carpet.
2: Red apa? Red Velvet.
1: hari ini hari coklat loh.
2: Oh iya, hari coklat sedunia.
1: Iya, tadi mau apa? Ayahanda mau gabung di itu kan? Di apa namanya? Di Jeddah tadi. Cuman ada itu ya, cerita anak-anak tentang
2: iya.
1: Itu ya apa tadi ya?
2: Betul, Gatot Kaca.
1: Special edition hari Minggu ya.
2: Betul, Ayahanda. Jadi tidak ada jeda tadi.
1: Iya betul, ya memang harus dijeda. Maksudnya dikasih waktu untuk besok.
2: Betul.
1: Iya, ya salam buat semuanya ya. Tanpa siap mengurangi rasa hormat.
2: Terima kasih.
1: Bu Wigati nih, Miss Call Bu Wigati, katanya kok kok Ayahanda, oh pada manggil Ayahanda semua nih. Katanya Ayahanda apa nih, Mas Andi kok nggak nyenggolin aku? Oh ya, Bu Wigati sama Pak Widi di Jepang ya?
2: Oh baik, siap. Betul.
1: Iya, itu aja, matur nuwun sangat.
2: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ada Bapak Andi di Batam, ada Bapak Tri yang sudah menelpon saya via telepon WhatsApp ya. Bapak Tri dari Boyolali. Selamat siang, assalamualaikum Bapak Tri.
3: Selamat siang. Sugeng siang Mas Rifki Minop.
2: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri, cuaca, sehat?
3: Cuaca panas, Mas.
2: Oh, cuaca panas sing mriko.
3: Delek teng ngandhap pohon pisang-pisang.
2: Berteduh. Nggih. Sami Pak Tri,
3: mriki pecumu nih. Nek mriki kan silir teng AC.
2: Nggih, tapi di luar panas juga Pak Tri. Makanya saya ndelik di studio. Tugas di studio. Pak Tri, jenengan menawi nopo enten wangi-wangian yang mengenang, wangi apa yang membawa Anda kembali ke sebuah kenangan, karena wangi pun punya cerita Pak Tri.
3: Anu Mas, melati Mas.
2: Oh, melati, wonten nopo Bapak? Kenanganipun.
3: Anu, wedal teh sekolah niko sering ngangge nganu parfum melati.
2: Oh, panjenengan ngagem parfum melati ngoten.
3: Parfum mari niku nggene tiang setri dados saya nganu nggene budhe kula kula ngangge nggene budhe dari sering tugas jamba dados anu antene niku dingge ateng sekolah ateng kelas nggih didarani. Wah, periliwat nah, lagi terus kenangan jambak nih pengantar saya kaitan tuh saya iling-iling.
2: Oh ngoten, zaman jenengan tese sekolah ngagem parfum melati kan, kagem punyanya Budi
3: ya kan melati ngoten deh. Nah kalau kan konco-konco kan sekelas nih ku Stoyo STM niku badan betenan perempuan, Stoyo laki-laki, Stoyo. Stoyo ben ngangge parfum nambung kula. Terus sing kenangan nggih kula liwat nggih. Peri-peri liwat, peri liwat.
2: Perinya Pak Tri, perinya. Maksudnya peria ya Pak Tri ya. Monggo Pak Tri, requestipun apa lagu di jam santai niki?
3: Merembelina untuk sebuah nama.
2: Untuk sebuah nama sambil saya cek nggih. Jenengan salam-salam, monggo.
3: Nggih. Sugeng siang kagum-kagum jo, Bapak Gatot, Kakak Dede, Kakak Sita Isa, Setiwan di Kalimantan. Sugeng siang kagum Mas Andi wonten Batang. Sugeng siang Bunda Yuni Semarang. Sugeng siang Mas Andrian, Bunda Kartapitri, dan Balalali. Sugeng siang Mas Bima, wonten Kartosuro. Sugeng siang kagum Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Setiwan wonten Calomadu. Sugeng siang kagum Bunda Bapak Mugimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papirudi, Bapak Bambang Muda Kusumo, Bapak Bejo, Mas Pujo Jambi, Sugeng Sangkat, Bapak Prapto, Bapak Sarti, Bapak Al-Karim, Bapak Cuk, Bapak Waluyo Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bapak Silianto Tawang Salim, Kuitu Mateng, Bunda Rere, Bunda Yasmin, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Mertirubari, Mbak Citar-Cari, Mbak Sri Maharani Australia, Mbak Sri Hartini, Kuitu Mateng, Mbak Dewi, Sugeng Sangkat, Bunda Tanti, Kuitu Bang Bunda Yanu Bedan, Sugeng Sangkat, Bunda Agustin, Bunda Medik, Bunda Rakel, Bunda Lisa, Bunda Modista, Sugeng Siang Kakem Bunda Endang Sri Wita Stuti, Bunda Sri Hendayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Kuitu Mateng, Bunda Haja Sri, Sugeng Siang Kakem Bunda Kinem, Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Rastin Jatan, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Natasia, Bunda Sri Hatun, Bunda Isma, Bunda Renardani, Bunda Dastuti, Bunda Tirik Prapon, Kuitu Mateng, Bunda Nur Nusuan, Sugeng Siang Kakem Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nini Sartini Kuitu Mateng, Bunda Umi Karim, Sugeng Siang Kakem Bapak Ki Asem Gedhe Kuitu Mateng, Kakak Puja Pintuni Papua, selamat sore. Kuitu Mateng, sedaya kami datang jam santai menika, Sugeng Siang, Sugeng Santai, salam sehat, salam sejahtera, salam budaya Kakem Mas Ribi Minop sekeluarga, mugi-mugi tasa pinaringan, kesarasan, kawilujengan, kesehatan, kelancaran anggipun mengayahi sedaya kewajibanipun, saha pinaringan gadah berkah melimpah saha ingkang barokah.
0: Amin.
3: Walaupun Mas.
0: Mas Pak Tri, maaf. Pak Tri, lagunya belum bisa saya putar karena rilis di tahun 1984. 1990 pas, Pak Tri.
3: Anu, napa niku?
0: Napa?
3: Anu menikah saya Lentera Cinta.
0: Bahtera Cinta?
3: Lentera Cinta.
0: Oh, Lentera Cinta saking Niki Astria. Guys, semoga bisa saya putar nggih, saya cek bisa terlebih dahulu. Oh, 86 niku Pak Tri ngapunten, 90.
3: Sing niku napa? Niki Astria sing sang ndoso napa niku?
0: Oh, baik. Niki Astria yang rilis di tahun 1990 nggih.
3: Nggih.
0: Saya pilihkan enggak apa-apa?
3: Nggih, menan apa?
0: Oh, nggih. Nanti saya pilihkan nggih Pak Tri nggih.
3: Nah, ben nggih mboten belina sing sang bodoso niku napa?
0: Oh, nggih ngoten. Misteri Cinta 90 pas niki, Pak Tri.
3: Oh, nggih, menan apa?
0: Oh, nggih. Niki Astria Misteri Cinta rilis di tahun 1990 kagem panjenengan siap putar. Matur nuwun Bapak Tri.
3: Nggih.
0: Matur nuwun.
3: Asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bapak Tri di Boyolali sudah menelpon saya dan juga memberikan salam-salam ya, yang banyak tadi semua dari barat ke timur, utara ke selatan bisa sampai ya. Terima kasih juga Pak Tri doanya. Baik, sekarang saya ditelepon oleh Bapak Muladi di Bantul. Selamat siang, jam santai Bapak Muladi.
4: Halo, selamat siang Mas Aman ya.
0: Mas Rifki Minov, Rifki Minov Mamon. Teng mriki ya. Nggih. Sehat Bapak Muladi?
4: Ya, alhamdulillah sehat selalu Mas Rizki.
0: Alhamdulillah. Bapak Muladi
4: sehat ya.
0: Oh nggih, alhamdulillah. Amin amin. Semoga sehat dan baik juga.
4: Alhamdulillah ya.
0: Bapak Muladi.
4: Cuaca panas sekali.
0: Nah, betul. Baru saya mau tanyakan, di situ panas apa enggak? Ternyata panas, Ji.
4: Iya, wah lebih panas.
0: Sama di sini juga panas, Pak Tri. Pak Muladi, maaf Pak Tri tadi sebelum Anda.
4: Iya.
0: Ji, sami panas. Tapi enggak apa-apa toh Pak, sambil menikmati es teh kampul ngoten menawi.
4: Oh iya, ini aku minum air putih tapi dari kulkas ini dingin.
0: Oh, air putih dingin.
4: Iya, seger sekali.
0: Seger. Nggih, Pak Muladi, niki temanipun adalah wangi-wangian. Mungkin jenengan punya kenangan soal wangi-wangian ya. Kenangan wangi apa yang membawa Anda kembali ke sebuah kenangan itu? Karena wangi pun juga punya cerita. Monggo.
4: Kalau dulu itu pakai wewangian, kalau sekarang sudah jarang.
0: Oh, ngoten. Wewangian apa?
4: Mau bila mana perlu mau bepergian.
0: Nggih. Niku rasanipun ya. Esenipun esen apa wangi-wangian panjenengan? Melati kah?
4: Ya, wangi rasa anu itu apa ya? Apa itu buah itu?
0: Oh, yang ke arah buah, ke
4: iya, ke buah.
0: Fruity buah, ya istilahnya.
4: Apel itu.
0: Oh, apel nggih. Niku sekarang udah ditinggalkan ngoten Pak berarti. Jarang ngagem ngot.
4: Ya, masih mele. Tapi jarang Pak. Oh. Kalau bila mana perlu ada.
0: Oh, ngoten. Menawi
4: kalau
0: ajeng
4: mau
0: ke mana?
4: Pergi misalnya ada jagong.
0: Oh.
4: Resepsi per manten itu ya.
0: Ngagem niku nggih.
4: Ya,
0: monggo.
4: Halo, Mambon.
0: Napa Pak?
4: Iya, lagunya masih bisa enggak?
0: Jih, sumonggo, Bapak, lagu Indonesia tahun 90 sampai 2020, badhe request napa? Oh, ajeng request napa?
4: Halo, lagunya dari siapa itu apa? Ria Angelina itu masuk enggak tahun 90-an?
0: Ria Angelina?
4: Ya, ada.
0: Ria Angelina yang birunya rinduku, napa? Yang napa?
4: Yang wah, lainnya apa lagunya apa itu?
0: Ria Angelina, Birunya Rinduku, sebentar. Kalau Birunya Rinduku ya. Pas sekali.
4: Salam-salam.
0: Oh nggih, salam-salamnya napa?
4: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Boleh, monggo Bapak.
4: Tadi ada Pak Tri ya,
0: Inje.
4: Di Boyolali.
0: Leres.
4: Ada Pak Kris, Pak siapa? Pak Beni, Pak Paidi, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Lek Arin, Pak Gadot, Pak Prapto, Ki Asem Gede juga. Dan Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Jessica, Mbak Dewi. ada Mbak Siti Aisyah, Mas Andrian, Mas Andi di Batam ya.
0: J.
4: Tadi sudah masuk ya.
0: Leres Pak Muladi.
4: Ada Pak, tapi Mas Bima di mana? Kartasura
0: Pak. J. Kartasura, leres Pak Muladi. Nah,
4: ada Mas Bima juga, ada Pak Roman, ada Bu Endang, Bu Angel, ada Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Not, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Ardani, Bu Yuni, Bu Temum, Bu Ragil, ada Bu Menti, Bu Cindy, ya, Mbak Tarmi,
0: J.
4: Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wikati, ada Bu Rere juga, Bu Lastri, Bokna, Bu Tanti juga. Bu Silva ada ya?
0: Je, Bu Silva, Bu Je, leres Pak Muladi, betul.
4: Ya, dan semuanya saja.
0: Siap Pak Muladi.
4: Untuk Mas Rizky, siap. Selamat bertugas di jam santai matur siang hari
0: nun.
4: Ini.
0: Matur nuwun, Pak.
4: Semoga
0: Muladi
4: sehat selalu.
0: Amin. Pak Muladi ya, nggih ngoten nggih. Pak Muladi.
4: Mas Rizky.
0: Je, ngapunten. Ya. Niki Ria Angelina, kalau cinta mau bilang apa? Kata hati.
4: Oh ya, cinta mau bilang apa itu?
0: Oh nje, siap Pak Muladi, mangke kulo putarkan nje.
4: Nje, matur nuwun Mas Rizky.
0: Sami-sami Pak Muladi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saya izin untuk memutarkan lagu-lagu terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu kita bisa berbincang kembali di jam santai via telepon WhatsApp reguler atau pesan WhatsApp. Tema kita di jam santai siang hari ini, pendengar, wangi apa yang membawa Anda kembali ke sebuah kenangan yang mungkin hingga saat ini masih dipakai, ataupun kalau sudah jarang dipakai enggak apa-apa, tapi wangi apa yang membawa Anda kembali ke sebuah kenangan itu? Karena wangi pun juga punya cerita ya, pendengar. Saya akan putarkan lagu-lagu terlebih dahulu. Saya mulai dari Turun Naik Oles Terus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Nursutoyo MPD selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, saatnya kita cek fakta. Di siang hari ini, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan periode 6 September sampai 20 Oktober 2026. Informasi tersebut diunggah pada tanggal 9 September 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Penelusuran juga mengarah pada artikel dari liputan6.com berjudul Menteri Pan-RB Beri Bocoran Terbaru Seleksi CPNS 2026. Dalam artikel tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Rini Widiantini menyatakan, pemerintah masih menghitung total kebutuhan pegawai beserta kecukupan anggaran. Ia pun belum bisa memastikan jadwal pasti kapan seleksi CPNS 2026 akan dibuka karena masih sedang dibahas antar kementerian terkait jumlah kebutuhan pegawai mereka. Semua informasi terkait penerimaan pegawai maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan hanya diterbitkan melalui media dan situs resmi. Anda juga bisa cek fakta melalui gawai, laptop maupun PC Anda melalui website www.comdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, di jam santai saya sudah ditelepon oleh pendengar. Selamat siang jam santai, siapa di mana? Halo? Oh baik, sempat terhubung tadi atau tersambung tetapi terputus ya, mohon maaf. Tadi dengan siapa di mana saya belum tahu, ketika saya sapa terputus ya. Mohon maaf apabila jaringannya dari sini tidak begitu lancar. Baik, saya beralih ke pesan WhatsApp terlebih dahulu karena masuk banyak ini, saya udah cek, saya sambil scroll-scroll. Memang masuk banyak dan belum saya baca satu tadi ya. Saya baca dulu, mohon izin pendengar. Untuk pendengar yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp, yang pertama ada Ibu Retno Hardani di Baki, Sukoharjo. Assalamualaikum Mas Rifki. Waalaikumsalam Ibu Retno Hardani. Sehat selalu ya Mas, diberikan rezeki berlimpah, berkah barokah. Amin, Allahumma amin, amin ya Rabbal Alamin. Begitupun Ibu Retno Hardani sekeluarga ya. Doa baik Anda kembali kepada diri Anda serta keluarga. Salamnya di jam santai ini kagem Mbah Tarmi, Pak Tri, Pak Muladi, Ibu Modesta, Bu Endang Cemani, Bu Ragil. Saya minta lagunya Janji Suci, Yofi and Nuno. Oh baik, ini 2000-an awal ya. Awal, ya gak awal sekali. Tidak awal sekali, tapi kalau tidak salah 2008-2009. Bisa saya putarkan, Jeh. Ibu Retno Hardani, ditunggu lagunya. Saya siapkan terlebih dahulu daripada nanti lupa sedari sini. Sedari sini emang ada gitu kata-kata sedari sini. Sedari sekarang. Daripada nanti saya siapkan sedari sekarang, saya siapkan takut lupa nanti tidak terputar malah ya. Janji Suci dari Yofi and Nuno. Baik, saya siapkan terlebih dahulu Janji Suci. Sampun saya siapkan, sudah masuk list di tenggong ya. Lagunya Ibu Retno Hardani. Kemudian masih di pesan WhatsApp, setelah ada Ibu Retno Hardani di Baki Sukoharjo, ada Ibu Atila di Mojosongo. Halo jam santai, apa kabar Mas Rifki? Halo juga Njeh Ibu Atila di Mojosongo beserta keluarga. Saya kabar baik dan sehat. Semoga Ibu Atila beserta keluarga juga baik dan sehat ya di Mojosongo Solo. Tolong request lagunya Ribas Sebelah Hati ya Mas untuk tema siang ini. Wewangian yang mengingat memori itu wangi melati Mas, karena rasanya seperti menghadiri pernikahan. Oh baik, sakral gitu ya wanginya ya. Salamnya buat semua pecinta jam santai, untuk Mas Rifki makin sukses dan lancar segalanya. Amin, Allahumma amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Ibu Atila, doa baik Anda kembali kepada Anda beserta keluarga. Ribas Sebelah Hati ya, kalau tidak salah ya. Sebelah Hati saya cantumkan dalam list terlebih dahulu. Ribas Sebelah Hati tahun 2006 kalau tidak salah. Sedari sekarang saya siapkan daripada nanti lupa ya. Setelah Janji Suci ada Ribas Sebelah Hati. Sebelah Hati sudah saya siapkan, ditunggu ya Ibu Atila lagu request Anda. Kemudian sekarang masih di pesan WhatsApp, ada Bapak Bejo dari Lereng Merbabu. Siang jam santai, siang Mas Rifki, siang juga Nje, Pak Bejo sekeluarga. Salam kenal, sehat selalu untuk hari ini, semoga berkah barokah. Salamnya ikut Pak Tri yang sudah komplit tadi. Oh baik, sehat selalu juga untuk Pak Bejo. Hari ini juga berkah barokah Nje, kagem Pak Bejo sekeluarga. Lagunya saya minta Kemuning ya, dari Wiranto. Baik, Kemuning dari Wiranto. Kalau tidak salah 90-an ya, semoga bisa saya putar. Oh iya, 2001 malah rilisnya. Bisa saya putar sih, Pak Bejo? Ditunggu lagunya. Kemudian mengikuti tema kalau wangi-wangian, yang jadul saya teringat dengan kenangan minyak wangi berinisial F. O. Huruf depannya F, huruf belakangnya O. Sekarang kayaknya sudah tidak ada ya Mas? Iya ya? Kayaknya sudah tidak ada Bapak Bejo. Jarang sekali saya menemukan minyak wangi yang inisialnya FO ya. Iya, saya juga mengalami itu Pak Bejo. Maksudnya masa kecil saya itu wangian dari eyang saya atau mbah saya itu juga pakai itu. Wangi-wangian minyak wangi berinisial FO. Huruf awalnya F, huruf belakangnya O. Sekarang sudah sangat jarang apa? Mungkin tidak ada sepertinya Pak Bejo. Saya juga belum menemukan fakta di lapangan ya. Hanya menduga kira saja dengan asumsi saya. Karena jarang saya lihat kembali begitu. Baik, terima kasih Pak Bejo, ditunggu lagunya bisa saya putar ya. Lagu Kemuning dari Wiranto. Kemuning. Baik, sudah ada penelpon masuk dari telepon reguler ya. Saya angkat satu pendengar yang sudah menelpon saya. Selamat siang, jam santai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas Rizky, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Ibu Endang.
1: Ya, dan Cemani.
0: Bagaimana Ibu Endang di Cemani? Sehat juga?
1: Sehat, panas pol, Mas.
0: Sami, ini nggih halaman RRI Surakarta dan sekitarnya panas pol, Bu Endang.
1: Ya, tadi wangi-wangi gitu ya, Mas.
0: Injih, temani pun niku.
1: Ibu suka banget melati, Mas.
0: Melati juga?
1: Oh. Melati, ya.
0: Sami seperti Pak Tri ya, tadi, injih.
1: Ya, pun wangi, ya.
0: Sekarang masih ngagem niku, Bu?
1: Iya, masih, tapi udah hanya 5 sekitar-sekitar itu.
0: Oh, lanjut.
1: Lalu, ya.
0: Gimana, Bu?
1: Udah nggak ada gitu loh.
0: Oh, lanje merek Nikon je, FO wow je singkatan nih.
1: Ya, udah jarang.
0: Lah iya sudah jarang Bu, makanya apakah sudah tidak diproduksi lagi atau bagaimana?
1: Udah jarang banget. Masih ada lagunya Mas?
0: Lagunya masih boleh, lagu nopo?
1: Munajat Cinta, Ahmad Dhani.
0: Ahmad Dhani, siap, saget.
1: Salam ya Mas.
0: Silahkan.
1: Tapi rugi mbak Nah. Buat Bu Modesta, Bu Retno Hardani, Bu Elisa, Bu Menti, Mbak Citra Mua, Pak Kris, Pak Tri, Mas Andi, Mbak Tam, siapa lagi ya, Bu Dini, Bu Lastri, Bu Agustin, semuanya ya Mas.
0: Ji, siap.
1: Sehat, Mas Rizky.
0: Amin.
1: Lagi pulangnya.
0: Matur nuwun Bu.
1: Selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Endang di Cemani jeh. Doa baik Anda kembali kepada Anda beserta keluarga. Mohon maaf, tadi ketika saya membacakan pesan WhatsApp ya, ada beberapa telepon dari Anda masuk dan belum bisa saya angkat. Ketika saya sudah membacakan pesan WhatsApp, ada telepon masuk yang saya angkat, Ibu Endang di Cemani. Dan sekali lagi, saya akan putarkan terlebih dahulu. Mohon maaf lagi nih pendengar, mohon izin ya. Saya akan putarkan terlebih dahulu lagu request Anda ya. Nanti kita akan berlanjut berkomunikasi di jam santai ya. Masih sampai nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya akan putarkan lagu request Anda mulai dari Yovie Nuno dengan Janji Suci.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya di Jam Santai. Baik, tadi yang sudah sempat menelpon saya via telepon reguler, telepon WhatsApp ya bagi pendengar, tapi belum bisa saya angkat, mohon maaf ya. Tadi memang saya juga membacakan pesan WhatsApp juga. Silakan bisa kembali menelpon saya di nomor telepon reguler kita di 638055 atau telepon WhatsApp di 081-3900-15525. Kemudian saya juga akan bacakan pesan WhatsApp dari Anda ya di siang hari ini di Jam Santai. Sekarang ada pesan WhatsApp dari Bapak Suprapto di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Mat siang Mas Rifki, mat bertugas, sehat selalu. Mat siang juga Nje, Bapak Suprapto, mat beraktivitas, sehat selalu pula Bapak Suprapto sekeluarga. Lagunya Kemuning, terima kasih. Wah, pas sekali. Sebelum saya masuk on air ini ya, lagu Kemuning sudah saya putarkan ya. Dan request lagu Kemuning dari Bapak Suprapto di Jaten Karanganyar ini juga bersamaan dengan request lagu Pak Bejo yang ada, atau request lagu dari Pak Bejo yang berada di Lereng Merbabu. Bapak Bejo dan Bapak Suprapto sama-sama merequest lagu Kemuning dari Wiranto ya. Sudah saya putarkan je, Bapak Bejo yang berada di Lereng Merbabu dan Bapak Suprapto yang berada di Jaten Kabupaten Karanganyar yang meminta Kemuning juga. Kemudian pesan WhatsApp selanjutnya ada Kak Ayu di Solo atau Surakarta. Jam Santai, selamat siang Kak Rifki yang kata-kata syairnya selalu menyejukkan jiwaku. Masya Allah, semoga benar-benar menyejukkan jiwa Anda ya Kak Ayu ya. Mengikuti tema, Ayu suka wangi parfum mawar Perancis karena selalu mengingatkanku sama mama. Meski mama sudah tiada, tapi wangi parfumnya selalu kuingat, Kak. Kemudian Ayu request lagunya Cinta Monyet dari Goliath. Terima kasih. Moga sehat dan bahagia selalu ya, Kak Rifki. Amin. Allahumma amin. Doa baik dari Anda, Kak Ayu. Kembali kepada Anda. Sehat-sehat, Kak Ayu sekeluarga. Bahagia untuk Kak Ayu sekeluarga juga. Cinta Monyet dari Goliath. Saya siapkan terlebih dahulu, saya masukkan ke dalam list lagu ya, supaya tidak lupa nanti untuk saya putar. Cinta Monyet. Kemudian pesan WhatsApp lagi setelah dari Kak Ayu ya, di Solo atau Surakarta, ada Ibu Endang di Sukoharjo. Sebentar, tadi Goliath Cinta Monyet belum terpasang. Takutnya nanti tidak terpasang dan lupa untuk saya putar. Sebentar. Cinta Monyet dari Goliath ada. Sudah saya pasang. Kembali ke WhatsApp dari Ibu Endang di Sukoharjo. Mas Rifki, antri lagu ya Mas dari Once yang Simponi yang Indah judulnya. Kirim salam untuk semuanya ya Mas. Kemudian mengikuti tema wangi yang membawa kenangan Mas, yaitu wangi parfum yang Spalding yang dipakai sama pacar waktu SMA dulu. Tidak tahu sekarang masih ada atau tidak parfum itu. Oh iya, saya juga pernah tahu nih parfum Spalding ya. Kayaknya atau sepertinya sudah tidak ada Bu Endang ya. Itu saya waktu kecil mengalami, masih melihat, memori-memori saya itu masih mengingat, oh iya ada parfum itu gitu. Spalding merek atau bukan ya? Kalau merek ya udah inisial S ya, sudah terlanjur tersebut. Sudah terlanjur disebut. Kalau tadi kan parfum yang inisialnya FO, huruf awalnya F, huruf akhirannya O. Nah itu biasanya melati sih, esennya. Khas gitulah, sekarang sudah jarang sekali juga. Nah kalau yang S ini gak tahu nih. Sudah jarang sekali juga saya temukan, apakah sudah tidak produksi lagi. Terus kata Ibu Endang di Sukoharjo, wangi parfum S yang sekarang tidak tahu masih ada atau tidak parfum itu. Itu parfum tapi bukan ayah anak-anakku yang pakai Mas. Wih, bukan ayahnya anak-anaknya, anak-anak atau putra-putrinya Ibu Endang ya. Berarti real pacar waktu SMA ya. Ayah anakku gak suka parfum soalnya. Maaf ya Mas, buka cerita lama malahan. Loh enggak, kan ini bahas wanginya, enggak apa-apa Bu Endang. Bukan bahas personality dalam cerita lama itu, membahas parfumnya. Aman-aman Ibu Endang. Ditunggu ya Once, Simponi yang Indah. Simponi yang Indah
dari Once. Saya siapkan dulu ya. Saya takutnya tadi atau nanti, bukan tadi ya, nanti tidak memutarkan lagu ini karena belum ada dalam list ya. Saya siapkan dulu simfoni yang indah dari Once. Terima kasih Bu Endang di Sukoharjo ya. Simfoni yang indah, mana nih simfoni? Nah ini, sebelah sini. Kemudian setelah ada Ibu Endang di Sukoharjo, ada Ibu Muharsih di Wonogiri. Selamat siang Mas Rifki, jam santai. Selamat siang juga Ibu Muharsih beserta keluarga di Wonogiri ya. Jam santai, salam-salamnya buat Bu Rere, Bunda Modesta, Bunda Endang, Mbok Nah, Bu Wigati, dan semua yang sedang mendengarkan jam santai. Buat Mas Rifki, selamat tugas, sehat, semangat, sukses selalu. Kalau saya ngikut saja lagunya. Oh baik, doa yang baik dari Bu Muharsih juga kembali kepada Anda ya, sekeluarga ya. Semangat, kemudian sehat, sukses selalu untuk Bu Muharsih sekeluarga. Ditunggu, oh, ditunggu lagunya. Berarti lagunya ngikut yang sudah request saja ya. Baik, kemudian satu pesan WhatsApp lagi ada Ibu Lastri di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Rifki, jam santai. Selamat siang juga Njih, Ibu Lastri sekeluarga di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Wangi-wangian, saya suka baunya yang lembut Mas. Oh, wangi-wangi yang lembut, yang tidak strong berarti ya. Kemudian lagunya gandul saja. Salam-salamnya ngikut Pak Tri Boyolali, juga buat semua pendengar jam santai dimanapun berada. Selamat bertugas buat Mas Rifki, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Doa baik dari Anda Ibu Lastri kembali kepada Anda sekeluarga nggih. Baik kalau gitu lagunya mengikuti yang sudah request nggih. Ibu Lastri di Jaten, Kabupaten Karanganyar. Kemudian ada Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum ya Mas Rifki. Waalaikumsalam nggih Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Tadi ibu yang sudah telepon sebelumnya sudah 3 kali nelpon belum masuk-masuk, tapi tidak apa-apa akhirnya bisa menelpon juga, sudah diangkat teleponnya. Iya betul ibu, bahkan pendengar yang lain ya juga tadi belum sempat saya angkat, mohon maaf ya pendengar ya, karena memang juga ada pesan WhatsApp yang harus saya baca yang jumlahnya lumayan banyak ya, jadi mohon maaf belum bisa saya angkat begitu. Ada satu yang bisa saya angkat tadi setelah membacakan pesan WhatsApp, telepon dari Ibu Endang Sri Handayani di Cemani, begitu. Pesan WhatsApp dari Bunda Tifa sekarang. Jam santai Mas Rifki Minov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga nih Bunda Tifa. Kalau ngikuti teman lagi, itu temannya Abdel. Itu beda, itu di serial Abdel Temon dulu. Oh iya, partnernya Abdel sudah tiada ya pendengar ya. Kita doakan semoga ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, di tempat terindahnya. Amin Allahumma amin. Wangi yang membawa kenangan ala Bunda Tifa. Yang jelas merek G Mas. Oh merek G. Oh itu sampai sekarang masih produksi tuh. Parfum merek G. Huruf G, huruf G maksudnya. Huruf G ya. Itu inisialnya. Nanti kalau saya sebut bisa ngiklan dong. Ya, yang merek G sampai sekarang masih awet ya Bunda Tifa. Oh, berarti wangi dari parfum merek G, huruf G yang Anda jadikan kenangan ya. Membawakan kenangan soalnya sejak dulu. Kata Ibu Tifa atau Bunda Tifa nih, 37 tahun sampai sekarang suamiku selalu memakai sehabis mandi, mau sholat juga, Mas. Jadi kalau ada orang yang makai parfum G, aku teringat suamiku, tapi aku sendiri suka melati, mengingatkan aku jadi pengantin. Wow, baik-baik, nostalgia banget ya. Lagunya Cinta Sejati, Sheila on Seven Mas. Salamnya untuk Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Mentik, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Yuni, Bu Wigati, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Siti, Pak Pirudi, Pak Tri, Pak Beni, Pak Kris, dan pendengar jam santai tanpa terkecuali. Mas Rifki Minov, selamat bertugas, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Begitupun Bunda Tifa sekeluarga Aceh, doa baik dari Anda kembali kepada Anda. Izinkan saya untuk memutarkan lagu-lagu terlebih dahulu, lagu-lagu request Anda pastinya pendengar di jam santai ini. Saya mulai dari Munajat Cinta.
by The Rock.

101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sudah pukul 14:56 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya undur diri dari Surakarta siang ini. Tenang saja pendengar, lagu Anda tadi di jam santai yang belum saya putar nanti akan diputar ya di Surakarta sore ini bersama rekan saya Wiwi Martani. Rifki Minov pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Insya Allah besok kita bertemu kembali. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari Purnomo, staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum dan politik Kabupaten Karanganyar. Pertama, atas nama pemerintah mengucapkan selamat ulang tahun RRI Surakarta yang ke-81, semoga jaya dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Nusantara. Tetap semangat, selalu mengabdi untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. RRI tetap jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta sore ini. Beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cuaca siang yang menjelang sore ini, pendengar, cukup panas, cukup menyengat ya untuk Anda nikmati di kesempatan hari ini. Namun mudah-mudahan juga tidak membuat Anda semuanya patah arang, patah semangat. Justru bisa menikmati istirahat Anda di rumah dengan sangat baik. Mudah-mudahan saja tetap sehat, tetap bahagia, dan mempersiapkan untuk kegiatan Anda menjelang hari kerja kembali di hari Senin besok ya. Bersama saya Wi Martani, hadir untuk Anda di Surakarta sore ini. Tadi satu nomor lagu dari Sheila on Seven sudah menyapa Anda pendengar di awal jumpa kita. Dan sekarang saya pilihkan dulu satu nomor lagu yang kami hadirkan untuk Anda dari Backstreet Boys, Shape of My Heart, yang segera bisa Anda nikmati. Mudah-mudahan bisa menghilangkan kegerahan di siang hari ini.

Ya, pendengar, kalau saya membaca WhatsApp ya yang tadi sudah banyak masuk saat jam santai ya. Ternyata tertarik nih dengan topiknya ya, karena topiknya adalah tentang wangi, wewangian itu ya. Ada satu WhatsApp yang tadi belum sempat terbaca dari Umi Karim. Ini untuk Mas Minov ya tadi ya. Tentang parfum gambar Putri Duyung. Iya, pendengar, kalau berbicara tentang wewangian ya atau parfum, semua orang pasti akan menggunakannya. Tapi ada juga ya yang tidak suka dengan wewangian ya. Tapi memang parfum atau wewangian ini sudah dipakai dan dikenal manusia ini juga sudah sangat lama ya, sejak ribuan tahun yang lalu. Meski awalnya bukan seperti parfum yang tampil sekarang dalam bentuk botol misalnya ya. Berasal dari tumbuhan, kemudian dari bunga, dari rempah-rempah, dari kayu, dari getah yang dibakar atau kemudian diolah menjadi minyak. Nah, pendengar, salah satu bukti tertua pembuatan parfum berasal dari Mesopotamia ya. Bahkan dikenal sosok bernama Taputi. Ini seorang perempuan yang tercatat sebagai pembuat parfum pada milenium ke-2 sebelum Masehi. Ia menggunakan bunga, kemudian minyak, rempah, dan bahan aromatik yang kemudian disuling dan diekstraksi. Kemudian bangsa Mesir menggunakan wangian dalam kehidupan sehari-hari. Ini biasanya untuk ritual keagamaan hingga proses pemakaman ya. Dan mereka membuat minyak dan salep yang beraroma dari bunga, kayu, resin, dan rempah. Nah, wangian ini juga menjadi bagian ya tadi ya ritual ya. Kemudian wangian ini berkembang di kawasan Mediterania. Orang Yunani dan juga Romawi biasa menggunakan minyak wangi untuk tubuh, rambut, pakaian, bahkan ruangan. Nah, perdagangan rempah dari berbagai wilayah ini turut memperkaya bahan parfum, pendengar. Kemudian tradisi wewangian ini juga berkembang melalui penggunaan sandalwood, kemudian mawar, melati, oud, amber, dan juga berbagai rempah. Nah, di dunia Islam kemudian memainkan peranan penting dalam perkembangan teknik penyulingan, terutama penggunaan alkohol dan alat distilasi yang menjadi dasar penting bagi parfum modern. Nah, mungkin kalau saat ini kan sudah sangat banyak, sangat mudah, sangat beragam, baik dari merek kemudian wangian yang ditawarkan. Bahkan mungkin bisa dalam satu botol parfum itu mengandung beberapa unsur wewangian ya, yang kemudian dikolaborasikan sehingga menghasilkan bau yang khas ya. Dan ini biasanya akan dicocokkan dah dengan satu selera, kemudian juga kondisi tubuh dan kulit kita, karena konon pemakaian wewangian ini pun juga harus sesuai dengan karakter manusianya begitu. Iya, selamat sore juga untuk seluruh pendengar yang masih bersama kami sore hari ini ya, yang tadi sudah bersama dengan Minov di jam santai. Mungkin sudah beristirahat atau bahkan sudah mulai bebenah lagi karena tiba-tiba sudah mau sore lagi ya. Harus persiapan apa-apa nih, karena sore hari pun keluarga juga masih membutuhkan asupan vitamin, konsumsi dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ada undangan-undangan yang harus dihadiri, atau juga ada acara-acara di kampung, arisan mungkin, pengajian mungkin, atau harus bergereja, dan juga acara-acara yang lain ya. Terima kasih pokoknya untuk pendengar yang terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mudah-mudahan juga masih terus menyapa ya, dan masih terus bersama kami, stay tune di
Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus dengan lagu-lagu indah sore hari ini, saya pilihkan satu nomor lagu dari Yofi Widianto.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beautiful day ya, bener ya, hari ini hari yang indah sekali. Indah kan cuacanya, cerah sekali dari pagi sampai saat ini ya. Udaranya cukup, anginnya cukup besar ya, cukup gede ya. Mudah-mudahan juga bisa dinikmati oleh semuanya meskipun panas. Enggak apa-apa, yang penting masih ditemani oleh orang-orang yang kita cintai ya. Selamat sore, assalamualaikum Bu Ika Nur, apa kabar? Sehat selalu ya Bu ya. Assalamualaikum. Ini bukan jam santui, tapi santui bersama saya. Ini sudah Surakarta sore ini ya, Bu Ika Nur ya. Iya, saya ambil tugas sore hari ini. Saya nyimak aja Mbak Wiwi, lagu-lagunya oke buat teman garap laporan rekap Siga Verval. Oh iya, betul ya. Laporan TPK bulan September 2026, rajin banget ya. Pokoknya buat yang tugas tetap semangat, sehat selalu untuk all crew. Cuaca Colomadu Barat masih panas, iya sini juga sama. Anginnya juga sepoi-sepoi gitu ya. Untuk yang masih ngantuk-ngantuk, wah ini seperti apa, ditepasi gitu ya, bikin angler. Pokoknya sehat semuanya, terima kasih. Dan masih tentang pewangian ya pendengar ya. Dan kalau parfum modern, kalau tadi sudah ya, dari zaman apa tuh, dari zaman Mesopotamia, sebelum sekitar 4000 tahun yang lalu ya, berarti 2 milenium kedua sebelum Masehi ya. Nah, sekarang ini di zaman modern seperti sekarang ini pendengar, parfum modern berkembang pesat dari Eropa ya, kemudian terutama di Italia, dan parfum ini juga sejak abad pertengahan ya hingga Renaissance. Nah, teknologi ekstraksi dan distilasi semakin maju, sementara Gris Prancis kemudian terkenal sebagai salah satu pusat industri parfum dunia ya. Pasti sudah banyak yang membaca. Mungkin juga pendengar ada salah satu yang pernah memakai salah satu parfum dari kedua negara tersebut. Di zaman modern, parfum atau pewangian ini bisa saja merupakan campuran berbagai bahan aromatik yang kemudian dilarutkan dalam pelarut, seperti misalnya alkohol yang kemudian disusun sedemikian rupa agar menghasilkan aroma yang bertahap dan harmonis. Kalau misalnya melihat atau melihat dan mendengarkan di tampilan di TikTok gitu ya, misalnya ya, di situ ada yang menawarkan parfum ya. Sekarang ini kan jualan online itu kan juga sudah sangat-sangat marak. Atau juga ketika Anda ke outlet-outlet parfum di mall-mall ya, atau di toko-toko tertentu, ini pasti juga akan ditawari berbagai macam campuran apa parfum yang berisi berbagai macam ini ya, campuran dari berbagai macam jenis wewangian gitu ya. Oh, ternyata sekarang ini ada ya aroma yang campur-campur begitu dan menghasilkan bau yang lebih khas lagi. Ya, jadi ternyata pendengar, parfum itu bisa komposisinya ini bisa terdiri dari beberapa bagian ya, misalnya seperti bahan aromatik yang bisa berasal dari bahan alami maupun molekul aroma sintetis, seperti misalnya dari bunga mawar, dari bebungaan ya, bunga itu biasanya ada mawar, melati, lavender, lang-lang dan lain sebagainya. Kemudian juga dari buah, ini bisa dari lemon, bergamot, jeruk dan lain sebagainya. Dari herbal misalnya dari mint, rosemary, ada yang dari kayu seperti sandalwood, cedarwood dan lain sebagainya. Ada dari resin atau getah, ini dari amber dan benzoin. Ada juga yang mengandung rempah-rempah misalnya vanila, kayu manis, kardamom dan lain sebagainya.
dan juga ada molekul sintetis. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghasilkan aroma tertentu untuk memperkuat aroma dan juga membuat karakter parfum yang tidak mudah diperoleh dari bahan alam. Kemudian juga ada alkohol atau pelarut penyegar yang ini berfungsi untuk membawa bahan aromatik sehingga mudah untuk disemprotkan dan membantu parfum menyebarkan aromanya. Kemudian juga ada fixatif atau bahan penahan aroma. Ini yang membantu aroma bertahan lebih lama dan mengatur bagaimana aroma ini menguap dari kulit kita. Nah, kemudian bagian yang paling menarik adalah bahwa parfum ini tidak sekadar mencampur banyak aroma menjadi satu, karena peracik parfum atau perfumer ini akan mempertimbangkan karakter dan kecepatan penguatan setiap bahan ya. Dan konsep yang paling terkenal ini adalah fragrance notes. Jadi ada top notes atau aroma pertama. Ini adalah yang langsung tercium ketika parfum ini disemprotkan ya. Contohnya bergamot, kemudian juga aroma lemon, orange, mint. Ini biasanya akan memberikan kesan segar, ringan dan cerah, tetapi relatif cepat menghilang. Kemudian juga kemudian ada yang namanya middle atau heart note. Ini yang sebagai karakter utama. Setelah beberapa saat, aromanya ini akan mulai berubah dan bagian tengahnya akan muncul. Misalnya ada setelah tadi ya, bebauan yang segar, kemudian muncul aroma melati, kemudian mawar, lavender, geranium, yang biasanya ini akan menjadi jiwa atau menjadi karakter utama dari parfum yang kita pakai. Kemudian juga ada base note atau aroma yang menetap. Ini akan muncul lebih lambat dan dia yang akan bertahan paling lama. Nah, contohnya misalnya ada sandalwood, cedarwood, vanilla, musk, amber, patchouli. Dan base note ini yang akan memberikan kesan hangat, kemudian dalam, lembut, dan sensual ya. Ternyata meracik parfum ini bisa dianalogikan seperti menyusun sebuah lagu ya. Jadi misalnya citrus ini sebagai pembukaan cerita ceria, pembukaan yang ceria ya, atau mungkin opening yang menyegarkan gitu ya. Kemudian bunganya ini sebagai melodi utamanya, dan aroma kayu ini sebagai vanilla atau bassnya, musk ini sebagai bass yang membuat lagu ini terasa dalam. Jadi misalnya ingin membuat parfum dengan kesan yang segar tetapi tetap hangat, ini biasanya ramuan atau campuran antara bergamot, lavender, sandalwood, dan sedikit vanilla. Bergamot ini akan memberikan kesegaran di awal, kemudian lavender akan membuat transisinya lembut, dan sandalwoodnya ini akan memberikan kedalaman, sementara vanila akan memberikan sentuhan yang manis. Atau ingin aroma segar dan romantis misalnya, bisa memilih antara lemon, kemudian bergamot, rose, jasmine, dan musk ya. Jadi memang kuncinya ini bukan sebanyak apa bahan yang dicampurkan, tetapi bagaimana karakter dari masing-masing aroma yang saling mendukung, pendengar. Dan yang membuat parfum ini terasa berbeda ketika dipakai oleh setiap orang adalah kulit, suhu tubuh, kelembapan, bahkan lingkungan. Ini bisa mempengaruhi bagaimana aroma berkembang. Dan ternyata parfum yang sama ini bisa sedikit berbeda ketika dipakai oleh dua orang yang berbeda juga. Oh, seperti itu ya. Makanya saya pakai parfum yang sama mungkin dengan seseorang yang memakai parfum yang sama. Nanti aroma yang keluar ini akan sedikit berbeda sesuai dengan karakter kita masing-masing, seperti itu. Terus bersama saya, pendengar, di Surakarta sore ini.

Selamat sore untuk Pak Bambang Murdokusumo di Yogyakarta. Terus menyimak Pro 1 Surakarta ya. Yogyakarta kabarnya seperti apa saat ini? Boleh bercerita. Selamat sore juga Putri di Keprabon ya. Oke, selamat sore Mbak Wiwi. Selamat tugas, semoga selalu sehat bahagia dan dilancarkan tugas-tugasnya. Cuaca masih panas disertai angin berhembus kencang. Iya. Kalau saya itu Mbak, bau-bau ya, wewangian ini agak sensitif, Mbak. Kadang ada yang bikin perut mual, serasa masih terbawa bau ruang perawatan saya waktu opnam di rumah sakit. Iya. Kalau aroma di rumah sakit memang khas ya Bu ya. Aroma apa nih? Ini apa namanya tuh? Steril apa bukan ya? Bukan steril tapi apa? Yang untuk pembersih ruangan itu loh ya. Nah, itu juga bau khas ya. Ada bau antiseptiknya gitu ya. Ya memang yang namanya parfum satu karena kita selera ya, selera orang pasti akan berbeda-beda. Kadang-kadang kita juga agak pusing juga dengan aroma parfum yang dipakai oleh seseorang gitu ya, yang lewat di sebelah kita atau mungkin ada di satu ruangan dengan kita gitu. Ada juga yang memang suka memakai wewangian ini terlalu banyak, jadi di seluruh tubuh dikasih bu sampai seperti mandi parfum gitu ya. Iya, makanya untuk memakai parfum ini ya gimana ya, memang selera orang akan beda-beda. Tapi memang pendengar, ada orang yang sangat sensitif ya terhadap bebauan ya, karena sistem penciumannya dan cara otak memproses rangsangan bau itu memang berbeda-beda dari setiap orang ya. Ada beberapa penyebabnya ya kalau saya baca nih ya. Jadi jumlah dan kepekaan reseptor penciuman orang itu akan berbeda, sehingga setiap orang ini akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi molekul aroma yang tidak persis sama. Kemudian juga karena otak kita ini juga punya hubungan kuat antara bau dan emosi atau memori. Jadi aroma tertentu ini bisa langsung memunculkan beberapa rasa itu ya, seperti rasa nyaman, kemudian jijik, nostalgia atau bahkan mual tadi ya, seperti yang Putri ya. Karena memang penciuman kita ini sangat terhubung dengan bagian otak kita yang mengatur emosi dan ingatan. Makanya ketika Putri merasakan bau wangian yang khusus gitu ya, yang tadi ya, membuat perut mual, kemudian juga ingat lagi ini terbawa ke bau ruangan perawatan di rumah sakit. Nah, itu karena ini, karena memang otak kita itu punya hubungan yang kuat antara bau dan emosi atau memori, atau juga karena punya pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi respons ya. Ya, jadi kalau seseorang pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dengan bau tertentu, nah ternyata otak kita ini bisa menjadi lebih waspada terhadap aroma tersebut. Nah, itu dia ya. Jadi memang banyak sekali penyebabnya ya. Termasuk enggak tahan dengan pusing dengan aroma tertentu ya. Jadi memang ada alasannya dan itu manusiawi, Putri ya. Kadang-kadang saya juga seperti itu. Aduh, kenapa sih baunya menyengat sekali, wangi, tapi kok langsung pusing ya? Tapi gimana? Yang memakai suka gitu ya. Jadi ya sudah, memang seleranya seperti itu. Ah, itu dia. Kadang-kadang mungkin juga parfum yang kita pakai ini tanpa kita sadari membuat seseorang di lingkungan kita atau di sekitar kita itu juga nggak suka dengan baunya. Mungkin juga sama ya kasusnya dengan yang kita alami. Jadi masalah bebauan dan wewangian ini memang selera kita dan makanya karena karakter masing-masing berbeda,
akhirnya wewangian yang kita pakai ini juga akan direspon berbeda oleh tubuh kita. Tapi mudah-mudahan pendengar, wewangian atau bebauan yang mungkin Anda pakai, entah itu untuk ruangan, entah itu untuk di mobil, atau untuk wewangian yang ada di tubuh atau produk-produk yang kita pakai untuk merawat tubuh kita ini, cukup nyaman untuk kita pakai dan juga nyaman ketika kita berada di lingkungan kita.

Pendengar Anda masih terus bersama saya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Surakarta. Sore ini, sesaat lagi kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti info lintas DIY Jawa Tengah dari Yogyakarta bersama RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan tentunya RRI Surakarta. Sesaat lagi. Tanpa.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas Jateng DIY bersama saya Rifana V. Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK menggelar workshop digital marketing sebagai bagian dari pilot project pemberdayaan masyarakat berbasis transformasi digital. Kantor Kementerian Haji dan juga Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan 2 tahapan verifikasi data calon jemaah haji yang masuk dalam estimasi kuota keberangkatan tahun 2027. Inilah Lintas Jateng DIY selengkapnya. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK menggelar workshop digital marketing sebagai bagian dari pilot proyek pemberdayaan masyarakat berbasis transformasi digital. Berita selengkapnya bersama reporter Nadira Ayusi.
1: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK menggelar workshop digital marketing di Auditorium RRI Semarang Sabtu 12 September 2026. Program pilot project pemberdayaan masyarakat berbasis transformasi digital ini berkolaborasi dengan LPP RRI Semarang, Universitas Terbuka, IKUT, Work From Desa, dan Kawasan Produksi Widuri guna mengentaskan kemiskinan melalui akses teknologi. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kemenko PMK, Leo Efriansa, menyebut pelatihan ini ditunjukkan bagi kelompok masyarakat rentan ekonomi dan sosial. Langkah tersebut berfokus memanfaatkan media sosial dan marketplace sebagai sumber pendapatan baru.
2: Kita ingin membuka bagi mereka alternatif sumber penghasilan yang legal, produktif, inklusif, dan berkelanjutan melalui ekonomi digital.
1: Sinergi antar lembaga ini diharapkan mampu memperkuat literasi digital serta melahirkan program edukatif yang berdampak nyata. Kepala LPP RRI Semarang Bambang Duyana menekankan pentingnya penguasaan keterampilan praktis agar peserta siap bersaing di era digital.
3: Kami berharap workshop ini tidak hanya berhenti pada pengetahuan dan teori saja, tetapi itu harapan kami sepulang dari kegiatan ini para peserta khususnya membawa keterampilan yang dapat langsung dipraktikkan, kemudian mampu menyusun strategi digital marketing.
1: Kegiatan ini pun disambut antusias oleh para peserta daerah yang membutuhkan wadah pelatihan guna memperluas jangkauan pasar. Salah satu peserta asal Blora, Bekti Ayunita Surtiana, mengaku ingin langsung menerapkan ilmu yang didapat untuk memajukan usahanya.
4: Bisa mengamalkan yang didapat seperti marketing digital ini, bisa menambah kembangnya, bisa menggunakan media sosial untuk bermarketing gitu.
1: Nadira Ayusi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan dengan HUT ke-81 RRI, RRI Yogyakarta mendapat 2 penghargaan atas perannya dalam mendukung pengembangan riset dan juga pelestarian budaya. Berita selengkapnya bersama reporter Vika Azalea.
5: Sekali lagi bahwa di momen 81 tahun RRI ini kita juga mendapatkan berkah yang luar biasa gitu ya. Dari kepercayaan dari berbagai komunitas itu untuk bisa kerjasama dengan RRI gitu.
6: Bertepatan dengan HUT ke-81 RRI, RRI Yogyakarta menerima 2 penghargaan dari Persatuan Periset Indonesia Badan Riset dan Inovasi Nasional Wilayah DIY serta Badan Musyawarah Museum atau Barahmus DIY. Penghargaan itu diserahkan dalam rangkaian kegiatan Pentas Musikus Plus yang diselenggarakan Museum Benteng Frederberg bekerja sama dengan RRI Yogyakarta Sabtu sore. Perwakilan Persatuan Periset Indonesia Badan Riset dan Inovasi Nasional Wilayah DIY, Joni Inardi, mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran RRI dalam menyebarluaskan hasil riset atau ilmu pengetahuan sekaligus mengedukasi masyarakat.
7: Memang kami menghargai karena mulai beberapa tahun terakhir ini kami diajak kerjasama bersama RRI untuk mendesiminasikan atau menyosialisasikan hasil-hasil riset kami baik dari segi bahasa, sosial budaya, dan juga berbagai ilmu pengetahuan.
6: Di sisi lain, Ketua Barahmus DIY, Hajar Pamadi, menjelaskan penghargaan diberikan karena RRI dinilai konsisten mengangkat gagasan dan program museum sehingga keberadaan museum khususnya di Yogyakarta semakin dikenal masyarakat luas.
8: Memberikan penghargaan kepada RRI karena telah mengangkat gagasan-gagasan museum sehingga museum ini bisa, museum terutama yang ada di Yogyakarta, Barah Museum dikenal ke beberapa daerah. Dengan program RRI Pro 4 itu, kami bisa sampai pertanyaan dari Pekanbaru, dari mana Samarinda, semua itu bisa tanya ke kita. Dan ini luar biasa. Makanya kami memberikan penghargaan, ikut mengembangkan dan menyebarluaskan konsep-konsep dari Asosiasi Museum Yogyakarta.
6: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas menyambut baik dua penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti bahwa RRI sebagai lembaga penyiaran publik terbuka bagi seluruh komponen masyarakat dan komunitas untuk berkolaborasi.
9: Iya, jadi RRI itu kan radio publik ya, artinya kan semua komponen, semua masyarakat boleh menggunakan dalam tanda kutip ya RRI itu. Dan paradigma sekarang RRI kan sebagai hub ya, hub masyarakat. Dia bisa tempat untuk menghubungkan siapa saja, anak-anak muda, orang yang bukan muda, dan komunitas-komunitas itu kan gitu kan.
6: Taufan menambahkan penghargaan yang diterimanya bertepatan dengan HUT ke-81 RRI menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai komunitas hingga masyarakat.
0: Yayasan Gita Pertiwi menyelenggarakan sekolah lapang regeneratif agriculture di Kabupaten Sukoharjo guna melatih petani milenial dan juga perempuan agar mampu mengelola ekosistem pertanian secara mandiri dan berkelanjutan. Berita selengkapnya bersama reporter Sofi Asegaf.
10: Hasil sekolah lapang regeneratif agriculture yang kami lakukan di Desa Plesan.
11: Yayasan Gita Pertiwi menggelar sekolah lapang regeneratif agriculture di Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Direktur Utama Yayasan Gita Pertiwi, Titi Eka Sasanti, menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai wadah pelatihan khusus bagi petani milenial dan perempuan. Dalam forum tersebut, para petani dibina untuk memproduksi bahan pangan berkualitas unggul dengan tetap mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan. Titi menegaskan bahwa sasaran dari program ini adalah melatih kemampuan manajerial petani sehingga mereka dapat secara mandiri menganalisis ekosistem pertanian dan mengevaluasi dampak dari setiap metode yang digunakan.
10: Sekolah lapang sendiri sebetulnya merupakan satu pelatihan ya, pelatihan untuk pelatih bagaimana petani itu kami organisir dari beberapa desa, kemudian kita prioritaskan pada petani milenial dan perempuan untuk belajar bersama-sama bagaimana memproduksi pangan sehat yang baik dengan menggunakan, mengoptimalkan potensi lokal yang ada.
11: Salah satu fokus utama dalam sekolah lapang ini adalah pengembangan metode regeneratif agriculture atau pertanian regeneratif, sebuah metode inovatif yang bertujuan memulihkan kesuburan tanah dengan meminimalisir ketergantungan pada bahan kimia sintetis. Titik mengungkapkan bahwa kondisi kesuburan tanah di wilayah Sukoharjo saat ini tengah mengalami degradasi dan berada di bawah standar ideal sehingga metode ini menjadi sangat krusial.
10: Jadi di sekolah lapang sebetulnya titik tekannya adalah bagaimana petani sebelum mengambil keputusan dia melihat semuanya. Makanya sebutnya analisa agroekosistem. Bukan karena orang lain, bukan karena perintah, tetapi memang karena keputusan dia sendiri. Dan harapannya kalau dia mengambil keputusan dan sadar konsekuensinya, dia menjadi manajer.
11: Penerapan budidaya bawang merah dengan metode regeneratif agriculture pun telah membuahkan hasil yang memuaskan. Titi memaparkan bahwa metode ini terbukti mampu menghemat biaya produksi sekaligus meningkatkan kualitas fisik bawang merah. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi meluncurkan logo Tanwir dan Milad ke-114 bergambar pohon kelor di Yogyakarta. Logo ini diluncurkan langsung oleh Ketua Umum Haidar Nasir untuk menyambut agenda Tanwir dan Milad ke-114 di Palu, Sulawesi Tengah. Berita selengkapnya bersama reporter Wahyu Suryo.
12: 3, 2, 1. Satu.
13: Pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkan logo Tanbir dan Milad Muhammadiyah ke-114. Agenda peluncuran berlangsung di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jalan Cikditiro, Kota Yogyakarta. Gambar pohon kelor dipilih menjadi logo Tanwir dan Milad Ormas Islam tersebut. Rencananya, kedua agenda itu digelar bulan November mendatang di Palu, Sulawesi Tengah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, meluncurkan logo secara langsung bersama jajaran pengurus Muhammadiyah dan Aisyah. Haidar juga menjelaskan makna pohon kelor yang dijadikan logo Tanwir dan Milad ke-114.
14: Satu, dia lambang dari kesederhanaan dan ketangguhan. Sederhana itu sesuatu yang apa adanya. Dan tangguh itu dia selalu kuat. Pohon kelor itu bisa tumbuh di musim dan di tempat manapun. Bahkan tidak perlu sering disiram. Nanti dalam konteks kita, pergerakan kita, ya Tanwir harus kita jadikan sebagai momentum kita untuk makin memperkuat kesederhanaan yang punya value, punya firman, dan ketangguhan di mana kita bisa adaptif tetapi kuat dalam setiap zaman dan pergerakan.
13: Selain menjadi ajang konsolidasi, kegiatan Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, juga sebagai persiapan menuju Muktamar Muhammadiyah di Medan, Sumatera Utara, tahun 2027 mendatang. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Tri Hastuti Nurrohima, akan membawa berbagai isu krusial untuk dibahas dalam agenda Tanwir dan Milad Muhammadiyah.
15: Dari Aisyah, saya kira isu-isu yang sangat penting adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat gitu ya, bagaimana isu-isu kesehatan, isu-isu pendidikan, isu-isu ekonomi, kesejahteraan seperti itu, karena ini juga akan inline dengan nanti Tanwir Aisyah yang dilakukan pada bulan Desember.
13: Dalam agenda Tanwir dan Milad ke-114 ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengambil tema Bersama Satukan Bangsa.

0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan dua tahapan verifikasi data calon jemaah haji yang masuk dalam estimasi kuota keberangkatan tahun 2027. Berita selengkapnya bersama reporter Fitri Hasanah.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan dua tahap verifikasi data calon jemaah haji yang masuk dalam estimasi kuota keberangkatan tahun 2027. Proses verifikasi ini dilakukan untuk memastikan kondisi terbaru para calon jemaah sebelum penetapan kuota resmi. Kasubag TU Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga, Desi Sukohartarto, menyampaikan bahwa verifikasi tahap pertama berlangsung pada 11 hingga 22 Juli 2026. Dari data awal sebanyak 424 calon jemaah, terdapat 46 orang yang menyatakan tunda, sehingga diperoleh 378 jemaah yang siap berangkat. Selanjutnya, pada verifikasi tahap kedua, yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2026, terdapat penambahan 29 orang, sehingga total data menjadi 407 calon jemaah. Namun, dari hasil verifikasi lanjutan tersebut, sebanyak 32 orang mengajukan penundaan. Hasil verifikasi tahap 2 mencatat sebanyak 375 calon jemaah siap melanjutkan proses keberangkatan. Dijelaskan Desi, pemeriksaan data ini mencakup beberapa hal penting, diantaranya pengecekan jeda minimal 18 tahun bagi calon jemaah yang sudah pernah berhaji, pendataan jemaah yang meninggal dunia, serta konfirmasi bagi jemaah yang berencana menunda keberangkatan.
2: Kemudian dilakukan verifikasi tahap 2 lagi, yang dari jumlah yang pertama itu 378 ditambah data yang keluar untuk verifikasi tahap 2, 29 orang. Jadi total 407 orang itu dilakukan verifikasi lagi. Jadi ada data baru lagi. Jadi tunda 32 orang. Jadi total data antara data yang verifikasi tahap pertama dengan tahap kedua, hasil akhirnya 375 orang. Kalau sudah selesai verifikasi, kita melangkah ke tahap selanjutnya. Jemaah itu supaya koordinasi dengan dinas kesehatan, ya, dalam ini nanti jemaah ke masing-masing puskesmas, yaitu terkait penjadwalan cek kesehatannya.
1: Desi menambahkan pasca verifikasi para calon jemaah diimbau untuk segera berkoordinasi dengan puskesmas setempat terkait jadwal pemeriksaan kesehatan. Selain itu, bagi jemaah yang telah memiliki paspor dapat bersiap melakukan rekam biovisa sembari menunggu kesiapan aplikasi. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Meriahnya pawai ta'aruf MTV sukses menyulap jalan protokol Kota Semarang menjadi layak panggung budaya Indonesia. Berita selengkapnya bersama reporter Tika Budiman.
3: Dengar riuh suara iring-iringan drum band dan defile itu sukses merubah jalan protokol Semarang mulai dari kawasan Balai Kota Semarang hingga Pahlawan menjadi layaknya panggung budaya saat gelaran pawai ta'aruf musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 kemarin. Sebanyak 46 defile dari berbagai provinsi, kabupaten, kota serta instansi dan lembaga di Jawa Tengah turut ambil bagian dalam pawai yang menempuh jarak sekitar 2,5 km dari Balai Kota Semarang menuju halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Beragam pakaian adat, ornamen budaya, musik daerah hingga atraksi drum band menghiasi sepanjang rute pawai. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mendampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar mengapresiasi semangat dan partisipasi daerah yang ikut memeriahkan pawai ta'aruf MTQ Nasional ke-31.
4: Pada hari ini kita bisa saksikan luar biasa dari provinsi-provinsi ternyata mengirim untuk kirab ta'aruf ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih ke 35 kabupaten kota yang ngirimkan kirab ta'arufnya untuk memeriahkan dan mensukseskan MTQ Nasional ke-31 ini. Kita ingin menampilkan dari kebudayaan-kebudayaan, dari adat untuk bersatu, padu, membangun Indonesia ini.
3: Warga Jakarta Daeng Syawal sengaja datang ke Kota Semarang, Jawa Tengah bersama istri dan anak-anaknya mengaku sengaja menyaksikan kemeriahan MTQ Nasional ini. Ia mengapresiasi Jawa Tengah yang cukup meriah dalam menggelar MTQ tahun ini.
5: Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Daeng Syawal. Alhamdulillah kita hadir di Semarang untuk ikut memeriahkan MTQ Nasional di Semarang, di Jawa Tengah. Alhamdulillah luar biasa, dan sangat meriah. Dan saya sangat senang sekali, bahkan saya ajak anak-anak semua untuk ikut menyaksikan seperti inilah MTQ Nasional itu.
3: Adapun sepanjang rute pawai, defile budaya se-Indonesia ini menyedot perhatian pengguna jalan. Banyak juga masyarakat yang antusias dalam mengabadikan pawai budaya ini dengan gawai mereka masing-masing. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang warga desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap yang nekat naik ke atas tower BTS setinggi sekitar 75 meter. Berita selengkapnya bersama reporter Reni Tania.
6: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi Ahmad Nur Yasin, 30 tahun warga Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, setelah nekat naik di atas tower BTS setinggi sekitar 75 meter. Ahmad berhasil dibujuk untuk turun dalam kondisi selamat setelah petugas bersama keluarga melakukan pendekatan secara persuasif menggunakan pengeras suara. Ahmad naik ke atas tower pada sekitar pukul 7:30 pagi. Kantor pencarian dan pertolongan Cilacap menerima laporan tersebut pada sekitar pukul 10:30 siang yang dilaporkan oleh Kepala Desa Panikel, Sumario. Koordinator Tim SAR Gabungan Supriyadi mengatakan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan memberangkatkan satu tim rescue menuju lokasi. Tugas tiba di lokasi pada sekitar pukul 12:10 dan langsung melakukan asesmen sekaligus berkoordinasi dengan unsur SAR Gabungan serta pihak terkait. Petugas bersama dengan keluarga berupaya membangun komunikasi dengan Ahmad agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan dirinya. Menggunakan pengeras suara, keluarga pun membujuk Ahmad agar turun dengan aman. Akhirnya upaya tersebut berhasil dan Ahmad mau turun dengan sendirinya pada sekitar pukul 1 siang. Belum diketahui alasan dari Ahmad naik ke atas tower BTS tersebut.
7: Alhamdulillah sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, korban atas nama Ahmad dapat dibujuk untuk turun dengan menggunakan mediasi keluarga untuk membujuk menggunakan toa. Akhirnya korban berhasil turun dengan selamat.
6: Dengan berhasilnya proses evakuasi, operasi SAR ditutup sekitar pukul 11:15 dan seluruh unsur yang terlibat mulai dari kantor pencarian dan pertolongan Cilacap, Polsek Kampung Laut, Koramil Kampung Laut, Banser, Basnas, pemerintah Desa Panikel, keluarga serta masyarakat kembali ke satuan masing-masing. Dalam proses evakuasi, tim SAR juga menggunakan sejumlah peralatan pendukung, diantaranya peralatan medis, alat komunikasi, dan satu unit rescue car. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen menggulirkan program pinjaman modal usaha dengan subsidi bunga 0% bagi para pelaku usaha. Berita selengkapnya bersama reporter Mulato Isan.
8: Ini bisa meringankan mereka daripada terjerat bank kecil. Ini, nah kita sedang berpikir untuk apa, kalau sekarang kan jumlahnya masih terbatas untuk warga tidak mampu ini.
9: Pemerintah Kabupaten Sragen merencanakan program pinjaman modal usaha dengan subsidi bunga 0% bagi para pengusaha. Langkah itu digulirkan guna menggairahkan perekonomian daerah serta mendorong lahirnya wirausahawan baru di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan bahwa setiap pengusaha nantinya berkesempatan mengakses pinjaman dengan plafon mulai dari 100 juta hingga 500 juta rupiah untuk pengembangan usaha maupun membuka bisnis baru. Untuk merealisasikan wacana tersebut, Pemkab Sragen terus berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia. Langkah itu merupakan keberlanjutan dari program subsidi bunga 0% yang sebelumnya telah sukses diberikan kepada pelaku UMKM dari kategori keluarga miskin desil 1 hingga 2.
8: Masih banyak permintaan, nanti kita evaluasi ke depannya akhir tahun apa terkait dengan efektivitas program ini.
10: Oh, sasarannya ditambah.
8: Makanya tentu itu ada. Nanti tergantung pada hasil evaluasi kita. Evaluasi terhadap program yang sekarang sedang berjalan itu kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan dari warga yang tidak.
9: Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Sragen Suparno mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap program subsidi bunga sangat tinggi. Pihaknya mencatat per 31 Agustus 2026 telah menyalurkan dana bergulir sebanyak 3,3 miliar kepada 234 nasabah.
11: Karangmalang terakhir ada 234, ada 3,3 miliar. Ini maksudnya kan buka tutup kan, ini outstanding terakhir. Jadi pernah naik, nanti biasanya di musim tanam, musim ini untuk padi kan sebagian untuk purda. Sama juga untuk UMKM. Jadi kita paruh-paruh sesuai kebijakan dari Pemkab Sragen. Sangat antusias sekali. Jadi hampir semua cabang ini memiliki debitur terkait purda. Jadi merata di Kabupaten Sragen.
10: Sudah 3 miliar.
11: Sudah 3,3. Ini outstanding. Jadi kalau pelahun keseluruhan bisa lebih dari 5 miliar.
9: Menanggapi wacana tersebut, Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Solo Raden Mas Arandi Pratama menilai stimulus bunga 0% sangat tepat momentumnya di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Wacana itu menjadi hal yang sangat baik sebagai katalisator pendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian. Di saat pelaku usaha khawatir dengan beban bunga tinggi, fasilitas bunga 0% hadir sebagai stimulus menarik buat para pengusaha. Randi juga membeberkan bahwa rasio kredit bermasalah atau non-performing loan BPR di Kabupaten Sragen tercatat cukup baik, yakni di angka 9,41% per Juli 2026. Angka itu berada di bawah rata-rata NPL BPR se-Solo Raya yang mencapai 14,5%. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.
12: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas DIY Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK menggelar workshop digital marketing sebagai bagian dari pilot proyek pemberdayaan masyarakat berbasis transformasi digital. Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan 2 tahap verifikasi data calon jemaah haji yang masuk dalam estimasi kuota keberangkatan tahun 2027. Demikian lintas Jateng DIY kali ini, saya Rifana Fi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari

Iya, pendengar, penanganan darurat kebakaran TPA Putri Cempo di Mojosongo, Jebre Solo masih menjadi fokus utama informasi kebencanaan di Solo Raya ya hingga pertengahan September ini. Dan pemerintah Kota Solo menetapkan status tanggap darurat bencana ini dari tanggal 3 September hingga 14 hari ke depan, berarti sampai tanggal berapa nih, 17 ya. Dan hari ini juga masih menjadi hari tanggap bencana. Nah, operasi modifikasi cuaca atau OMC ini digelar oleh BMKG dan BNPB di Jawa Tengah, dipusatkan di Lanut Adi Sumarmo Boyolali dan dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 15 September 2020.

26 untuk memicu hujan buatan dan mempercepat pemadaman ya. Selain itu pendengar, Karya Bakti Daerah atau KBD Kota Surakarta tahun 2026 tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur lingkungan dan program yang dilaksanakan Kodim 0735 Surakarta tersebut juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan wilayah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengatakan ketahanan wilayah menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan KBD. Infrastruktur lingkungan yang baik bisa mendukung aktivitas masyarakat sekitar sekaligus membantu proses penanganan ketika terjadi kondisi darurat. Saya juga membaca satu berita juga pendengar setelah Putri Cempo ya. Ini ternyata kebakaran TPA juga terjadi di tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah Milangsari, Desa Milangsari, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yang juga meluas ya. Hingga Sabtu kemarin zona 5, 6, dan 7 terus berkobar. Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan di LHP Magetan, Eni Perwanti, mengatakan bahwa titik api pertama kali diketahui oleh petugas di zona 4 dan petugas yang berjaga langsung melakukan pemadaman sehingga api di lokasi tersebut bisa dikendalikan. Namun kemudian petugas juga mendapati kobaran api di bagian lain TPA yang sebelumnya tidak terpantau, yakni zona 5, 6, dan 7 yang sebelumnya sudah tidak aktif. Zona baru tersebut kembali digunakan dan proses penutupan atau covering yang belum selesai. Nah, ada banyak kejadian-kejadian kebakaran yang menimpa ya beberapa daerah. Juga mungkin ada kejadian kebakaran rumah ya yang terjadi di musim kemarau panjang ini yang memang menjadikan kita semua harus tetap waspada pendengar, apalagi juga letusan gunung juga terjadi di beberapa daerah di kota Solo. Kita berdoa mudah-mudahan segera bisa hujan turun ya, yang sedikit bisa memadamkan beberapa titik api yang ditengarai itu akan masih bisa menyala kembali. Tatkala angin dan cuaca kering ini masih terus ada dan kita hadapi di beberapa hari ini. Terus semangat pendengar dan tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada resiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama kita kurangi risiko bencana, karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apaan tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar di media sosial Facebook dengan narasi Gunung Lawu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami erupsi bersamaan dengan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Narasi itu disertai kepulan asap membumbung tinggi dari sebuah gunung. Faktanya Anak Krakatau kembali erupsi pada awal September 2026. Gunung itu beberapa kali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik yang berdampak ke daerah sekitarnya. Namun, Gunung Lawu tidak erupsi pada periode yang sama. Tidak ada laporan atau pemberitaan mengenai erupsi Gunung Lawu. Sebagaimana pernah ditulis kompas.com, Badan Geologi Kementerian ESDM menyebutkan bahwa Gunung Lawu tergolong gunung api tipe B, artinya gunung api yang setelah tahun 1600 tidak pernah tercatat mengalami erupsi magmatik. Meski masih memperlihatkan sejumlah aktivitas vulkanik.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Stiastanti, Kepala KPKN Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap

RRI Surakarta dengan esensi buku. Pernahkah Anda merasa kecewa karena orang lain tidak menghargai usaha Anda? Atau merasa kesal karena seseorang bertindak tidak sesuai harapan? Jika iya, mungkin Anda sedang menghadapi persoalan yang dibahas dalam buku The Latham Theory karya Mel Robbins yang terbit pada tahun 2024. Buku ini menawarkan sebuah konsep yang sederhana, namun cukup mengubah cara pandang banyak orang terhadap hubungan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Intinya dirangkumkan dalam dua kata, let them atau biarkan mereka. Menurut Mel Robbins, banyak tekanan emosional muncul karena kita terlalu sibuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita, terutama perilaku orang lain. Kita ingin disukai, dipahami, dihargai, atau diperlakukan sesuai harapan. Namun kenyataannya, setiap orang memiliki pilihan, nilai, dan prioritasnya masing-masing. Karena itu ketika seseorang mengkritik kita, tidak menyetujui keputusan kita, atau bahkan memilih menjauh, Robbins menyarankan satu respons sederhana. Let them. Biarkan mereka menjadi ciri khas mereka sendiri. Biarkan mereka mengambil keputusan mereka. Biarkan mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Namun teori ini tidak berhenti di situ. Ada langkah kedua yang tak kalah penting, yaitu let me atau biarkan saya. Setelah menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, saatnya bertanya kepada diri sendiri, apa yang akan saya lakukan sekarang? Apakah saya akan terus memikirkan penilaian orang lain? Ataukah saya akan fokus memperbaiki diri, menjaga batasan yang sehat, dan melanjutkan hidup sesuai nilai yang saya yakini? Pesan utama buku ini bukanlah menjadi orang yang cuek atau tidak peduli. Justru sebaliknya, buku ini mengajarkan kedewasaan emosional. Kita belajar membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kita berhenti mengejar validasi dari semua orang, lalu membangun ketenangan dari dalam diri sendiri. Pada akhirnya, Latham Theory mengingatkan bahwa kebebasan bukan datang ketika semua orang setuju dengan kita. Kebebasan hadir ketika kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada sikap dan keputusan orang lain. Karena terkadang, langkah terbaik bukanlah mengubah orang lain, melainkan mengubah cara kita merespons mereka. Biarkan mereka menjadi diri mereka, dan biarkan diri Anda tetap melangkah maju. Dari Surakarta, untuk Indonesia. Surakarta sore ini tetap menemani Anda pendengar, dan sudah semakin sore. Dan untuk hari ini ya, azan maghrib akan dikumandangkan pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu bagi Anda mempersiapkan diri untuk ibadah Anda. Terus melangkah bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.

Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat, saat berkumandang Adzan Maghrib untuk Surakarta dan sekitarnya.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Saudara pendengar, terutama Anda umat Islam dimanapun Anda bersama kami, kami yang bertugas petang hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini bukan tempat tinggal yang kekal. Dunia ini sejatinya adalah tempat bagi manusia untuk melalui berbagai macam ujian dan cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan yang Allah berikan bisa berupa sesuatu yang menyakitkan dan terasa berat. Namun, juga bisa dalam bentuk kenikmatan dan kebaikan yang menyenangkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Sebagai orang yang beriman kepadanya, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dan tawakal dalam menjalani ujian dan cobaan tersebut. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, berbagai cobaan hidup yang Allah berikan kepada manusia, tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui siapa saja di antara hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan siapa saja yang kufur atau mengingkari nikmat. Siapa saja di antara mereka yang bisa bersabar dan siapa saja di antara mereka yang justru menyikapinya dengan cepat berputus asa. Masih banyak manusia yang beranggapan bahwa ujian hidup hanya berupa kesulitan. Padahal, kenikmatan yang Allah berikan juga merupakan ujian. Cobaan hidup yang berupa keburukan dan kesulitan, misalnya seperti sakit, kehilangan seseorang, kekurangan harta, dan lain sebagainya. Sedangkan cobaan hidup yang berupa kenikmatan dan kesenangan, misalnya seperti kekuasaan, jabatan, dan harta kekayaan melimpah, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum.

Muslim dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.

Sudah semakin petang pendengar, dan di luar sana sudah semakin gelap. Mudah-mudahan kegelapan di suasana sore hari ini ya, ini tetap memberikan kedamaian bagi Anda semuanya dan juga seluruh keluarga Anda ya, usai menjalankan ibadah sholat Anda dan juga seluruh keluarga kita ataupun pendengar yang bersama kami di hari Minggu ini juga sudah melakukan kewajiban dan ibadah masing-masing ya. Karena hari Minggu ada yang bergereja, kemudian juga ada yang melakukan ibadah-ibadah yang lain. Semoga dengan ibadah yang senantiasa kita lakukan memberikan damai dan sejahtera untuk semuanya. Dan nanti pendengar pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadir untuk keluarga Kristiani dengan nyanyian suci. Sebelumnya, lagu-lagu indah kami hadirkan untuk Anda menghangatkan suasana petang Anda.

nggak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortou de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halber. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih

Pendengar, segera kami hadirkan untuk Anda, terutama untuk keluarga Kristiani dimanapun Anda bersama kami, nyanyian suci petang hari ini bersama Universitas Kristen Teknologi Solo, UKTS, Fakultas Ekonomi. Untuk Anda semuanya, keluarga Kristiani, silakan menikmati sajian nyanyian suci. Tuhan memberkati.

0: Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam jumpa bersama kami Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Teknologi Solo dalam acara Nyanyian Suci. Puji syukur kepada Tuhan Fakultas Ekonomi Solo Tech diberi kesempatan kembali untuk menyapa pemirsa dan pendengar di Solo dan dimanapun berada. Kiranya melalui acara ini, nama Tuhan semakin dimuliakan, banyak jiwa yang terpanggil, dan kita semakin dikuatkan di tengah padang gurun kehidupan kita di saat ini.
1: Pendengar RRI, sebelum melanjutkan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami haturkan segala syukur, puji, hormat dan sembah, dan kemuliaan namamu. Kami bersyukur atas segala berkat yang tercurah, dan perlindunganmu atas kami, sehingga pada kesempatan ini, kami dipertemukan dalam acara nyanyian suci. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, perlindungan dan kuasa-Mu, memberkati kami, memberkati para pendengar, peralatan yang digunakan, sarana komunikasi, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar, untuk keagungan dan kemuliaan-Mu saja. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu dan memberkati setiap pendengar. Ampuni kami ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang dan memohon pada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, Anak Allah yang hidup. Amin.
2: Para pendengar radio RRI dimanapun berada yang dikasihi Tuhan, ketika berada dalam situasi sulit, mungkin seperti yang sedang saudara alami saat ini, apapun itu, banyak dari kita menjadi takut, khawatir, putus asa, dan lemah. Maukah kita belajar seperti Rasul Paulus, seperti yang tertulis di 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Mu bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna.

Mungkin permasalahan kita terlampau berat, membuat hilang nalar, hilang logika yang sehat, bahkan mungkin menggoyahkan iman kita. Jangan pernah berhenti untuk percaya, saudaraku.

Surat Rasul Paulus untuk jemaat di kota Korintus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Dia selalu setia, saudaraku, dan waktunya selalu yang terbaik bagi kita.

Shalom, para pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta, RRI Surakarta dimanapun berada, dalam kesempatan yang indah dalam acara Renungan Suci pada siang hari ini, kita akan merenungkan bagaimana menikmati kedekatan dengan Allah. Di dalam Mazmur 73 ayat 28 dikatakan, tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dekat dengan Allah itu adalah suatu pilihan. Di mana pemazmur mengatakan suka dekat dengan Allah, berarti ada suatu hal yang diutamakan yang membuat hatinya bergembira, hatinya bisa bersuka cita kalau dia dekat dengan Allah, dan itu mengalahkan semua eksistensi keberadaannya di tengah-tengah dunia yang fana. Demikian pula juga Rasul Paulus di dalam surat Kolose 1, secara ringkas, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau murid-murid atau pengikut Kristus itu berada dekat dengan Kristus, itu merupakan suatu jawaban, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dan dinyatakan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus, di mana boleh tinggal dekat dalam kemuliaan dan pengharapan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 6, 7, dan 9 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku, perlindunganku, dan keselamatanku. Pemirsa dan pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 11 ayat 28 juga dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terlebih dari itu, mengapa Tuhan memberikan kelegaan kepada kita kalau kita dekat dengan Tuhan? Karena di dalam kerajaan Allah akan diberikan apa yang dunia tidak bisa berikan. Untuk itu Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Daud menuliskan juga dalam Mazmur 62, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab Tuhanlah pengharapan baginya satu-satunya. Daud mengungkapkan pengalaman pribadi imannya melalui curahan isi hatinya di hadapan Allah. Daud mengatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Jadi kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita boleh mencurahkan segala isi hati kita, segala sukacita kita, bahkan segala kepenatan dan kesesakan kehidupan di dunia yang fana ini kepada Tuhan di setiap waktu. Pintu hati Tuhan, pintu surga, terbuka 24 jam dalam sehari. Dengan demikian, pemazmur mengatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita ketahui bahwa perjalanan hidup Daud penuh lika-liku. Sejak di dalam keluarganya, ia diperlakukan tidak adil oleh keluarganya. Ia disuruh menjaga kambing-kambing domba, padahal ia anak yang paling kecil. Dan ini menjaga kambing domba adalah satu pekerjaan dan aktivitas yang penuh berisiko, di mana seringkali harus berhadapan dengan singa dan beruang yang siap untuk memangsa domba-dombanya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Samuel 1 Samuel 16 ayat 11a dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inilah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi mengembalakan kambing domba. Daud sebagai anak yang paling dibuat akhir dalam perhitungan oleh keluarganya. Dalam 1 Samuel 16 tadi dikatakan bahwa masih ada yang tinggal yang bungsu. Disinilah Daud merasa diperlakukan tidak adil dalam keluarganya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya,
maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Daud disertai Tuhan tidak hanya di ruang doa, tetapi Daud disertai Tuhan di dalam setiap aktivitas, bahkan yang paling kritis dalam hidupnya. Demikian juga kita, Tuhan ingin kita dekat baik di dalam ruang doa, tapi juga di dalam aktivitas setiap kehidupan kita tidak bisa terlepas dari pemantauan penglihatan mata Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, paling menyedihkan yang dialami Daud adalah meminta-mintakan kasih sayang dan berapa banyak anak yang terluka hatinya. Demikian pula saat ini mungkin ada di antara kita yang mengalami seperti Daud. Daud mengalaminya dan Tuhan begitu baik padanya sehingga suatu hari terjadi pemulihan hubungan dengan keluarganya di tengah masalah menimpa dirinya ketika mau dibunuh Raja Saul. Di dalam 1 Samuel 22 ayat 1, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu. Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Bahkan di tempat yang paling sunyi dalam pelarian kehidupan, Tuhan akan selalu menyertai kita karena kita bisa menikmati apa arti hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Mazmur 62 dikatakan adalah salah satu ungkapan syukur Daud kepada Allah yang telah melindungi menyelamatkan dirinya dari musuh-musuhnya selain Raja Saul. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita pun pernah mengalami situasi menyesakkan hati di mana kita sendirian menghadapi masalah hidup yang merasa sangat berat dan kita sudah tidak kuat lagi menanggungnya. Sedangkan orang lain di sekitar kita tak satu pun peduli dan mengulurkan tangan membantu kita untuk mengatasinya. Saat seperti inilah kita harus datang, bersujud di hadapan Tuhan dan menceritakan segala persoalan, keluh kesah kehidupan kita kepadanya dengan cucuran air mata. Memohon belas kasihan Tuhan untuk menolong kita. Percayalah, Tuhan pasti iba hati dan akan memberikan kita kekuatan menghadapi persoalan kehidupan kita. Mazmur 18 ayat 7 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Daud dipuji karena kesetiaannya melakukan kehendak Tuhan. Daud membangun relasi intim dengan Tuhan. Kisah para Rasul 13 ayat 22b dikatakan, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Hendaknya kita hidup dalam kebenaran Tuhan supaya kita seperti Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar yang tekun melakukan kehendak Tuhan akan dilepaskan dari segala kesesakan hidupnya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tepatlah yang dikatakan Daud bahwa hanya dekat saja Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hendaknya kita membangun relasi keintiman dengan Tuhan sehingga kita memperoleh hati yang tenang dan damai sejahtera. Di saat kita tenang dan damai sejahtera yang melampaui segala akal yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita akan menjadi bisa lebih produktif dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi, keluarga, komunitas pekerjaan maupun komunitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Di dalam ketenangan ini akan mengalir perasaan belas kasihan yang dikasihi oleh kasih sehingga kita mampu berbuat kebaikan pada orang lain dengan kasih yang tulus tanpa mencari kemuliaan diri sendiri. Hati yang diliputi kepentingan diri sendiri tidak akan mampu melihat segala sesuatu dengan hati berbelas kasihan, sebab yang ada adalah pemenuhan diri sendiri daripada memberikan kasih kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Inilah sebabnya, marilah kita datang kepada Tuhan dengan membersihkan hati kita dari kotoran dunia yang mempengaruhi kedagingan kita sehingga tidak mampu menjaga hati kita. Baiklah setiap orang menguji dirinya sendiri sehingga dia berkenan kepada Allah. Pendengar yang dikasih Tuhan, marilah seharusnya kita mulai saat ini mencari ketenangan hidup di dalam Tuhan dan bukan di dalam dunia yang fana ini dan penuh sementara. Sebab hanya dekat dengan Tuhan kita boleh hidup dalam ketenangan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, bahkan hidup di dalam kekalan bersamanya di surga. Sebagai permenungan terakhir dari renungan suci pada saat ini, 1 Tawarik 16 ayat 10-11 dikatakan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tuhan Yesus memberkati pendengar semuanya. Amin.

Cukup sekian pertemuan kita dalam acara nyanyian suci, kiranya sajian pujian, penyembahan dan firman Tuhan yang telah kita dengar semakin menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita. Allah sumber kekuatan dan penolong kita, senantiasa menjaga, melindungi, dan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersendara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
7: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di.
6: Dirasakan oleh Putri datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Ada semalam sore terakhir jam 4 petang.
9: Kontak kita, Pak, bilangnya.
8: Jaringan hilang.
9: Bicara mengenai kondisi kapal ada nggak?
8: Ada.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja kan?
12: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, sekarang ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan di. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakhir pada kita.
14: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan ini penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Helm, masker, terus baju yang APG yang itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
14: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anugrah Kusuma melaporkan.
0: Negara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu, dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Iteloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan JICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat. Salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya kita semua balik tegap dan lupa kerja keras juga dan semoga dia mendapatkan juga bisa memperoleh pemain juga.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

wabarakatuh. Saya Widodo Suryo, Kepala Mabankes Nasional Surakarta, mengucapkan selamat tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Sutoyo MPD selaku Rektor Universitas Slamet Triadi Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Anda masih terus bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan mengakhiri serangkaian mata acara di Surakarta sore ini, kami akan tutup dengan siraman rohani agama Kristen bersama Bapak Pitoyo, Agus Pitoyo dari GKJ Selokaton dengan judul Menjadi Penguasa Atas Diri Sendiri. Saya Bibi Martani, segera undur diri dari suasana malam Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Semua yang terkasih, kita bertemu kembali dalam siraman rohani agama Kristen. Terlebih dahulu perkenalkan saya Agus Pitoyo dari GKJ Selokatan. Saudara pendengar semuanya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari terlebih dahulu kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bapak Ibu dan Saudara pendengar yang terkasih, pada kesempatan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menjadi penguasa atas diri kita sendiri. Ayat Alkitab untuk renungan kita pada saat ini terambil dari Amsal 16 ayat 32 dan Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke-23. Saudara pendengar yang terkasih, dalam kehidupan kita, kita sering melihat di jalanan atau mungkin di sekitar kita sebuah mobil mewah, mobil sport yang tentu harganya tentu mahal bagi kita. Mobil itu memiliki mesin yang sungguh luar biasa cepat, kemudian eksterior yang berkilau, dan tentunya kenyamanan yang tingkat tinggi di dalamnya. Namun Bapak Ibu dan Saudara pendengar, bayangkan saja jika mobil sport tersebut yang memiliki kekuatan ratusan tenaga kuda itu tidak memiliki rem. Tentunya dapat kita bayangkan bahwa bila mobil tersebut melaju dengan kencang di jalan raya, jika tidak memiliki rem di dalamnya, tentu malapetaka dan kehancuran yang akan terjadi. Saudara-saudara pendengar yang terkasih, dalam hidup ini, talenta kita, kepintaran kita, maupun ambisi kita, dan emosi kita adalah seperti halnya seperti mesin mobil yang kuat tadi. Namun, tanpa adanya rem, semua potensi hebat di dalam diri kita justru bisa menghancurkan hidup kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Rem di dalam kehidupan orang percaya itu bernama pengendalian diri. Saudara pendengar yang terkasih, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan saat ini dari Amsal 16:32 yang demikian bunyinya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kemudian juga dari Galatia 5:22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara pendengar yang terkasih, dunia seringkali mengajarkan kita untuk mengekspresikan segala sesuatu tanpa batas. Ikuti saja hatimu, ataupun luapkan saja amarahmu. Itu menjadi slogan yang lumrah kita dengar dalam keseharian kita. Namun Bapak Ibu dan Saudara pendengar semua, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pahlawan sejati bukanlah orang yang mampu menaklukkan orang lain, melainkan mereka yang mampu menaklukkan ego dan dirinya sendiri. Saudara pendengar yang terkasih, ada tiga hal penting yang perlu kita pahami dalam kita belajar pengendalian diri. Poin yang pertama, saudara pendengar yang terkasih, pengendalian diri adalah perlindungan bagi jiwa kita. Di dalam Amsal 25:28 tadi dikatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pada zaman kuno,
Kota tanpa tembok yang kokoh di sekitarnya tentunya sangat mudah diserang oleh musuh ataupun dirampok. Begitu pula dengan hidup kita, saudara pendengar yang terkasih, ketika kita tidak bisa mengendalikan amarah, keinginan mata, perkataan, atau bahkan nafsu kita, kita sering merobohkan tembok perlindungan rohani kita. Saat itulah iblis dan kedagingan dengan sangat mudah mengintimidasi serta menghancurkan masa depan kita. Pengendalian diri menjaga kita tetap aman di dalam jalur Tuhan sesuai kehendak-Nya. Kemudian, saudara pendengar yang terkasih, poin yang kedua adalah pengendalian diri bukanlah hasil dari kekuatan otot, melainkan buah roh. Mengapa pengendalian diri begitu sulit kita lakukan? Karena kita sering mencobanya dengan kekuatan dan tekad kemanusiaan kita sendiri. Kita seringkali membuat resolusi dan lalu gagal lagi. Firman Tuhan di Galatia mengingatkan bahwa penguasaan diri adalah bagian dari buah roh. Artinya, saudara-saudara, bahwa pengendalian diri yang sejati terjadi ketika kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita hari setiap hari, detik demi detik yang kita lakui. Ini bukan tentang menahan diri secara paksa demi terlihat baik di mata manusia, melainkan penyerahan diri secara total, agar nantinya Roh Kudus yang bertata atas keinginan daging kita. Kemudian poin yang ketiga, saudara pendengar yang terkasih, area yang harus kita kendalikan. Tuhan mau kita mengendalikan diri dalam seluruh aspek hidup kita. Seluruh aspek hidup kita. Namun ada tiga area utama yang seringkali menjadi ujian terberat dalam hidup kita. Area tersebut adalah yang pertama adalah perkataan kita. Yakobus mengatakan bahwa lidah itu kecil, tetapi bisa membakar hutan. Mengendalikan lidah berarti tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara, yang tentunya perkataan itu adalah yang membangun buat diri kita dan juga sesama kita. Kemudian area yang kedua yang harus kita kendalikan adalah pikiran dan emosi. Jangan biarkan kemarahan atau kekecewaan menguasai tindakan kita. Kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mencegahnya membuat sarang di kepala kita. Artinya, jangan sampai pikiran dan emosi itu bersarang dalam pikiran kita, tetapi biarkanlah itu melewati kita seperti halnya burung yang bebas terbang di atas kita. Jangan sampai pikiran dan emosi itu bersarang dalam pikiran dan hati kita. Kemudian area selanjutnya yang harus kita kendalikan, saudara pendengar yang terkasih, adalah keinginan daging ataupun gaya hidup kita. Mengendalikan diri dari keserakahan, kecanduan gadget atau HP, kemudian belajar impulsif atau hal-hal duniawi yang menjauhkan kita dari Tuhan. Maka dari itu, kendalikanlah keinginan daging ataupun gaya hidup kita supaya kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih, mengendalikan diri memang tidak mudah dan seringkali terasa menyakitkan bagi daging kita. Namun ingatlah bahwa
Setiap kali kita berkata tidak pada keinginan daging, kita sedang berkata ya pada rencana Allah yang mulia dalam hidup kita. Marilah saudara-saudara pendengar dan terkasih, kita membawa suatu komitmen baru dalam hidup kita. Ketika hari ini atau esok Anda mulai merasa ingin marah, ingin membalas dendam, ataupun tergoda melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ambillah waktu sedetik saja untuk berdoa dengan singkat. Yang demikian, Tuhan Yesus, Roh Kudus, pimpin hatiku, beri aku kekuatan untuk menguasai diriku. Karena kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah saat kita menang berdebat atau berhasil mengalahkan ego kita, melainkan saat kita berhasil menaklukkan diri sendiri di bawah kaki salib Kristus. Amin. Tuhan yang memberikan firman Tuhan pada saat ini, Tuhan juga memberikan Roh Kudus-Nya untuk kekuatan memimpin kita dalam menjalani hidup ini, untuk mengendalikan diri pada diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami akan pentingnya pengendalian diri. Kami sadar ya Tuhan, seringkali kami gagal. Kami seringkali membiarkan amarah, perkataan, dan keinginan daging kami yang memegang kendali atas hidup kami, sehingga kami melukai sesama dan mendukakan hati-Mu. Tuhan, kami tidak mampu jika hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu, kami menyerahkan hati, pikiran, dan tubuh kami ke tangan-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar buah penguasaan diri dapat tumbuh dengan lebat dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami untuk menjadi pribadi yang sabar, yang mampu menjaga perkataan, dan yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah seutuhnya. Haleluya.

Slipping Through My Fingers dari ABBA. Lagu ini dirilis pertama kali pada tahun 1981 dalam album ABBA yang berjudul The Visitors. Lagu ini dibawakan dengan penuh emosi oleh ABBA yang menggambarkan rasa kehilangan yang dirasakan oleh seorang ibu ketika menyadari betapa cepatnya waktu berlalu dan menyaksikan anak perempuannya tumbuh dewasa. Inilah Slipping Through My Fingers dari ABBA.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Manggala Putra kembali menyapa Anda tentunya. Setelah beberapa hari saya sibuk ya. Sehingga tentu belum bisa menjumpai Anda di beberapa waktu, tapi kalaupun sibuk juga sibuknya hanya di RRI karena RRI punya gawe begitu. Namun belum bisa menyapa Anda, dan malam ini saya akhirnya menyapa Anda sampai dengan nanti tutup siaran di jam 12 malam tentunya dengan ragam program kami di Surakarta malam ini. Suara saya masih agak-agak paroh ya. Suaranya kita gede banget. Tapi saya seneng ya, karena akhirnya bisa apa ya, sebagai bentuk mangayu bagyo, terjun langsung turun untuk nyengkuyong rangkaian acara RRI Fest di ulang tahun RRI yang ke-81 ini. Saya dipercaya di beberapa acara begitu ya, seperti jadi pemimpin upacara, sehingga harus teriak-teriak begitu kan, suaranya akhirnya harus begini, gak apa-apa, tapi dengan wujud bangga gitu loh akhirnya. Kemudian juga dalam prosesi sakral penyulutan obor yang dilakukan serentak ya, di waktu dan jam yang sama di seluruh RRI se-Indonesia. Saya juga MC di sana bareng sama Fitria Trisna, dan ya pokoknya intinya bangga lah. Saya nanti akan sedikit-sedikit cerita lah tentang bagaimana keseruan saya di rangkaian acara yang saya tahu ya. Karena beberapa acara kan saya juga gak datang, seperti di Jalan Sehat saya gak bisa datang. Terus saya pokoknya hanya datang di hari-hari puncak ya. Dan tentu kami akan hadirkan nanti ceritanya seperti apa. Saya akan sharing kepada Anda kurang lebih 1 jam ke depan ya, dalam Surakarta malam ini. Pokoknya terus bareng sama kami di sini aja, gak usah kemana-mana. Yang sehat, semoga senantiasa terjaga sehatnya. Yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Yang lagi susah, semoga bisa segera menemukan solusi sehingga bisa senyum kembali, cerah kembali, bisa juga melakukan aktivitas sesuai dengan yang diinginkan untuk menggapai asa dan cita-cita tentunya. Dari pendengar di Surakarta malam ini, kami buka dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda. Terus dengan kami di 101 atau 96,8 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita Presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Saya akan memulai cerita saya di momen RRI Fest 2026 ya. Kalau dulu Anda memulai dengan momen donor darah, mungkin juga dengan cerita teman-teman penyiar tentang lomba-lomba internal ya, dan juga mungkin jalan sehat yang Anda ikuti sendiri juga. Kalau saya memulai itu dari H-1 ya, sebelum hari puncak, itu awalnya adalah ramai dengan event Bintang Radio, di mana ada sekitaran ada 43 ya kalau nggak salah ya, 43 peserta. Kemudian akhirnya karena one day service ya, akhirnya muncullah 5 besar putra putri. Kemudian akhirnya dari 5 besar ini ada 3 putra putri yang nantinya mungkin akan mewakili di provinsi. Kayak saya kurang tahu pastinya ya, tapi kurang lebih seperti itu. Dan saya ikut dalam dua acara ini, yang seleksi penyisihan sampai dengan yang penyisihan di 5 besarnya. Itu pun saya ikut di auditorium pada malam harinya. Seru ya, karena ternyata ada juga teman-teman alumni Bintang Radio yang muncul, yang kami kenal karena kami ketemu di event-event wedding ya. Ada Resti, ada Kak Adit, ada juga Kak Dana, ada juga Kak Rizky yang ikut salah satu ajang pencarian bakat di televisi juga. Itu ada juga teman-teman yang lain, ada Iqbal. Iqbal itu yang tahun kemarin ya. Iqbal yang tahun kemarin, dan ini nanti kita tunggu siapakah dia. Dan bersyukur akhirnya punya talenta-talenta yang luar biasa dari Bintang Radio. Kalau kita telisik sejarah bagaimana Bintang Radio ini dulunya juga melahirkan penyanyi-penyanyi yang top ya, seperti Titiek Puspa. Terus kalau di era-eranya pertama kali itu ada penyanyi yang cukup jenaka tapi penyanyi ya, ada Bing Slamet, Sam Saimun, ada juga Harvey Maleholo, Andi Maria Matalata, kemudian juga Hetikus Endang Waljinah ya, yang kita kenal di lokal itu. Terus masih Edisi Litonga. Nah itu juga tuh masuk, hingga akhirnya ada juga yang baru-baru karena beberapa kali vakum, akhirnya dimunculkan lagi Bintang Radio itu. Kalau kita ingat Bintang Radio, kayaknya Anda juga punya jagoan-jagoan ya. Nah ini di Bintang Radio. Terus setelah itu, setelah Bintang Radio, saya ikut di acara tirakatan. Nah jadi kalau di RRI itu sebelum hari puncak itu ada malam tirakatan, seperti halnya kalau di momen 17 Agustus ya, jelang 17 Agustus itu tanggal 16-nya tirakatan. Nah ini sama, kalau tanggal 11 selalu diperingati dengan hari ulang tahun RRI, hari radio. Tanggal 10-nya pasti ada tirakatan, doa bersama, refleksi tentang bagaimana radio ini menjadi corong dalam menyampaikan informasi dan lain sebagainya. Nah itu ada malam tirakatan. Saya datang, saya hadir, betapa momen ini begitu begitu khidmat gitu ya. Dan saya ndelalah ya ke dapuk saat itu. Itu lalu di hari puncak pagi hari dibuka dengan upacara bendera. Kalau Anda mungkin pernah melihat ataupun mendengarkan teman-teman kami ketika menyiarkan secara langsung ya, live report, bagaimana upacara 11 September di halaman RRI itu selalu menggunakan busana-busana yang unik ya, kenusantaraan ataupun kejawen gitu ya. Nah kemarin atributnya yang memang Jawa dan Nusantara, namun dengan kombinasi seragam. Nah ini juga jadi hal yang seru, selalu seru pokoknya kalau tanggal 11 September itu selalu seru, pasti gayeng gitu ya. Setelah upacara bergeser ke penyulutan obor Tri Prasetya
yang dilakukan di seluruh RRI se-Indonesia dan dilakukan serentak ya. Karena dari pusat, dari Jakarta, dimonitor oleh teman-teman RRI se-Indonesia ini kemudian dinyalakan secara bersama-sama di waktu yang sama begitu. Seru, akhirnya saya kembali menjadi pemandu acara. Saya sudah berapa kali ya mandu acara Obor itu. Bukan gimana-gimana, mergone ra nek liyane maksudnya. Mungkin gitu ya. Karena kan sudah dibagi-bagi. Kemarin kalau di Jalan Sehat ada JJ sama Atika, Bintang Radio juga JJ dengan Atika. Terus Bintang Radio di sesi penyisihan itu dengan Rizal Palevi ya, ada Levi. Terus kemudian juga beberapa rekan-rekan juga menjadi official seperti Nuri Aurora, Fitria Trisna juga berkecimpung di dunia di bidang tari, koreo dan lain sebagainya bersama Aji ya, Sanggita Setia Jiwidya Dharma. Terus Sherly di Pro2 juga sibuk banget ngurusin acara, terus penanggung jawab juri, peserta dan lain sebagainya bersama Silviazi. Oh, semuanya pokoknya berkarya. Nah, giliran saya karena saya tidak di belakang panggung, saya tampilnya di atas panggung ya bareng sama Fitria. Tapi walaupun tidak di sender di YouTube ya, tapi semoga ini menjadi momen yang selalu menjadikan kami ini terus bertumbuh, memberikan informasi yang positif, kemudian memberikan dampak yang baik untuk masyarakat gitu ya. Nah, ini adalah cerita saya tentang momen-momen keikutsertaan saya di RRI Fest 2026 ini dalam rangka Hari Radio 2026. Apakah Anda punya pengalaman yang unik ya tentang keikutsertaan dalam RRI, walaupun bukan sebagai seorang yang bekerja di RRI, tapi maksudnya karena ini adalah radio umum, apakah Anda punya pengalaman tentang ya mungkin momen event Jalan Sehat ataupun mungkin pagelaran-pagelaran apa di RRI ini, boleh Anda gabung dengan kami tentunya di nomor WhatsApp kami di 0813 900 155 25, sembari kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda. Terus dengan kami pendengar.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Kain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman budaya.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda siaran mini drama Justisi, mini drama dengan muatan hukum ya, dibawakan oleh teman-teman dari Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surakarta dengan judul Beruntung.

0: Indonesia Surakarta kembali mempersembahkan drama radio Justisi, mengangkat problematikanya yang tak terlepas dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara. Kali ini dengan judul Beruntun, didukung oleh Johanna sebagai Pusan Soso, Pak Santoso diperankan Seno dan Setiaji sebagai Wawan, Pak Kandam diperankan oleh Sutekno, Supini sebagai Sumarni. Selamat mengikuti.
1: Ibu ini kurang sabar apa coba Pak? Dari pertama kita nikah, kita hidup susah, akhirnya jadi orang kaya. Bukannya bersyukur, malah seenaknya sendiri. Sadar dong Pak, sadar.
2: Bu, memangnya Bapak ini mabuk disuruh sadar ya? Sebenarnya Bapak ini kan cuma sedikit bersenang-senang saja. Ya hitung-hitung refreshing lah, apa itu salah?
1: Gak salah, cuma sedikit melenceng. Apalagi ibu sudah mendengar kalau bapak punya kesenangan di luar bersama gadis-gadis genit itu, Pak.
2: Ya, itu benar. Tapi cuma sebagai hiburan saja. Bapak tidak menikahi mereka kok.
1: Ibu tahu, tapi bapak menganggapnya sebagai istri simpanan, Pak. Terbukti jelas kalau bapak memberi nafkah lahir batin.
2: Ya, itu benar-benar. Karena bapak ini bingung kemana harus membuang uang sebanyak itu, Bu. Makanya bapak lakukan untuk membantu mereka. Memangnya ibu tidak terima?
1: Iya, jelas tidak terima lah. Enak saja.
2: Terus maunya apa kamu?
1: Oh, jadi tanya maunya apa? Dengar ya, lebih baik bapak.
2: Aku tahu ibu mau bilang apa. Dengar ya, bapak tidak mau meninggalkan semua ini. Enak saja.
1: Kalau tidak mau, perbaiki kelakuanmu, Pak. Tinggalkan gadis-gadis genit itu.
2: Apa? Ya jelas gak bisa dong. Lebih baik pergi dari rumah ini. Bisa semauku sendiri.

0: Gimana ini, aduh?
1: Alhamdulillah, akhirnya sadar juga. Maaf, Pak. Bapak di rumah sakit. Koma selama 3 hari. Kamu boleh tahu Bapak ini siapa dan dari mana?
0: Saya Santosa dari Jakarta. Jadi selama 3 hari ini saya koma ya. Terus kalau nama adik?
1: Saya Sumarni dari Mojok Boyolali. Maaf Pak, dari Jakarta kok bisa sampai sini?
0: Sebenarnya saya mau ke Sragen, tapi nggak tahu kenapa kok saya bisa di rumah sakit. Padahal seingat saya, waktu itu saya nyetir mobil, terus tiba-tiba kepala saya pusing. Habis itu tidak ingat apa-apa. Sebentar, ini kok Dek Sumarni di sini merawat saya. Memangnya saya kenapa waktu itu?
1: Oh, itu. Sebenarnya waktu itu saya dari apotek. Sampai di jalan raya ada kecelakaan. Terus saya melihat kecelakaan itu. Nah, berhubung saat itu banyak orang yang nolong, saya tanya keluarga ini dari mana gitu. Karena mereka semua jawab tidak kenal. Ya sudah, saya tergerak untuk menolong Bapak. Walau saya tidak tahu Bapak ini siapa.
0: Oh, jadi begitu ceritanya ya. Terima kasih karena Dek Mani mau menolong saya. Begini Dek, bagaimana kalau sepulang dari rumah sakit saya mampir ke rumah adik? Saya perlu istirahat sampai betul-betul sembuh. Sekalian saya ingin kenal dengan keluarga adik Mami. Itu pun kalau dibolehkan. Ternyata adik Mami orang yang manis dan lembut. Siapa tahu bisa kujadikan simpananku yang kedelapan.
1: Oh, boleh kok Pak, boleh sekali. Keluarga kami pasti senang menerima Bapak. Bila aku perhatikan, Pak Santosa ini tampan sekali, walaupun sudah lama. Tapi sepertinya dia bukan orang sembarangan. Kelihatan dari cara bicaranya, berwibawa sekali. Seandainya saja, apaan sih Sumar?
0: Baik, kalau begitu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.

0: Minumnya, Pak.
1: Oh, iya, terima kasih. Dek Marni, duduk di sini sebentar. Saya ada perlu sedikit. Bisa?
0: Loh, bisa kok. Ada apa ya, Pak?
1: Begini, Dek. Karena keluarga Dek Marnit menerimaku dengan sangat baik, saya itu pengen balas budi. Jujur, sebenarnya sebelah sini itu masih sakit. Tapi...
0: Oh, masih sakit ya? Tapi kelihatannya sehat-sehat saja. Ya sudah, kalau begitu kita ke rumah sakit sekarang ya.
1: Mau dibawa kemana kok saya ditarik-tarik begini? Sebentar, sabar. Memang saya sakit, tapi bila nanti dicek, penyakitnya itu susah diketahui.
0: Loh, kok begitu? Memang sebelah mana yang sakit? Kok susah dilihat? Atau kita ke orang pintar saja? Biar nanti saya matur ke Pak Lek.
1: Dek Marni, kamu itu lucu. Kelihatan manis bila begitu. Maaf, bukan itu maksudku. Tapi coba tangan Dek Marni tampilkan di sini ya. Merasa ada sesuatu enggak?
0: Saya enggak tahu, Pak.
1: Lo, kok Dek Marni tangannya gemetaran begitu? Sakit kali ya? Mana yang sakit? Ayo kita sekarang ke rumah sakit ya. Saya enggak mau kehilangan Dek Marni.
0: Apa? Kok gitu?
1: Dek Marni. Jujur. Sejak pertama saya lihat Dek Marni, saya suka Dek Marni.
0: Ah, gitu ya? Saya juga cinta sama Bapak.
1: Hah? Apa? Alhamdulillah. Terima kasih telah kau kirimkan orang baik untukku, ya Allah. Tapi masih ingat kan dengan cerita saya waktu itu? Saya cuma pensiunan aparat negara, sudah tua lagi. Punya anak istri dan ketujuh orang-orang tercinta. 8 Dek Marni bila jadi. Tapi saya janji, bila Dek Marni mau, saya akan berhenti dan berlabuh di sini. Dan hanya akan berpetualang di hati seorang. Akan saya titipkan jiwa raga ini sampai maut memisahkan.
0: Sudah, gak usah dibahas lagi. Saya siap kok jadi yang ke-8. Saya akan terima Bapak apa adanya.

0: Mas Santosa membuatkan rumah yang bagus sampai menghabiskan uang 250 juta. Oh ya, Mas. Bagaimana sisa uangnya dibelikan angkot saja? Soalnya terus terang, aku selalu kesepian. Gak punya kesibukan apa-apa bila Mas Santosa bisnis lama. Boleh ya?
1: Ya. Boleh, boleh.
2: Aku jadi semakin mantap menitipkan harapan terakhirku sama kamu, Dek. Kalau kamu mau beli angkot, gak apa-apa, silakan saja. Bila perlu, Mas tambahi, biar dapat 3-4 angkot. Tapi kamu jangan sampai kecapekan loh, karena Mas mau di saat Mas butuh kamu ada.
0: Iya, Mas. Begitu saja, khawatir loh.

0: masih di sini toh? Saya kira sudah pulang.
1: Belum kok. Coba sini sebentar, Dok. Pak Le, ini mau ngomong.
0: Ada apa toh, Pak Le? Kok janur kuno begitu? Marni jadi deg-degan.
1: Kamu itu hidup sama Santoso kan hampir menginjak 3 tahun. Malah sudah dikaruniai anak. Nah, maksud Pak Le, mbok kamu itu tanya sama Santoso tentang hubunganmu sama Santoso. Soalnya yang Pak Le tahu, kamu itu tidak menikah dengan Santoso, tapi sebagai simpanan atau perempuan yang dinafkahi lahir batin. Terus terang, Pak Le enggak enak sama warga sini, Nduk. Coba kamu bayangkan bagaimana nasibmu dan anakmu nanti. Kalau sekarang itu belum terasa. Selain jadi Pak Lekmu, jelek-jelek begini kan juga sebagai RT di sini. Pak Lek minta, nanti sepulang Santoso, kamu minta pertanggungjawabannya untuk dinikahi. Walaupun itu cuma nikah siri. Biar kamu itu punya status. Bila nanti ada yang tanya, Pak Lekmu itu bisa jawab. Begitu loh, Nduk.
0: Oh, baik Pak Lek. Nanti akan Marni sampaikan. Begitulah pesan Pak Lek Kandam, Mas. Bagaimana dong, Mas?
2: Biar saja orang mau bilang apa. Yang penting aku suka kamu, habis perkara.
0: Tapi, Mas, aku pikir kata Pak Lek itu ada benarnya. Mbok ya sudah, turuti saja kata Pak Lek. Walau cuma nikah siri, aku bisa terima kok. Yang penting kita punya status.
2: Pak Lekmu benar, tapi buatku itu gak perlu. Sudahlah, aku tahu kok arah pembicaraanmu itu. Dek Marni, dengar ya. Kamu itu tidak usah takut dan khawatir. Biarpun kita tidak punya status, tapi aku tetap bertanggung jawab sepenuhnya sama kamu dan anak kita. Lagian enak kumpul kebu begini daripada kita nikah. Nanti rasa penasaran jadi berkurang dong. Sudahlah Dek Marni, nyantai saja ya. Oh iya, dua hari lagi Mas akan bisnis keluar kota. Baik-baik jaga rumah ya.
1: Bagaimana, Nduk? Apakah kamu sudah bilang sama Santoso?
0: Sudah, Pak Lek. Tapi Mas Santoso bilang itu enggak perlu. Lebih baik kumpul kebo saja. Begitu, Pak Lek.
1: Loh, iya toh, Ki. Lah mau dikasih jalan bagus kok tidak mau. Ya sudah. Pak Lek tidak bisa apa-apa. Tapi ingat, bila nanti sampai terjadi sesuatu, Pak Lek tidak mau ikut campur.
0: Bila ingat waktu menolong Mas Santoso dulu, perasaanku jadi ubah. Akhirnya, aku jadi seorang yang sangat dicintainya, terbukti adanya Iksan. Memang dibilang enak hidupku, apa saja terpenuhi. Tapi, Mas Santoso sekarang beda. Dia kelihatan tenaganya berkurang. Padahal dulu, begitu tampan, gagah, berwibawa, dan tenaganya itu luar biasa. Di sisi lain, aku masih sangat muda. Aku butuh seseorang yang seimbang denganku. Ya, itu benar. Dan pilihan itu jatuh pada Mas Wawan, sopir angkutku. Pengertian dan perhatiannya itu yang membuatku jatuh cinta. Ya Allah, betapa bahagianya bila nanti aku bisa nikah sama dia. Bukan Santoso yang tua bangka itu.

0: baru semalam kita tak ketemu. Masa sudah kangen toh?
1: Enggak. Oh, iya. Apa ya, kamu lama. Enggak tahu tuh, enggak tahu apa kalau aku kangen.
0: Loh, kok terus gitu toh? Marni. Dengar ya. Aku itu hanya cinta sama kamu seorang. Lagian aku di sini sudah dapat segalanya kok. Walau cuma supir angkot, nyatanya diberi tumpangan tidur di sini tanpa keluar biaya sedikit pun. Dan yang paling aku suka, mendapatkan hatimu, Marni.
1: Iya, aku tahu. Tapi tolong jangan bicara seperti itu. Sudahlah, sabar dulu. Semua yang aku miliki ini nanti pasti jadi milikmu seutuhnya. Karena aku kepengen kita nikah secara sah di KUA dan menjalani hidup berumah tangga layaknya orang-orang kebanyakan itu, Mas.
0: Kamu serius? Semua ini akan jadi milikku, Marni?

0: kebangetan kamu. Di saat Santoso tidak di rumah, kamu malah senang-senang dengan sopir angkotmu. Kamu itu maunya apa, Marni?
1: Loh, Pak Lek, kok enggak ketuk pintu dulu? Itu enggak sopan, Pak Lek. Lagian itu semua kan urusanku.
0: Tapi kalau Santoso pulang bagaimana coba?
1: Hah, persetan.

0: Loh, kok sepi? Kemana Dek Marni? Coba aku ketok saja, siapa tahu ada di belakang.
1: Dek, Dek Marni, Dek, Dek Marni, Dek.
0: Kok gak ada yang menyaut? Wah, sebaiknya aku masuk saja. Siapa tahu Dek Marni baru ke warung. Gak dikunci. Wah, sembrono ini. Ah, sudahlah, aku mau tidur. Capek banget.
2: Loh, Marni, apa yang kalian lakukan? Tega kalian sama.
3: Loh, Mas, kamu kenapa? Ya ampun, ayo Mas, kita ke rumah sakit sekarang.

Mana aku? Ini di mana ya? Marni biadab kamu. Disayang kok begitu balasanmu. Memang apa salahku? Apa saja yang kamu inginkan selalu Mas penuhi. Tapi kamu tega sekali sama aku. Maria.

0: Aduh, bagaimana ini? Aku jadi bingung. Mar, Mar, terus bagaimana ini? Jenazah Santoso oleh warga tidak boleh dikubur di sini. Santoso tidak punya status, suamimu bukan, warga sini juga bukan. Terus bagaimana ini? Oh ya, kamu punya nomor telepon istrinya enggak?
1: Oh, iya ada. Alhamdulillah, harapanku bakal terwujud. Aku akan menikahi Mas Wawan dan hidup layaknya orang berumah tangga.
0: Apa? Terus bagaimana ini urusannya? Soalnya jenazah ini sudah 2 hari belum dikubur. Apa ibu tidak kasihan? Tapi bagaimanapun, ini suami ibu loh. Oh begitu, baik, baik, baik. Ya, akan saya usahakan sebaik-baiknya. Nah, Marni, istrinya bilang sama saya kalau tidak peduli lagi dengan suaminya. Bagaimanapun itu keadaannya.
2: Permisi, benarkah ini tempat tinggal saudari Sumarni? Begini, kami mau memberitahukan, sebenarnya kami mau menangkap saudara Santoso. Tapi berhubung kami mendapat keterangan dari warga kalau Pak Santoso telah meninggal, kami turut berduka cita. Hanya saja kami memberitahukan, sebenarnya Pak Santoso itu bukan hanya mantan aparat negara saja, namun Pak Santoso adalah seorang bandar narkoba. Karena itulah Pak Santoso dinyatakan telah melanggar KUHP, tepatnya tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum 10 miliar rupiah ditambah 1/3. Nah, berhubung tersangka sudah dalam keadaan meninggal, urusan ini dinyatakan selesai. Kami mohon maaf.
3: Naskah karya Rutini. Teknik dan montase Heri B. Sutradara Sena. Sampai jumpa.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Hari ini hari Minggu adalah lagu-lagu di adalah hari di mana kita akan mendengarkan lagu-lagu dengan era tahun 2000 era tahun 80-an ya. Lagu-lagu Indonesia era tahun 80-an, ada punya playlist apa? Boleh banget disiapin dulu. Saya punya tema. Ini gimana ya? Saya tuh lagi suaranya itu serak gitu loh. Nah, ini gimana caranya biar segera pulih ya? Tidak ada yang lain. Kayaknya sedikit flu juga, Deng. Ini apakah ada trik khusus ini biar bisa?

0: Halo, Mas Fahir.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Kabar baik.
0: Kabarnya gimana?
1: Kabar saya agak sedikit serak-serak ini suaranya.
0: Suaranya beda, tak kira itu Mas Manggala lo gimana?
1: Oh, lah siapa? Tapi lebih seksi kayak gini katanya ya. Waduh.
0: Saya penyanyi rock.
1: Waduh, kayak penyanyi rock katanya. Katok wae.
0: Tapi jangan dipaksa. Hati-hati ya.
1: Ini pokoknya orang bengok-bengok sih. Oh iya, makanya. Nah ini gimana? Kamu punya trik apa biasanya kalau lagi serak-serak gini? Kan kemarin saya mimpin upacara, terus mungkin bawaan ya. Setelah selesai itu suaranya jadi berat banget gitu.
0: Ini aja apa? Minum air anget.
1: Anget.
0: Kasih garam.
1: Kasih garam. Wah,
0: insya Allah lega loh.
1: Oh iya. Nanti tak cobalah, tak cari kayak garam nih.
0: Tapi jangan banyak-banyak garamnya.
1: Oh gitu. Yang penting ada garamnya gitu ya.
0: Iya, terus anget-anget cukup. Okay. Oh. Terlalu panas.
1: Aku seneng yang panas sih, Bianu.
0: Ngeluntung paling panas.
1: Lah iya, engkau usus yang ngeluntung.
0: Hot,
1: oke, baik. Dewi mau request lagu apa?
0: Ini temanya apa dulu?
1: Temanya tentang itu tadi. Saya itu lagi emplu, gimana? Emplu lebih keserak sih suaranya. Biar sebenarnya sih saya nggak ada masalah. Saya seneng kok dengar suara saya yang lagi berat gini itu seneng. Cuman kalau bisa segera pulih, biar sih caranya gitu.
0: Dengar suara aku mari lo.
1: Wewewewewe.
0: Bisa buat obat lo.
1: Gitu dah.
0: Kayak aku, meskipun lagi gimana gitu, tetap happy.
1: Oh ya, baik.
0: Iya, tak selebar dan kelor gitu.
1: Yes, daun kelor katanya.
0: Tetap happy, ceria gitu.
1: Ya,
0: apapun yang terjadi kan tetap ceria.
1: Oke, baik. Mau lagu apa kamu?
0: Aku lagunya Nia Daniati.
1: Nia Daniati yang apa?
0: Hancur hatiku.
1: Hancur hatiku, wes.
0: Tenang.
1: Wes, tenang, tenang sidane kelakon, hancur hatiku.
0: Kok malah ngucek?
1: Lah dulu pas gabung dengan saya itu lagi galau toh. Lah kok sekarang hancur hatiku iki tak kira iki semakin membaik gitu lah. Kok malah hancur hatiku iki.
0: Saya
1: oh gitu toh.
0: Wis lost lah.
1: Lo. Waduh wis.
0: Penting happy.
1: Oh, penting happy.
0: Salam-salam dikit boleh ya?
1: Boleh, silahkan.
0: Salamnya yang pertama ada Mbak Rere. Ayo Mbak naik Mbak. Tetap di si aku. Halo Mbak Rere. Angkat tangan. Terus ada Pak Kris. Mbak Murda. Ada Pak Tri, Mas ya. Faiz, Yang Tanti, Bunda Menti, Uti Yuni, terus Kakak Andi, ada Bu Mudesta, Bunda Bella, Bunda Elisa, terus Mbak Angel, Mbak Jessica, Bu Indah, terus ada sebenarnya ya Mas ya?
1: Siapa?
0: Sopak Bu Menti, tadi udah ya? Wigati.
1: Iya.
0: Sampai pokoknya bersemanya aja
1: deh. Oke, siap, baik.
0: Kak Puja. Iya, Kak Puja. Spesialnya enggak Mas Manggala.
1: Oke, baik.
0: Support dari sini moga
1: cepat. Oh, siap. Terima kasih wes kena nyupot aku ras itu hancur hatiku iki kok.
0: Lagune wae sing
1: hancur. Oh, lagune sing hancur ya. Wes lagune hancur ya piye nang kok sing ngunci bingung noh.
0: Mas
1: Manggala
0: sing
1: operatorin. Oh gitu, siap, baik.
0: Ya, makasih Mas Manggala ya.
1: Ya. Oke. Dadah Bapak, terima kasih untuk Dewi ya sudah bergabung sebagai penelpon pertama. Ada siapa di belakang? Ada Pak Tri di Boyolali langsung menyapa kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pak Tri, gimana kabarnya Pak Tri? Halo, Pak Tri. Waduh, kok terputus ini gimana ini? Ada disusul oleh siapa? Ini kok tungling-tungling. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu,
1: selamat malam. Waduh, langsung ditemu. Ditemu tenan.

0: itu baru di luar toh. WA teman di kampung. Tugas siapa? Mas Manggala. OTW.
1: Aduh, sampai kayak gitu Pak Krisila. Lah awalnya di mana? Posisi di mana?
0: Di perempatan belakang rumah.
1: Oh, gitu. Ronda ya, Pak ya?
0: Ya, Mas.
1: Oh, biasa.
0: Terus masuk Mbak Dewi lagi. Asik-asik lah.
1: Asik-asik gimana menghancur hatiku? Asik-asik gimana?
0: Masa lagunya kesepian hati.
1: Lah iya lagunya hancur hatiku nih ada niati ya.
0: Oh iya iya.
1: Oh itu piye
0: coba. Tadi lagu saya aneh Mas, yang tidak hancur.
1: Oh gitu.
0: Pasang ojo, merpati.
1: Oh sepasang merpati aja dihancur-hancur kewes hancur kok malah.
0: Sampai saya tanya atau waktu itu.
1: Mm-mm.
0: Pasang merpati tidak pernah ingkar janji ternyata seperti kayak play ini.
1: Lah iya toh.
0: Perempuannya masa yang betina ya.
1: Ah benar.
0: Jantannya ya juga mencari.
1: Ah
0: ya.
1: Tetap mencari. Gitu. Itu bisa triknya bisa dipakai itu ya. Kudune malah sing cewek sing rada-rada angel gitu.
0: Temanya apa ini?
1: Temanya ini loh Pak Kris, suara saya ini berat sekali rasanya. Gimana biar bisa lega lagi gitu. Sebenarnya suara kayak gini tidak ada masalah bagi saya, tapi apakah ada trik-trik khusus gitu biasanya Pak Kris suaranya lagi kayak gini nih berat banget gitu. Gimana Pak Kris?
0: Saya belum tahu temanya. Saya sudah dalam hati saya berkata. Ya vokalnya lain ya,
1: ngebas banget nih. Lah iya toh, pokoknya ini sementara jadi siapa dulu ini.
0: Ya air putih dulu aja.
1: Air ya, putih, kan. Anget ya Pak ya.
0: Kalau dikasih garam kan terlalu apa ya asin banget ya, udah usah dulu aja.
1: Nggak kaget ya.
0: Tadi dulu ada Mas, dalam hati. Vokalnya lain ya nih, apa ikut klub lain.
1: Waduh.
0: Karena vokal itu kan sudah ciri khas.
1: Bener.
0: Seperti saya kemarin baru tanya aja, Pak Kris ikut grup saya, GNRS itu yang bagus apa kamu?
1: Oh,
0: wah
1: gitu.
0: Bukanlah saya. Jadi terus.
1: Oh iya. Wah, wis.
0: Salam sebentar ya Mas.
1: Monggo silakan Pak Kris.
0: Mohon maaf buat Popotri, saya tidak dorong. Karena ini baru usum mangga jatuh tak terima Dewi.
1: Apa tuh ya?
0: Senior saya yang nanti udah Sri Bu Menteri Umi Kale, Kartini, dan Bu Agustin, dan Modesta, dan Elisa, Prapto, Gatifa, Bima. Ya. Tugina.
1: Ya.
0: Bidang Cemani.
1: Yes.
0: Baru dan Sukoharjo.
1: Oke. Okay.
0: Walaupun itu semua di kabupaten
1: yang sama.
0: Sukoharjo. Terus Pak Rianto. Pak Is. Mbak Dewi, maksudnya Mbak Rere sama Mbak Cindy.
1: Yes.
0: Bang Bedo, Pak Muladi, Pak Bukati. Nanti kalau Citra masuk spesial loh Mas.
1: Nanti tak ladai yo, ada masuk.
0: Nanti plus 2 menit.
1: Oke, siap.
0: Mas Andi,
1: yes.
0: Pak Uja, Pak Siti Aisyah, Pak Farida. Siti di Sukoharjo,
1: Mbak
0: Martini, dan tanya nanti menyusul.
1: Siap, baik.
0: Dulu Mas ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kris di Tasikmadu. Selamat malam sudah bergabung. Terima kasih ya. Ada Pak Kris. Wah tadi Pak Tri kenapa telepon kok langsung melorot ya? Ada siapa lagi boleh untuk bergabung dengan kami pendengar? Tentunya di 0813-900-15525. Atau Anda bisa bergabung di line telepon kami 638555. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Kok ya ngerti-ngerti nih gila jan.
2: Ini Kak, biar enggak berat suaranya. jeruk nipis, diperas, terus kasih air hangat, diminum kak, nanti lega.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Kamu dikangeni sama Pak Kris loh.
2: Iya, aku Papi Kris.
1: Oh Papi Kris toh.
2: Papi aku panggil.
1: Wow, panggilnya Papi. Guyu sih.
2: Makasih kak Papi, sehat selalu. Sama Mami salamnya.
1: Oh iya.
2: Mami sama Papi semoga sehat. Wah, ya Pi.
1: Wes kaya wong londo tenan Papi Mami.
2: Iya dong.
1: Lah iya toh, aduh wis njelok Papi Mami yo piye.
2: Pak. Semoga cepat sembuh ya kak.
1: Amin, amin. Terima kasih ya.
2: Iya, soalnya aku sendiri juga gitu.
1: Oh gitu?
2: Iya, ini tapi udah reda.
1: Oh.
2: Ya tak, itu tak minumin jeruk.
1: Oh, tak kira jeruk ini langsung diulu gitu.
2: Tapi malah gak sembuh, malah kemana gitu.
1: Lah ya malah buntet di tenggorokan.
2: Iya dong. Anu ini, apa itu kak?
1: Apa?
2: Lagunya,
1: lagunya
2: gimana? Apa aja?
1: Lagunya Indonesia 80-an, mau request lagu apa?
2: Oh gitu ya?
1: Mm-mm.
2: Aku pengen di play ya.
1: Apa?
2: Leto bisa kak?
1: Hmm?
2: Leto.
1: Leto 80-an, Leto, Leto. Oh, Sabrang kemana itu kalau tahu bilang?
2: Anak 80-an aku yang bingung
1: lah kak. Loh. Oh iya, dengan anak-anak masih muda ya.
2: Iya.
1: Waduh, apa ya 80-an?
2: Apakah aku ingat deh?
1: Apa?
2: Saling percaya.
1: Saling percaya
2: itu.
1: Lagunya saling percaya.
2: Iya dong.
1: Oke, dari ya. Teti Kadi.
2: Iya kak.
1: Oke, siap.
2: Aku salam ya kak.
1: Oh
2: ya.
1: Boleh banget, silahkan.
2: Ada Om Benny dan Tante. Om Benny tuh ngelupain aku. Loh, kak.
1: Wes toh langsung banter tenan langsung.
2: Ada Papi Rudi, ada Bunda Yuni, Bunda Modesta, Bunda Elisa. Tadi ada kakak Tiu yang jadi. Gimana tadi gak ninggal Citra ya?
1: Nah, wis tau kandani ya.
2: Ada Bunda Mentik juga gak ninggal.
1: Nah, wis tau.
2: Biar ninggal tak
1: ada. Kelly kan opor atau jane?
2: Lah iya, aku ngapain. Apa aku gak masuk-masuk tuh. Padahal aku dengerin terus loh kak.
1: Setelah situ dimuah nih ngomong kain.
2: Bunda Endang yang di Soekarja, yang di Muah,
1: Muah.
2: Tunggu ya, Bunda, ada Bunda Endang di Temani. Ada
1: siapa?
2: Om, siapa ya? Ada ini Kak Bima yang tak tunggu-tunggu nggak masuk-masuk.
1: Ayo dikangeni lagi. Bima. Kamu kok kangeni sama banyak orang toh, janjian lagi piye toh?
2: Aku rindu semua.
1: Waduh. Lah kok
2: sama kakak
1: semua.
2: Juga rindu.
1: Loh.
2: Sama buat kakakku yang cantik di rumah.
1: Oke,
2: okay,
1: baik.
2: Dan ada ini.
1: Siapa?
2: Bunda, siapa yang di Tan Kali itu loh kak?
1: Oh Bu, siapa ya Tan Kali? Bu
2: yang...
1: Tanti. Atau Bu siapa?
2: Yang siapa tuh lupa aku.
1: Siapa?
2: Siapa?
1: Bu Nani Harsono. Tan Kali, siapa Tan ya?
2: Kali. Alah yang panggil kakak lucu itu loh kak.
1: Oh lah iya.
2: Bunda Tanti.
1: Bunda Tanti, saya tadi bilang Bunda.
2: Bunda Tanti.
1: Jangan pieta. Lucu tenang.
2: Padahal aku apa ya lupa.
1: Wah, padahal saya sudah ngasih loh Bunda Tanti.
2: Ngantuk gitu.
1: Oh lah mulanya ngantuk-ngantuk mah nyekel telepon nih ya kayak gini.
2: Karena denger kakak yang siap dong. Oke
1: okay, baik.
2: Ada semuanya aja ya kak ya.
1: Baik.
2: Soalnya aku lagunya jangan nanti-nanti loh kak, aku nanti lah ketiduran.
1: Gak apa-apa loh.
2: Kak, pulangnya hati-hati ya.
1: Baik.
2: Terima kasih kakak.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih ya. Oke, okay, baik.
2: Tunggu-tunggu kak, aku
1: bie.
2: Pesen ya kak Bima, ayo masuk aku rindu.
1: Thank
2: you kak.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Dadah bye-bye untuk Citra muah. Yang katanya pokoknya harus muah banget. Harus sampai muangap banget muah ya. Oke, baik. Terima kasih yang bikin saya tambah semangat biar enggak makin biar enggak makin meletre. Pokoknya harus semangat terus. Wes, ini totalitas tanpa batas tuh ya. Ngene iki arep disinggit, arep di taleni, arep dikasih garis wis pokoke tetep totalitas ya. Oke, baik, di belakang ada siapa, kita terima lagi satu lagi ya. Satu lagi kami terima. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mas Manggala.
1: Selamat malam Bu Elisa. Gimana kabarnya? Tadi sudah bergabung kok melorot terus sih.
2: Sehat. Semangat.
1: Iya.
2: Mas Manggala gitu juga loh.
1: Iya pasti tentunya. Walaupun suaranya rotok-rotok berat banget ini loh Bu.
2: Wah tapi sih Pak.
1: Oh gitu. Wah lah. Biar lorot diharap-harap ya.
2: Seneng loh suaranya.
1: Oh iya toh. Wah, lah kok terus
2: apa mau flu?
1: Enggak, kalau flu-nya hampir kayaknya.
2: Oh, jangan sampai. Yeah. Saya udah dua kali.
1: Udah dua kali. Lah kok diborong dewe piye?
2: Biar borong dewe.
1: Borong dewe. Tapi nggak lama ya Bu ya, kalau flu sembuhnya nggak, maksudnya sakitnya nggak lama.
2: Satu minggu. Wah. Yang pertama itu flu, terus yang kedua itu
1: pakai batuk.
2: Mimpi jadi kenyataan.
1: Loh, lah mimpi apa? Lah kok mimpi jadi kenyataan ki?
2: Mimpi minum es.
1: Wah. Tangi-tangi emplu. Waduh. Lagi piye ki?
2: Lah, terus berobat lagi.
1: Waduh. Terus dokternya bingung no. Lah ini kenapa Bu minum es? Iya tapi di mimpi gitu no. Lah ya. Terus dokternya bingung no. Gimana minumnya di mimpi kok emplunya di kenyataan katanya gitu. Oke, baik-baik. Bu Elisa gimana Bu? Ini biar suaranya bisa segera pulih kasih apa Bu? Kalau versinya Bu Elisa.
2: Nah, kalau saya enggak macem-macem ya, cuma ke dokter aja.
1: Wes langsung. Pokoknya langsung. Tanda tangan beres ya Bu ya.
2: Beres.
1: Eh, orang gawe ramuan apa-apa nah, timbangane.
2: Minum ini, minum itu.
1: Ya, ayo timbangane ra dadi ya.
2: Macem-macem.
1: Oke, pokoknya jalur jas putih pokoknya. Oke, lah ya toh baik. Mau request lagu apa Bu Elisa?
2: Lagunya Telepon Rindu.
1: Telepon Rindu, baik. Nanti tak putarkan. Ada salamnya, monggo silahkan.
2: Salamnya buat bestiku biar muncul.
1: Simsalabim.
2: Buat Bu Yuni, ayo muncul Bu Yuni.
1: Baik.
2: Terus buat Jasri, terus itu di Kalimantan itu Mbak Siti. Siti siapa itu?
1: Oh ya, Siti Aisyah di Kalimantan
2: Mbak
1: Barat.
2: Mbak Citra tadi, Citra Wawa. Makasih sapaannya, Pak Kris, terus Mas Pak Ais, pokoknya semuanya nanti nggak dulu Pak Tri aja. Kenapa Pak Tri kok?
1: Lah iya toh. Lah kok melorot ih.
2: Ayo muncul lagi.
1: Kayak lomba tarik apa lomba panjat pinang. kayak lomba panjat pinang.
2: Nggih,
1: Bu.
2: Jangan ngantuk ya. Tak temani dari
1: siap.
2: Rumah.
1: Baik, terima kasih, Bu.
2: Tapi suaranya sip, Bro.
1: Loh, oh gitu toh. Wah, ini berarti besok nek randang pulih berarti doanya Bu Elisa ini. Ya.
2: Makasih.
1: Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Bu Elisa di Pajang sudah bergabung dengan kita ya di Ruang Rindu malam ini. Ya memang plus minus ya. Saya pun juga merasakan sebenarnya enak loh, lebih enak didengar kalau suaranya tuh bass kayak gini nih. Jadi apa namanya lebih ketok gagah gitu loh. Nah, terus apa namanya? Kemudian juga tidak apa ya, tidak merasakan sakit sebenarnya, tapi kayak mesak keliane. Mesak keliane tuh gini maksudnya, biasanya mereka mendengar suara saya yang sedikit-sedikit untuk suara yang agak ada cemprengnya, sekarang tuh kayak berat banget, apalagi kalau bisik-bisik di dalam rumah itu kayak wow, gede banget gitu ya. Nah gitu, gimana ya? Ya sebenarnya bukan masalah sakit gak sakit, tapi kalau memang ternyata ini ada hal yang bermasalah maksudnya, itu kira-kira pemulihannya gimana versi Anda? Ada yang bilang air anget, ada yang bilang pakai jeruk, pakai garam, ada juga selangsung wey, jalur pintu kaca ya, ketemu sama orang pakai jas putih, beres katanya. Oke, baik, ada 4 penelpon yang sudah bergabung, kita ke lagu dulu ya. Sudah kami siapkan untuk Anda. Pokoknya terus dengan kami mendengar lagu-lagu Indonesia era tahun 80-an hadir untuk Anda sampai dengan nanti jam 11 malam bareng Manggala Putra, tentunya yang suaranya makin hari kayaknya makin mateng ya, semoga matengnya gak bededek pokoknya.

0: Berikutnya, Saudara Otong, coba diumumkan penyanyi siapa?
1: Baiklah, penyanyi selanjutnya akan kami tampilkan, Anita Carolina.
0: Sini.
1: Dengan judul lagunya, Sepasang Merpati.
0: Anita Carolina Mohede.

saya Widodo Suryo, Kepala Norma Kes Nasional Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ridwa Humas Kanwil, Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada beberapa lagu yang sudah hadir untuk Anda tentunya. Dan saya akan baca WhatsApp dulu sebentar ya, dari Pak Bambang Murdo di Yogyakarta. Ruang Rindu nyuwun lagunya Malam Pertamanya Krisye untuk Mas Manggala Putra Dirgahayu RRI ke-81. Semboyan abadi selalu, sekali di udara tetap di udara. Salam sehat, penuh semangat. Salam juga untuk Bu Hajah Sriwandansari, Mbak Cindy, Bu Wigati, Mbak Rere, Mbak Dewi, Mas Kris, Mas Tri, dan semua penggemar Ruang Rindu. Matur nuwun, wassalam dari Pak Bambang, Ngayuk, Yogyakarta. Temanya kalau gejala flu, cobalah minum obat Ritit. Dua kali sehari, banyak istirahat, minum air jeruk nipis anget, dipaksa tetap harus makan ya, katanya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang Murdo di Yogyakarta. Kemudian juga ada dari Ayu ya. Ayu ini juga menyapa, saya akan baca dulu. Dari Ayu di Solo aja, selamat malam Kak Manggala, biar seraknya berkurang 3 hari makan buah melon. Request lagunya Anggun Kak yang Mimpi. Makasih, semoga lekas sembuh dan kembali sehat ya Kakak. Terima kasih Ayu ya, sehat selalu juga untuk Ayu. Ada Pak Toto di Sunggingan Klaten. Malam Mas Manggala, request lagunya dari Tito Sumarsono, judulnya Kamu. Kirim untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surakarta, dari Toto di Sunggingan, Klaten. Baik, terima kasih. Ada juga dari Bu Yuni di Semarang. Selamat malam Mas Manggala, pertama kali agak pangling lo. Mas apa Mas Yogi apa Mas Hanan, tapi tak dengar Bu Yuni, oh Mas Manggala jebule ya. Bu Yuni nyimak aja, teriring doa Mas Manggala kembali sehat, obatnya jangan capek-capek, Tuhan memberkati, amin. Iya Bu, gimana dong ini? Ya, pokoknya sekali lagi saya sampaikan ya, sebenarnya tidak sakit. Cuman, ini kan bukan suara asli saya ya. Nah gitu loh, sebenarnya gak masalah saya tuh, seneng aja. Karena saya yakin kalau siaran tuh pasti suaranya tambah ngebas gitu loh, tambah gede, tambah mateng kalau orang bilang ya. Oke, baik. Dan ternyata yang tidak bisa di bahasa orang Jawa ya, tidak bisa dicolong itu adalah ketawanya. Terima kasih Bu Yuni di Semarang yang titen banget. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Bu Endang di Cemani. Salam aja untuk Mbak Tanti, Bu Rere, Papi Rudi, Mbok Nah, kemudian Bu Modesta, Bu Retno Hardani, Bu Elisa, Bu Menti, kemudian Mbak Citra Muah, Bunda Tifa, selamat bertugas untuk Mas Manggala, cepat sembuh ya Mas. Minum air putih yang agak hangat Mas. Terima kasih dari Cemani. Salam juga untuk Pak Kris, Pak Tri, Bu Dini, terima kasih. Kemudian ada Bunda Sri Sri Sri. Di sini kontaknya namanya Bunda Sri Sri Sri ya, di Solo. Selamat malam, tolong Bunda Hajah Sri di Semanggi putarkan Salahkah Aku dari Panbers Streams ya. Salam kagem Bu Yuni, Pak Kris, Pak Bambang Murdo Kusumo, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Endang, Bu Agustin, kemudian Pak Teguh di Sumber, Mbak Rere, Bu Elisa, Pak Tri, dan semuanya. Baik, terima kasih untuk Bunda Hajah Sri ya. Kita terima di line telepon. Untuk yang pengen gabung bisa di 638055, juga di WhatsApp ya, 0813-900-15525. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, kok masih kosong saja ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Loh, langsung. Waduh, benjut nanti.
3: Wes.
2: Gimana kabarnya Mbak Rere?
3: Kabarnya sehat.
2: Sehat. Penak enak wes sehat gitu terus. Ngopo-ngopo penak.
3: Suaranya seperti apa ya? Suaranya bagus sekali
2: loh. Gitu toh. Kok malah pada begitu toh?
3: Lah ya tenan malah tambah bagus.
2: Oh wajib. Iya toh. Ya wes nek nulis kan gini wae. Tapi memang karakter penyiar RRI sejak zaman-zaman dulu kan memang begini-begini karakternya.
3: Iya, malah sakit loh.
2: Abot-abot gitu loh.
3: Yang penting sehat
2: waras. Lain terus gimana ini Mbak biar suaranya cepat pulih piye ini? Ada trik enggak ini?
3: Aku kalau batuk atau suara kayak gitu paling enggak minum itu, minum air jeruk. Jeruk ini sama kecap.
2: Sama kecap.
3: Ya.
2: Kayak duduk soto ya Mbak ya. Mie ayam kasih jeruk enak enggak ya? Mie ayam kasih jeruk enak enggak?
3: Enggak tahu.
2: Lah ya duduk terus duduk mie ayam kayak jeruk gitu. Ya. Lah ya toh.
3: Lagi ada yang anu ya Mas kacau balik.
2: Wah, tenan no, Mbak. Tenan Mbak, wis sih tenan. Kayangannya diorak arek kok. Tenan.
3: Aku jalo aku ingin cinta yang nyata.
2: Weh, ngepas ke. Weh, kayang gigi.
3: Lah iya loh. Dari yang ingin cinta yang nyata.
2: Sing dibutuhkan itu kan cinta yang nyata ya.
3: Lah. Bisa seperti itu ya.
2: Piye ngono kuwi.
3: Lah
2: iya to.
3: Enggak boleh nenek-nenek mau kayak gitu.
2: Oh
3: ya.
2: Gitu toh.
3: Aku udah enak ngerti ya
2: Mas, nenek-nenek. Oh gitu toh. Yo ya. Enggak no. Betaria Sonata ya. Nih. Aku ingin cinta yang nyata.
3: Iya, Betaria boleh, Kristin boleh.
2: Oh, mau yang Kristin, Betaria ya, toh.
3: Siapa saja mau, pokoknya bisa masuk sama.
2: Oh iya.
3: Kemarin nggak bisa masuk sama HP ku tak.
2: Lah kok terus langsung di.
3: Nggak bisa loh,
2: jatuh. Lah iya toh.
3: Salamnya buat Mas Manggala juga, selalu sehat, selalu bahagia.
2: Ya.
3: Mesti melimpah ruah barokah.
2: Amin. Amin.
3: Apa di aduh karo dondong ya, Mas?
2: Oh, dondong. Jane. Jane saya yo bawa kenur wisan. Lele sisan-sisan lek-lekke yo to, wis tak gawake kenur. Walah saya meneh. Oh iya to.
3: Kasihan
2: ojok terus diondong gitu. Udah
3: Maharani, Tapi Rudy, Cik Lingling, Samulati, terus Pak Kris, Mas Sandi Bata, Cici, Pak Bambang Murjo, Pak Gatot, Pak
2: Bima,
3: terus Ibu Parida di Palu, terus Bulastri, Mas Tri Wilali, Mas Adrian, Pak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Wigati, terus Mbak Citra yang sunulik Karim, Mumi Karim Butemu, ini Sabdi, ini Burakil, Sinem, Wiyatmi, Bu Jastri, Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bunda Tipa, dan salamnya buat semua KPW.
2: Oke, baik. Lagunya benar ya, Betaria yang aku ingin cinta yang nyata ya.
3: Ya, kita palsu.
2: Oke, ibaratnya ini kaya isok nganggo klambi, bengi nganggo daster.
3: Oh gitu.
2: Karepe kon ngabari tapi ra di transfer. Jadi ini. Pinter
3: parian
2: mawe. Sabar ya. Oh iya siap.
3: Sabar,
2: oh iya.
3: Sing apik
2: to ya. Oh, sing apik to.
3: Entar dulu catatane ilangnya. Sambil kacang ngalapane kemangi Mas.
2: Iya, cakep.
3: Nanti kapan liramu sing tak tresnani, Mas?
2: Yeah. Wes, pokoke.
3: Pas tari angin, Mas.
2: Cakep.
3: Pacar lepas tari yang lain.
2: Weh. Weh, ora gas, tak kira pilih tek lek cemplung kalen. Timbang golek pilih balen. Iya, no.
3: Gitu aja.
2: Jebule enak sing wingi kok.
3: Cak goreng gula Jawa, Mas.
2: Ah, cakep.
3: Iwak gandeng duwe wong liya.
2: Lo. Wes. Saya wengi kok saya ngene iki. Baik, terima kasih Mbak Rere.
3: Hati-hati ya.
2: Baik. Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rere ya. sudah bergabung dengan kami. Ada lagi siapa di sini? Di sini, di sana dong ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Jimmy.
2: Gimana kabarnya?
4: Pada.
2: Oh, kok pada toh?
4: Aku batuk. Minum teh Minastel tuh enggak cocok aku.
2: Oh, enggak cocok.
4: Enggak cocok kan gulanya rasa cocok.
2: Oh, gitu.
4: Nah, itu tuh flu pilek. Ya pilek es isamari. Dan kok tambah no watu e. Es isamari blune. Pileke. Tapi nanti tambah batuke. Kekel ngomalan.
2: Oh, gitu. Lah iya to nek wis kekel ngono ki terus piye coba tambone?
4: Kencur.
2: Heeh. Wis iki terus dipersi apa meneh iki?
4: Ya wis kuncur ya jeruk.
2: Oke, nanti tak golek kewe nek nu.
4: Kita
2: kudu digoleke tenan iki.
4: Iya.
2: Tapi banyak yang ya wis ngene wae suarane katanya gitu iki piye.
4: Ya memang ngene ning kan awake dhewe iki sing rasane kan. Sing suarane apa?
2: Lah iya.
4: Dirinya sendiri nih lho yang yang bersuara
2: iku. Ning awak ya.
4: Kaya abot nu.
2: Heeh, di mata ya pedes, awak ya lemes.
4: Bagi aku dituru ya. Engko ora nyeneng cangkel lagi ketoke.
2: Heeh, iki ketoke ra wani sik iki.
4: Engko ngombe wedang teh meneh apa es meneh Samsung dadi engko.
2: Heeh, itu wah dadi reyak ki engko nek wis.
4: Reyak mana
2: rokok. Oke, Dewi. Ini lagunya apa Bunda Tanti?
4: Lagune Kau Dia dan Aku.
2: Kau Dia dan Aku dari siapa ini?
4: Christine Panjaitan.
2: Christine Panjaitan, Kau Dia dan Aku.
4: Alah. Kingko cahayune nunggu tenan lho iki.
2: Oh, cahayune nunggu banget, nanti tak video call cahayune tenan.
4: Ora dijewer tenan. Ngerti lara barang ya tekan cangkol. Ya ya pemane waras ya tak tekne wae.
2: Nah, makanya itu.
4: Ada awake nek geges-geges ya mulai.
2: Wis ya ta. Bari iki turun enak no.
4: Ya. Alah, selamat tugas. Walaupun suarane bagus didengar. Tapi yang bersuara yang enggak enak.
2: Makanya itu.
4: Abot no ya lah. Ya lah.
2: Yes, benar.
4: Buat nani ding-ding nak malam di Semarang. Mbak Rere mau sak kabupaten di Kepo Kabeh sing ora mung nanti to.
2: Lho.
4: Tenan kok.
2: Piye iki?
4: Karung kok are sing dobel malah. Sing dobel entuk loro. Nanti entuk nol.
2: Lah iya to.
4: Ini Modesta, Bu Elisa, Bu Ginem, Bu Gina, Bu Bunda Sri Pandansari, Pak Kris, Bu Kris, Om Beni, Tante Citra,
2: iya.
4: Bu Ragil, Mbak Cici, Tante yang serta Mbak Menti, Mbak Bu Endang Semani, Endang Sukarjo, Endang Solo Baru, Dewi, Nek Karo Lala, Mbura tau?
2: Oh, masuk pertama kali yo.
4: Endang ini yang pertama,
2: lah, Nanan. Waduh.
4: Nanan kalau Dedek,
2: wah. Wes.
4: Ngentek
2: kenggon
4: andani ya. Buat semua kabeh ya.
2: Yes.
4: Nunut mau sing dhisik-dhisik mau.
2: Oke, okay, baik.
4: Baiklah. Aku tenan nek karo kowe. Orang wani medun
2: rasane. Kahanane ngene wae cek ngeyel kok piye.
4: Ya iya ta, suarane iki sing marang ngangeni.
2: Lho. Yes.
4: Hati-hati ya nek mulai.
2: Oke, baik.
4: Masih ora mulai lho. Atau thank you.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Bunda Tanti. Baik, line telepon kita cukupkan dulu. Kita ke lagu pendengar ya. Saya akan langsung putarkan 4 untuk Anda karena ini requestnya masih banyak sekali ya. Ada Christine Panjaitan. Oh, ini dulu deng. Ada Chrisye. Ada juga lagunya Telepon Rindu yang tadi di request juga belum saya putarkan ya. Masih ada Anggun Mimpi. Terus Aku Ingin Cinta Yang Nyata juga masih. Oh, masih banget. Masih banyak banget maksudnya ya. Saya akan putarkan untuk Anda terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu hadir sampai dengan nanti jam 11 malam dengan lagu-lagu Indonesia era tahun 80-an.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 RRI terus bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo, Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI, suara Indonesia, semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Semoga RRI semakin jaya di udara.

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung di telepon ataupun di WA ya. Mohon maaf untuk beberapa lagu yang mungkin belum bisa saya putarkan. Terima kasih untuk Bu Endang di Sukoharjo juga. Ini selamat malam Mas Manggala, antri lagu. Kirim untuk Mbak Dewi, Citra Muah, Bu Modesta, Bu Yuni, Bunda Tanti, Bu Rere, kemudian Pak Kris, Mas Andi, dan semuanya aja. Minum banyak air putih ya Mas, yang hangat. Kalau gak sembuh, periksa ke dokter, semangat. Kemudian Bunda Tifa. Oke, aku kalau batuk tak biarin sampai sembuh. Sebelumnya udah minum obat, bikin minuman macam-macam ke dokter juga, tapi batuknya bandel, gak sembuh sampai 2 minggu. Oke, lagunya ikut aja. Oke, salam untuk Mbak Rere, Mbak Cindy, Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Yuni, Bu Igati, Bu Menti, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Retna Stuti, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Siti di Sukoharjo, Pak Tri, Pak Kris, Papi Rudi, Pak Beni, dan pendengar setia Ruang Rindu tanpa terkecuali untuk Mas Manggala, semoga lekas sembuh flu-nya. Selamat bertugas sampai nanti jam 12, tak kancani dari rumah. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang masih terus dengan kami. Setelah Ruang Rindu usai, pendengar, kami masih satu program untuk Anda, program penutup di Surakarta malam ini, yakni Jazz Music. Tentu kami harap Anda terus dengan kami di Prosatu RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, karena tentunya lagu-lagu yang sudah masuk dalam request ya, satu persatu akan kami hadirkan untuk Anda. Pokoknya nggak usah kemana-mana ya, di sini aja. Terus dengan kami, pendengar.
1: Tahukah Anda banyak tradisi Nusantara yang sejatinya mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan alam, seperti sedekah bumi di Jawa. Tradisi

Saya Intan Nurlaili, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Bani Sudardi M. Hum, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari radio ke-81 pada 11 September 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai

Saya Intan Nurlili, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, atau kita sebut RRI. Mari terus menjaga semangat Tri Prasetya RRI dalam setiap karya dan pengabdian. Semoga RRI terus menjadi insan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat sebagai bagian utama dari pengabdian. RRI semakin jaya, Indonesia semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Dr. Sutoyo MBD selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Budianto, Kepala KPPN Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, Ketua DPRD Kota Surakarta, pada kesempatan yang baik ini menyampaikan ucapan Dirgahayu RRI yang ke-81. Terus mengudara, menyuarakan Indonesia, mencerdaskan, menginspirasi, dan menjadi sahabat masyarakat di setiap zaman. RRI Suara Indonesia semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Taufik Muhammad selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengucapkan selamat atas ulang tahun RRI ke-81 11 September 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Intan Nurlili, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat, menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Persatu Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di www.radio.co.id dan aplikasi Radio Digital, membawakan acara siaran sepanjang hari ini Senin 14 September 2026. Dari Jalan Tuna Masalah 51 Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
2: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata.

0: kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.
1: Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa

Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.

Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah.

Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka.

Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat.

Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara, kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka, ada yang sengsara dan ada yang berbahagia.

0: ko.
1: Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.

0: Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.
1: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ

Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya.

Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka, tanpa dikurangi sedikitpun.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya, dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah, benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran.

Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang mereka kerjakan.

Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
1: Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin.
0: Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.

Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.

dan semua kisah Rasul-Rasul. Kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu, kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman.

Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat.

0: Dan tunggulah. Sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu.
1: Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa

Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kanal inspirasi dan informasi. Sebelum kita lanjutkan siraman rohani Islam, kita kasih pantun. Daun salam, daun nanas, yang jawab salam semoga hutangnya cepat lunas. Bisa umroh, bisa haji ke Mekah dan Madinah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita masabatan linnasi wa amna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta yang insya Allah dimuliakan dan dicintai Allah, mudah-mudahan sehat lahir batin, sehat fisiknya, sehat rohaninya, dan sehat ekonominya. Yang penting sehat bagas waras tanpa obat. Allahumma amin. Mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan siraman rohani Islam ini, yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, yang belum berjodoh mudah-mudahan didekatkan jodohnya, terutama yang janda-janda, yang duda-duda didekatkan jodohnya, yang kaya raya yang bisa mengajak umroh ke Baitullah. Maka mari ayo pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, minimal kita latihan talbiyah dulu dengan cara yang beda ya.

Mudah-mudahan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta yang bisa mendengarkan siraman rohani Islam ini yang rindu ke Mekah dan Madinah, mudah-mudahan segera dipanggil Allah. Bagaimana kabarnya pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta di bulan September ini? Sehat semua nggih, sehat sedoyo. Alhamdulillah. Coba ini walaupun tatap radio, coba angkat tangannya, semoga yang bisa mengangkat tangan ya, angkat tangan yang tinggi, semoga merasa sehat wal afiat. Seger waras daharnya ico, nggih. Yang angkat tangan tinggi-tinggi berarti hatinya tenang, utangnya lunas. Yang angkat tangan setengah tiang itu pertanda cicilannya belum beres. Yang tidak mau angkat tangan sama sekali jangan-jangan sudah tertidur. Karena setelah subuh dengarkan siraman rohani Islam langsung bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun pendengar Radio Pro 1. Siraman rohani Islam ini kita santai, tapi jangan terlalu santai sampai mimpi ke jalan ke Baitul Mall. Oh, Baitul Mall apa? Baitul Mall ya. Mudah-mudahan pendengar Radio Pro 1 selalu pergi ke Baitul Mall ya, peduli wong cilik, peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem. Alhamdulillah, terima kasih kepada RRI Pro 1 Surakarta dan pendengarnya, saya diberi kesempatan waktu yang cukup lapang di pagi ini ya, setelah sholat subuh ini. Tak terasa nanti ya beberapa menit kita duduk bersama menuntut ilmu, membuka dada, menata niat ya, mendengarkan siraman rohani Islam bisa sambil menyetrika baju kita. Jadi kalau saya bicara 1 jam lalu pendengar Radio Pro 1 mengantuk, bukan salah pendengar Radio Pro 1. Itu salah penceramahnya karena materinya bikin jemu. Tapi kalau penceramahnya sudah teriak-teriak semangat dan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta masih berdengkur, itu tandanya kurang hiburan atau di rumah kebanyakan cucian piringnya. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, tema kita pagi hari ini sangat sederhana. Cuma 3 kata. Tapi kalau diresapi betul-betul bisa membuat orang menangis di atas sajadah sepertiga malam. Jaga jalan pulang. Jadi tema kita hari ini jaga jalan pulang. Saya mau mulai dengan bertanya pada pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta ya. Coba ditanyakan di hati yang paling mendalam. Pernah tidak kita merantau? Pernah kerja jauh dari tanah kelahiran? Berpisah dari orang tua, mertua ya? Berpisah dari istri, jauh dari istri dan anak? LDR lah ya, LDR. Pasti pernah toh pendengar Radio Pro 1. Apa yang paling gelisah di dalam dada? Kalau kalender di dinding sudah mendekati ya, akhir Ramadan misalnya. Katanya sudah diumumkan di tahun 2027 itu puasa sudah akan dimulai itu. Tahun 2027 puasa Ramadan itu secara hisab sudah ada itu informasi kapan puasanya, tapi kita tetap menunggu putusan pemerintah atau sesuai monggo pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Jadi kalau misalnya menjelang Idul Fitri, apa yang ada di kepala? Cuma 1 kata, pulang nak, pulang. Pulang. Tiket pesawat mau melambung tinggi 2 kali lipat kita beli. Jalan tol macet cecet total berpuluh-puluh jam. Kaki pegal, injak rem dan kopling, kita terobos.
berdesak-desakan di pelabuhan atau stasiun kereta api. Badan bau keringat, anak kecil menangis, lapar dahaga, kita tahan. Kenapa pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta kita tahan semua penderitaan itu? Karena di ujung lelah itu ada kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Kita mau pulang ke tanah tumpah darah kita. Ada pelukan ibu yang menunggu di beranda. Ada aroma masakan masa kecil yang menyambut kita. Tapi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, mari kita renungkan baik-baik betapa pintarnya kita menghitung bekal dan memesan tiket mudik duniawi. Tapi betapa seringnya kita pikun, kita linglung dan buta arah terhadap satu kepulangan yang mutlak terjadi. Kepulangan yang tidak ada opsi pembatalan. Tidak ada loket residual. Ya. Tidak ada pengembalian kepada malaikat maut. Kembali menghadap Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui siraman rohani Islam ini, ya, program seri, mari pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita ikhlaskan hari ini, kita belajar jaga jalan pulang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang pundak seorang sahabat muda yang cerdas. Siapa itu? Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Allah beliau memberikan nasihat emas yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari. Kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara yang sekedar melintas di jalan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6416. Dengarkan pendengar Radio Pro 1 RR Surakarta, dengarkan bahasa baginda Nabi. Gharib, orang asing, atau abiru sabil, pengembara yang sedang melintas. Namanya orang lewat di jalan raya, kalau letih berkendara pasti mampir di mana? Pasti mampir di rest area. Mampir mencuci muka, mampir buang air kecil, mampir minum secangkir kopi, mampir isi bensin. Sekarang saya tanya pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta dengan akal sehat. Pernah tidak melihat orang masuk ke rest area jalan tol lalu bawa tukang bangunan, beli batu bata dan semen, pasang pondasi, bikin rumah mewah dua lantai di samping toilet umum pom bensin, lalu teriak, "Saya mau menetap di sini selamanya." Tidak pernah ada jawabannya pendengar Radio Pro 1. Kalau ada yang begitu, orang sekampung sepakat bilang, ini orang sudah miring otaknya. Tapi celakanya di dunia nyata banyak sekali orang yang kelakuannya persis seperti orang miring itu. Dunia ini cuma rest area spiritual. Cuma tempat mampir minum sebentar. Tapi bangun ambisinya seolah-olah tidak akan pernah mati. Korupsi uang rakyat sampai ratusan miliar. Sikut kawan demi kursi jabatan. Fitnah tetangga demi kehormatan semu. Tinggalkan sholat demi kejar tender proyek. Padahal jatah umur kita berapa? Mungkin 60 tahun. Mungkin 70 tahun. Mungkin lewat 80 tahun. Sudah tidak ada lagi taringnya. Dulu makan rawon dua mangkok aman. Sekarang senggol santan sedikit saja leher kaku, tensi naik 180. Dulu jalan tegap seperti perwira, sekarang melangkah 50 meter lutut gemetar berbunyi kerupuk.
tanda-tanda panggilan pulang sudah dikirim oleh Allah lewat uban di kepala dan rabun di mata. Tapi nafsu serakahnya masih seperti anak muda yang ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah pertanyaannya, masuk akal tidak pendengar Radio Pro 1? Tidak masuk akal. Maka dalam pitutur luhur Jawa, kalau di ketika saya belajar di Pasca itu, kita diminta untuk ini menggabungkan. Bagaimana ini kalau konsep Islam dan Jawa? Maka ada kearifan Jawa itu titik hening sangkan paraning dumadi. Pernah tidak Bapak Ibu pendengar Radio Pro 1 merasakan satu masa di mana keramaian hidup ini tiba-tiba terasa hambar? Ada fase dalam hidup ketika keramaian tidak lagi terasa sebagai kebutuhan. Kesunyian tidak lagi hadir sebagai ancaman. Ia justru berubah menjadi ruang hening yang perlahan membuka banyak pemahaman. Apa yang dulu terasa seperti kesepian kini menjelma menjadi teman seperjalanan. Diam tetapi mengajarkan banyak hal. Waktu kita masih muda, umur belasan atau 20 tahunan, kita paling takut ditinggal sendirian. Maunya kumpul terus, tertawa keras-keras, pamer sana-sini di medsos. Tapi begitu rambut mulai memutih, anak-anak sudah mulai besar dan merantau, kawan-kawan sebaya satu persatu dipanggil oleh malaikat maut. Kita duduk di ruang tamu rumah kita sendirian, sunyi. Orang awam melihat mungkin mencibir, kasihan ya bapak itu sekarang sudah menyendiri, tidak gaul lagi, jangan-jangan patah semangat hidup. Bukan patah semangat. Dalam hasanah filsafat Jawa, keadaan semacam ini bukanlah kemunduran. Bukan pula tanda seorang menjauh dari kehidupan. Justru di titik itulah seorang sedang memasuki laku yang oleh orang tua kita disebut sangkan paraning dumadi.

yuflihun, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah. Inilah sangkannya asal mula kita. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami kembali. Inilah parannya jalan pulang kita. Maka para ulama tasawuf kita mengistilahkan fase ini sebagai khalwah atau uzlah, menepi sejenak dari hiruk pikuk sahwat dunia untuk merenung tafakkur. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebelum diangkat menjadi nabi, Rasul menyendiri di mana? Menyendiri di Gua Hira. Mengapa Rasul menyepi? Karena Rasul muak melihat kegilaan penduduk Mekah yang mabuk dunia, mabuk kehormatan, mabuk menyembah berhala. Di keheningan Gua Hira itulah jiwa Rasul disucikan hingga turun wahyu ilahi. Maka kalau pagi-pagi ini pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta mulai merasa sendiri, jangan sedih. La tahzan innallaha ma'ana. Itu sinyal dari Allah, wahai hambaku, aku sengaja bikin orang-orang meninggalkanmu agar engkau punya waktu berdua saja denganku di atas sajadah. Maka sekarang pertanyaannya pendengar Radio Pro 1, kemana arah jalan pulang fisik dan spiritual kita yang paling nyata di permukaan bumi ini? Di mana rumah induk kita? Mari kita buka lembaran Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah, Baitullah Ka'bah, itu tempat berkumpul, tempat kembali pulang bagi manusia dan tempat yang aman. Perhatikan pendengar Radio Pro 1. Satu kata yang sangat menggetarkan hati, masabatan, masabah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan dalam tafsirnya, kata masabah berakar dari kata saba yasubu, artinya roja'a, pulang, artinya kembali. Artinya Allah mendesain Ka'bah itu sebagai tempat manusia berpulang, kembali dan ingin kembali lagi tanpa pernah merasa bosan. Coba buktikan pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Orang pergi wisata ke Tokyo misalnya, ke China misalnya, ke London misalnya, ke Paris misalnya, melihat Menara Eiffel. Sekali pergi takjub, dua kali biasa saja, tiga kali sudah jenuh, buang-buang uang. Tapi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, coba tanyakan kepada pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta yang pernah sujud mencium marmer Masjidil Haram di depan Ka'bah, tanyakan kepada petani desa, tukang tambal ban, buruh kasar yang menabung uang receh 30 tahun demi bisa menginjakkan kaki di tanah Mekah. Pak, ibu, mau tidak berangkat ke Mekah lagi? Demi Allah, wallahi mereka tidak akan menjawab dengan logika kalkulator. Air mata mereka akan menetes, membasahi pipi, lalu bibirnya bergetar. Ustadz, andai besok pagi ada yang membiayai, malam ini pun saya siap terbang ke Baitullah. Mengapa pendengar Radio Pro 1? Karena Ka'bah adalah rumah pertama kita. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam surah Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudallil alamin.

0: Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, Ka'bah itu bukan sekedar bangunan kubus batu hitam, bukan. Ka'bah itu adalah rumah induk spiritual anak cucu Adam. Disitulah kita meletakkan seluruh beban kesombongan kita, membasuh luka jiwa kita, dan merasakan rasa aman sejati yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI,
1: saatnya Anda bersama kami di Surakarta pagi ini.
2: Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta.

Radio Pro 1 RRI Surakarta yang pernah sujud mencium marmer Masjidil Haram di depan Ka'bah, tanyakan kepada petani desa, tukang tambal ban, buruh kasar yang menabung uang receh 30 tahun demi bisa menginjakkan kaki di tanah Mekah. Pak, Ibu, mau tidak berangkat ke Mekah lagi? Demi Allah, wallahi mereka tidak akan menjawab dengan logika kalkulator. Air mata mereka akan menetes, membasahi pipi lalu bibirnya bergetar. Ustadz, andai besok pagi ada yang membiayai, malam ini pun saya siap terbang ke Baitullah. Mengapa pendengar Radio Pro 1? Karena Ka'bah adalah rumah pertama kita. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam surah Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, Ka'bah itu bukan sekedar bangunan kubus batu hitam, bukan. Ka'bah itu adalah rumah induk spiritual anak cucu Adam. Disitulah kita meletakkan seluruh beban kesombongan kita, membasuh luka jiwa kita dan merasakan rasa aman sejati yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, mari kita bayangkan suasana pelataran Ka'bah. Ketika seorang hamba melangkah di pelataran suci itu, apa pakaian yang dia pakai? Bagi kaum laki-laki hanya 2 lembar kain putih tak berjahit. Baju safari dinas pejabat dilepas. Seragam jenderal berbintang 4 ditanggalkan. Jas impor harga puluhan juta rupiah ditinggal di koper. Ikat pinggang, kulit buaya, jam tangan, emas Rolex misalnya, semua ditinggalkan. Yang tersisa cuma kain putih polos, persis seperti kain kafan mayat. Di depan bangunan Ka'bah yang agung, manusia yang selama di tanah air berjalan membusungkan dada, yang merasa dirinya paling kaya, paling pintar, paling berkuasa, tiba-tiba berdiri menunduk lunglai, air matanya membasahi pipi, dadanya sesak oleh penyesalan. Lalu lisannya yang kotor melantunkan kalimat panggilan para nabi.

baik. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, mari kita dengarkan maknanya, dengarkan artinya. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang pulang mengetuk pintu rumahmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang bersimpuh di hadapanmu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat harta, segala nikmat sehat, segala seluruh kerajaan langit dan bumi ini adalah milikmu semata. Tidak ada sekutu bagimu. Jadi begini pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Ibarat seorang anak yang durhaka, puluhan tahun kabur dari rumah orang tua, berlumuran lumpur kemaksiatan, jatuh bangun di aniaya kehidupan, lalu di tengah malam buta dia pulang bersimpuh, mengetuk pintu rumah ibunya sambil menangis. Ibu, ibu, ampuni saya. Bukakan pintu, Bu. Anakmu yang kotor ini mau pulang. Begitulah seorang mukmin di depan Muldazam Ka'bah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira yang luar biasa dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'aka yaumi walad tatshu ummuhu. Barang siapa yang berhaji karena Allah, lalu ia tidak berbuat keji dan tidak berbuat fasik atau maksiat, maka ia pulang ke kampung halamannya dalam keadaan suci dari dosa. Laksana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Nanti pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta bisa melihat hadis riwayat Bukhari nomor 1521, Muslim nomor 1350. Maha suci Allah subhanallah, pulang membawa lembaran hidup baru yang putih bersih, dihapus dosanya, diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah. Maka lalu ada yang membatin di pojok sana, ustaz, itu kan bagi orang yang punya uang puluhan juta untuk bayar ongkos umroh untuk haji. Kami ini buruh tani Pak Ustadz, kami ini nelayan kecil Pak Ustadz. Bagaimana nasib kami yang belum sanggup beli tiket ke Mekah? Nah ini dengarkan ini baik-baik pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Jangan berkecil hati. Allah Tabaraka wa Ta'ala itu maha pengasih, maha adil. Kalau pulang secara fisik butuh biaya tiket pesawat dan visa, maka Allah perintahkan rohani kita untuk pulang 5 kali sehari. Semalam tanpa bayar 1 sen pun lewat apa? Lewat sholat. Ketika suara muazin membelah langit, hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, itu sejatinya bukan sekedar pengumuman waktu, itu adalah panggilan pulang dari pemilik alam semesta. Lalu kita ambil air wudu, kita basuh kotoran muka kita, tangan kita, kaki kita, kita bentangkan sajadah. Lalu kita arahkan dada dan muka kita kemana? Menghadap kiblat, menghadap Ka'bah di Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangan diangkat setinggi telinga, dunia dilempar ke belakang punggung. Pikiran tentang sawah, pikiran tentang pasar, pikiran tentang kantor, pikiran tentang proyek, pikiran tentang politik, stop semuanya. Kita sedang berdiri menghadap rumah Allah. Sholat itu adalah GPS rohani kita, penunjuk arah jalan pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis riwayat Tirmizi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Fain sholahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Apa artinya pendengar Radio Pro 1?
Sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka sungguh ia beruntung dan selamat. Dan jika sholatnya rusak, maka sungguh ia celaka dan merugi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 413. Coba pendengar Radio Pro 1 bayangkan. Kalau GPS di HP, di handphone itu rusak di tengah hutan belantara. Apa yang terjadi? Berputar-putar tersesat masuk jurang. Maka orang yang mengaku muslim tapi tidak pernah mau sholat, mohon maaf, itu ibarat orang mabuk berjalan di tengah jalan tol yang lupa alamat rumahnya sendiri. Ditanya mau kemana, tidak tahu rumahnya di mana, lupa. Menjelang senja, anak ayam saja ribut lari mencari jalan pulang ke kandangnya. Burung-burung terbang kembali ke sarangnya, masa manusia yang punya akal budi dipanggil pulang 5 kali sehari oleh Allah masih asik main domino di warung kopi. Apa tidak malu sama ayam? Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, untuk bisa menjaga jalan pulang ini agar tidak compang-camping, apa bekal yang harus kita bawa? Kita lihat Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi ayat ini pendengar Radio Pro 1 turun menegur sebagian jamaah dari negeri zaman-zaman dahulu yang berangkat ke Mekah tanpa membawa beras dan uang dengan alasan bertawakal. Ujung-ujungnya apa? Meminta-minta dan merepotkan orang. Tapi makna abadi untuk perjalanan pulang kita menghadap Ilahi. Bekal terbaik itu takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi maksiat. Bukan tumpukan sertifikat tanah, bukan saldo rekening bank. Ibarat orang naik pesawat, bagasinya ditimbang. Di meja check-in, jatah bagasi cuma 20 kg. Tapi bapak bawa tas koper 80 kg, penuh batu dan sampah dosa. Apa yang terjadi? Disuruh bayar denda mahal atau kopernya disita dan ditinggalkan di bandara. Banyak manusia berjalan menuju akhirat dengan ransel punggung penuh muatan haram. Ada uang riba, ada tanah warisan saudara yang dicaplok, ada dengki dan ada fitnah lisan di grup WhatsApp. Berat langkah kakinya di padang mahsyar. Maka dari itu ringankan beban kita. Bagaimana caranya mentransfer harta dunia agar bisa kita nikmati di kampung akhirat lewat sedekah jariah. Peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem. Harta yang kita makan besok pagi jadi kotoran di jamban. Harta yang kita jadikan pakaian dan mobil lama-lama usang dan berkarat. Tapi semen yang Bapak Ibu sumbangkan ke masjid, yang sumbangkan ke pondok pesantren, karpet yang Ibu belikan untuk majelis taklim, beras yang disedekahkan untuk santri tahfidz anak yatim, itulah mata uang sejati yang kita kirim mendahului kita ke kampung halaman surga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Utama Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Jadi ini kasus yang mencuat baru dua, dan saya punya keyakinan masih banyak kasus-kasus yang serupa, tetapi masyarakat nggak tahu harus lapor kemana.
2: Korban ini melintas lewat di depan rumah pelaku, kemudian pelaku langsung mengejar, langsung melakukan penyerangan tadi.
0: Warta Migas selengkapnya bersama saya, Aditya Wardana. Seorang petani lansia bernama Sadikin, 70 tahun, warga Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, kemarin pagi meninggal dunia setelah ditikam tetangganya sendiri, S, 35 tahun. Korban ditikam pelaku saat jalan-jalan tak jauh dari rumahnya selepas subuh dengan dugaan buntut perselisihan masalah air irigasi.
2: Korban ini melintas lewat di depan rumah pelaku, kemudian pelaku langsung mengejar, langsung melakukan penyerangan tadi. Karena si pelaku...
3: Peristiwa penikaman dialami seorang petani lansia bernama Sadikin, 70 tahun, warga Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen pada Minggu pagi oleh tetangganya sendiri S, 35 tahun hingga meregang nyawa. Peristiwa penikaman tersebut diduga dipicu dendam lama akibat perselisihan pembagian air pengairan sawah atau irigasi. Saksi mata kejadian, Sugiono, mengatakan insiden terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat saat korban sedang berolahraga jalan kaki setelah subuh. Pelaku yang sudah mengadang di depan rumahnya tiba-tiba mendorong korban hingga jatuh dan langsung melayangkan serangan menggunakan pisau dapur berulang kali. Sugiono menambahkan pelaku tidak melarikan diri usai melakukan aksinya. Warga yang melihat peristiwa tersebut langsung melapor ke pihak kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi kejadian kemudian mengamankan pelaku tanpa perlawanan beserta barang bukti. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari mengonfirmasi kejadian tersebut bahwa pelaku beserta barang bukti berupa sebilah pisau telah berhasil diamankan oleh jajaran Satreskrim Polres Sragen tak lama setelah kejadian.
2: Untuk saat ini alat yang digunakan oleh pelaku termasuk selongsongnya itu sudah diamankan. Itu kan kedapatannya itu ada di depan rumahnya pelaku. Dia taruh di, dia tusukkan di batangnya pohon pisang di depan rumah pelaku. Jadi itu sudah diamankan. Penyidik.
4: Berarti itu luka tusuk ya, Bu?
2: Iya. Bagian luka tusuk di kalau saya itu leher ya. Nanti tunggu dari hasil pemeriksaan rumah sakit dulu.
3: Dikatakan Kapolres, beberapa hari sebelumnya korban dan pelaku sempat terlibat cekcok emosional terkait pembagian air irigasi di sawah mereka. Pelaku mengaku tersinggung dan merasa terancam oleh ucapan korban saat perselisihan tersebut terjadi hingga membuatnya tidak bisa tidur semalaman. Aksi penyerangan tersebut disaksikan oleh sejumlah warga sekitar, termasuk ibu kandung pelaku sendiri.
2: Ini kan memang kejadiannya di depan rumahnya pelaku. Si korban ini melintas lewat di depan rumah pelaku, kemudian pelaku langsung mengejar, langsung melakukan penyerangan tadi. Karena si pelaku ini memang beberapa hari sebelumnya kan terlibat cekcok dengan si korban ini masalah air di sawah itu, pengairan di sawah itu. Kemudian ada kalimat dari si korban yang menurut pelaku ini mengancam lah, mengancam keselamatannya si pelaku. Dia sampai nggak bisa tidur, intinya dia sampai semalaman nggak bisa tidur, kepikiran gara-gara air kok sampai arep macul ndasku gitu istilahnya. Terus begitu paginya dia lihat si korban ini lewat di depan rumahnya, langsung dia spontan langsung mengejar si korban, langsung dia lakukan penusukan itu.
3: Korban mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuh, salah satunya di daerah leher. Setelah kejadian, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo untuk dilakukan otopsi dengan pendampingan Kapolsek Masaran. Saat ini pihak kepolisian Resor Sragen masih mendalami motif dan detail kasus ini lebih lanjut di Satreskrim Polres Sragen. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Petugas gabungan memastikan proses pemadaman kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempol Kota Surakarta pada Blok B sudah mencapai 95%. Lokasi yang sebelumnya dianggap sulit kini sudah bisa diakses petugas pemadam kebakaran damkar yang bertugas.
5: Kemudian kami juga mengusulkan ke BNPB untuk dibuatkan sumur bor.
6: Pasukan gabungan penanganan kebakaran TPA Putri Cempo terus mencatatkan progres signifikan. Memasuki hari ke-11, proses pemadaman di area Blok B dilaporkan telah mencapai 95%. Sementara area Blok C dan Blok D1 mayoritas sudah berhasil dikendalikan. Fokus petugas di lapangan saat ini beralih pada penyisiran serta penyiraman ekstra di sisa-sisa titik panas untuk mencegah munculnya kobaran api baru. Kendati suhu di lokasi menunjukkan penurunan yang signifikan berdasarkan pantauan drone termal, tim gabungan tetap bersiaga menangani sejumlah titik panas yang masih terlokalisir. Kepala BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, menjelaskan bahwa area lereng timur Blok B yang sempat sulit dijangkau kini sudah berhasil ditangani oleh petugas. Selain fokus memadamkan sisa api, BPBD Kota Surakarta juga tengah menyiapkan langkah evaluasi jangka panjang. Ari Dwi Daryatmo menambahkan pihaknya berencana membuka akses jalan di bawah jalur Sutet serta mengusulkan pembuatan sumur bor ke BNPB guna mempermudah pasokan air jika insiden serupa kembali terjadi.
5: Terutama yang di bawah Sutet itu rencana mungkin kedepannya akan dibangun kanan-kiri untuk membuka akses ke sebelah timur, karena memang sampai dengan sekarang ini kita lihat itu masih ada longsoran-longsoran di bawah Sutet itu, nanti akan dibuka untuk bisa membuka akses. Kemudian kami juga mengusulkan ke BNPB untuk dibuatkan sumur bor, karena memang yang di sebelah timur itu untuk istilahnya ketika nanti terjadi kejadian kebakaran, ada sumber air yang bisa kita manfaatkan.
6: Sementara itu, dari sektor armada pemadaman, pasokan air yang digunakan untuk menjinakkan si jago merah telah menembus angka mendekati 5 juta liter. Pasokan tersebut disuplai dari berbagai sumber termasuk PDAM, hidran damkar, hingga pembuatan bendungan darurat di sungai sekitar. Kepala Bidang Penyelamatan Damkar Kota Surakarta, Muhammad Usman, menyatakan bahwa seiring membaiknya kondisi, jumlah personil di lapangan secara bertahap mulai dikurangi.
7: Dan kalau dari damkar, dengan kondisi sudah 5%, saat ini saya yakin nanti sore sudah clear lah, tinggal asap-asap sedikit. Ini nanti perintah beliau Pak Kadis untuk anggota mungkin akan kita kurangi jumlahnya. Yang saat ini kita turunkan 2 peleton, kurang lebih 60-an, sama mobilisasi, sama yang di hidran-hidran di luar seluruhnya itu 60-an. Ini nanti kondisi yang sudah mulai mendekati normal kita kurangi, mungkin tinggal 1 peleton.
6: Meski asap pemadaman kini sudah dipastikan tidak lagi mengganggu aktivitas warga di pemukiman sekitar seperti Pelesungan, pemantauan berkala tiap 2 hingga 3 jam akan terus dilakukan oleh jajaran damkar guna memastikan TPA Putri Cempo sepenuhnya aman dari ancaman api. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Perdagangan daging anjing menjadi salah satu aspirasi yang muncul dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Surakarta. Dalam public hearing DPRD, aspirasi berbeda disampaikan antara kelompok yang meminta pengaturan lebih tegas dan pedagang yang berharap tetap dapat atau mendapat fasilitasi.
8: Di tahun 1940 itu sudah digeluti oleh nenek moyang saya.
9: Perdagangan daging anjing menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam public hearing Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Surakarta. Dalam forum ini, sejumlah pihak menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait arah pengaturan perdagangan daging anjing dalam Raperda. Perwakilan Dog Meat Free Indonesia, Mustika, meminta pemerintah Kota Surakarta memperkuat aturan mengenai perdagangan daging anjing. Menurutnya, surat edaran yang selama ini menjadi dasar himbauan belum mampu sepenuhnya menghentikan aktivitas perdagangan. Mustika juga menyebut sebagian pedagang yang masih berjualan mulai mengubah pola penjualan dengan memanfaatkan bisnis secara daring. Ia berharap Raperda yang sedang dibahas dapat membuat ketentuan dan sanksi hukum yang lebih tegas.
10: Di sini kami bisa mencapai adanya surat edaran meskipun itu tarafnya hanya himbauan, tapi kami merasa bangga Surakarta sudah mau memikirkan untuk kesehatan masyarakat Surakarta. Dari SE ini tidak bisa menanggulangi pedagang yang masih tetap nekat berjualan. Dan bahkan dari adanya SE mereka beralih menjadi bisnis online.
9: Mustika berharap aturan baru tidak hanya berupa himbauan, tetapi memiliki ketentuan yang dapat memberikan konsekuensi terhadap pedagang yang tetap menjalankan aktivitas perdagangan secara sembunyi-sembunyi. Ia juga meminta aspek kesehatan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan regulasi mengenai perdagangan dan peredaran hewan. Di sisi lain, aspirasi berbeda disampaikan perwakilan Asosiasi Pedagang Daging Anjing, Agus Triyono. Ia meminta pemerintah tetap memberikan ruang dan fasilitas bagi pedagang yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari perdagangan daging anjing. Agus menyampaikan, aktivitas tersebut telah menjadi mata pencaharian yang dilakukan secara turun-temurun oleh sebagian pedagang. Ia berharap jika nantinya terdapat ketentuan baru, pemerintah tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang.
8: Jadi kita di sini ingin melestarikan dari tradisi yang sudah ada sejak abad 14. Saya juga melanjutkan pekerjaan saya ini dari keturunan yang di tahun 1940 itu sudah digeluti oleh nenek moyang saya. Kalau memang ada peraturan atau ketentuan yang bisa memfasilitasi untuk kita tetap untuk berjualan.
9: Perbedaan aspirasi tersebut menjadi bagian dari masukan masyarakat dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Surakarta. DPRD Kota Surakarta selanjutnya masih melakukan pembahasan terhadap substansi Raperda dengan mempertimbangkan berbagai aspirasi yang disampaikan dalam public hearing. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta menjajaki kerjasama dengan pemerintah Selandia Baru di bidang pendidikan, pertanian, dan ketenagakerjaan. Penjajakan tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Surakarta dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia di Balai Kota Surakarta.
11: Kita membahas opportunity untuk kerjasama antara pemerintah New Zealand dan pemerintah Solo.
12: Pemerintah Kota Surakarta menjajaki peluang kerjasama dengan pemerintah Selandia Baru di bidang pendidikan, pertanian, dan ketenagakerjaan. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, dengan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Philip Natantaula. Respati mengatakan, terdapat peluang bagi tenaga kerja asal Kota Solo untuk mendapatkan pengalaman kerja di Selandia Baru, khususnya pada sektor pertanian. Pengalaman tersebut diharapkan dapat diterapkan kembali untuk mengembangkan sektor pertanian di Indonesia. Respati juga menjajaki peluang pertukaran pelajar dengan Selandia Baru, khususnya untuk bidang pertanian dan peternakan.
13: Fokusnya adalah saya ingin mengirimkan banyak tenaga kerja ke sana, ada peluang bagus sekali, banyak di bidang agritech, agriculture. Nah, kita akan dorong ke sana supaya mereka bisa punya pengalaman 1-2 tahun dan kembali ke Indonesia akan mengembangkan hal yang baik itu di Indonesia. Kita akan kirim beberapa mungkin pelajar ya, untuk student exchange itu, pertukaran pelajar. Tadi Pak, belajar untuk agri, untuk bertani, bercocok tanam, dan peternak ini yang luar biasa di sana.
12: Menurutnya, kerjasama tersebut masih dalam tahap penjajakan dan akan ditindaklanjuti melalui kerjasama resmi. Sementara itu, Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Philip Natantaula mengatakan, pertemuan dengan Wali Kota Surakarta membahas peluang kerjasama antara pemerintah Selandia Baru dan pemerintah Kota Surakarta. Kerjasama tersebut antara lain mencakup bidang pendidikan, pertanian, dan ketenagakerjaan.
11: Kita membahas opportunity untuk kerjasama antara pemerintah New Zealand dan pemerintah Solo juga, misalnya di bidang pendidikan atau bidang agriculture. Wali Kota juga tanya mengenai isu tenaga kerja yang mungkin bisa dapat kesempatan ke New Zealand juga.
12: Philip mengatakan, pembicaraan mengenai peluang kerjasama tersebut akan terus dilanjutkan. Kunjungan ke Kota Surakarta menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk membuka peluang kerjasama di sejumlah sektor. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming www.rri.co.id. Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawian, Kota Surakarta mengadakan ajang gelar budaya berskala besar untuk mengangkat potensi wisata sejarah dan melestarikan seni tradisi lokal. Mengusung tema kekayaan Nusantara, gelar budaya ini melibatkan sekitar 150 warga dari 16 RW yang akan tampil mengenakan busana adat pada paradenya.
14: Kita ingin mengangkat potensi wisata yang ada di Kelurahan Pajang ini.
6: Sebagai upaya mengangkat potensi wisata sejarah dan melestarikan seni tradisi lokal, Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawian, Kota Surakarta mengadakan serangkaian gelar budaya berskala besar. Ada 3 acara yang diadakan, mulai dari parade atau kirap kereta kencana dan gunungan, dilanjutkan penampilan musik keroncong, dan ditutup dengan pentas ketoprak. Dihubungi melalui sambungan telepon, Lurah Pajang Ganang Sambodo menjelaskan bahwa ajang ini diselenggarakan sebagai upaya menguri-nguri budaya, sekaligus memperkenalkan Pajang sebagai kawasan bersejarah yang menjadi cikal bakal Kota Surakarta.
14: Ya, ini kan nguri-nguri budaya ini pastinya kita ingin mengangkat potensi wisata yang ada di Kelurahan Pajang ini, Pak. Termasuk ini kan sebutnya kan Pajang itu kan sebetulnya kan tempat leluhurnya awal berdirinya Kota Solo juga.
6: Sementara itu, Ketua Pokdarwis Kelurahan Pajang Dedi Rusianto menjelaskan dalam semua kegiatan diisi langsung oleh warga dari Kelurahan Pajang sendiri, mulai dari kirap, musik keroncong, hingga pentas ketoprak. Dirinya berharap ajang Kelurahan Budaya Kelurahan Pajang ini ke depan bisa menjadi salah satu ikon kesenian dari Kota Surakarta.
15: Mungkin dari 16 RW itu ada sekitar jumlahnya 150 orang yang terlibat. Kemudian nanti tema besarnya kalau karnaval ini kekayaan Nusantara. Jadi kami tidak membatasi hanya Jawa aja, tapi dari teman-teman RW lain itu bisa memakai baju adat di luar Jawa. Jadi kami ingin gelaran budaya ini karena ini yang pertama kali dalam skala besar, sumbernya adalah dari dana DBKA dan dikelola oleh Pokmas Pajang Gemilang. Harapan kami acara seperti ini bisa keberkelanjutan dengan tentunya meningkatkan kuantitas dan kualitas yang ada. Jadi nanti insya Allah ke depan untuk event kali ini akan kami kurasi, akan kami nilai sejauh mana nanti efeknya juga untuk masyarakat Pajang sendiri, dirasakan masyarakat Pajang pada khususnya dan masyarakat Surakarta. Nantinya ini kami akan berusaha untuk menjadi ikon karnaval atau ikon kesenian di Solo sebelah barat.
6: Melalui pendanaan DPK dan pengelolaan Pokmas Pajang Gemilang, gelar budaya pertama berskala besar ini diharapkan dapat terus berlanjut dan bertransformasi menjadi ikon agenda wisata resmi Kota Surakarta di wilayah barat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
16: Fokus hari ini.
0: Pendengar, warga Sragen kembali menjadi korban kesemrawutan kabel internet di Kabupaten Sragen. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sragen sepakat segera menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai payung hukum infrastruktur telekomunikasi di bumi Sukawati. Berikut fokus berita pagi ini.
1: Jadi ini kasus yang mencuat baru dua, dan saya punya keyakinan masih banyak kasus-kasus yang serupa tetapi masyarakat nggak tahu harus lapor kemana.
3: Kesemrawutan kabel fiber optik atau WiFi di wilayah Kabupaten Sragen terus memicu ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Dalam beberapa bulan terakhir tercatat sudah dua kali peristiwa warga terjerat kabel internet yang menjuntai rendah hingga mengakibatkan korban luka-luka. Insiden pertama menimpa sepasang suami istri pedagang makanan asal Dukuh Paingan, Desa Plumbon, Kecamatan Sambung Macan, Lasmono 62 tahun dan Painem 60 tahun pada Selasa 21 April 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai menuju Pasar Bunder Sragen tersangkut untaian kabel di tengah jalan hingga tersungkur. Peristiwa serupa kembali terulang pada Jumat 28 Agustus 2026 dini hari pukul 1 di Jalan Sukawati kilometer 1 Kemolong sebelah timur Gereja Santo Petrus. Korban bernama Aritio Sandi, 30 tahun warga Desa Pendem Kecamatan Sumber Lawang, nyaris kehilangan nyawa akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang membentang liar. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen mengambil langkah proaktif untuk memediasi para korban dengan pihak pengelola internet service provider ISP. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto mengatakan pihak ISP siap bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dengan korban. Pemkab Sragen telah mengumpulkan para penyedia jasa layanan internet untuk mensosialisasikan pentingnya standar keselamatan serta ketertiban penataan infrastruktur telekomunikasi di ruang publik. Duyanto juga menegaskan bahwa Pemkab Sragen tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
17: Jadi saat ini kita mempercepat penyelesaian perda, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian itu, kita adakan sosialisasi, mengajak ISP untuk bisa lebih tertib dan melakukan monitoring secara rutin, begitu Mas intinya.
3: Terpisah Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen, Fatur Rahman menduga kasus serupa masih banyak terjadi di masyarakat. Guna mencegah kejadian berulang, Pansus DPRD Sragen tengah mempercepat penyusunan Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Regulasi itu nantinya mewajibkan seluruh pengusaha telekomunikasi memiliki standar operasional prosedur, pemeliharaan, dan inspeksi berkala.
1: Jadi kita penekanan kita, mestinya sebuah perusahaan ini ada maintenance, perbaikan-perbaikan, terus cek situasi, bahkan ada cek posisi kabel dan lain sebagainya. Ini mestinya ada standarisasi di sebuah perusahaan. Nah ini mestinya harus dilakukan oleh rutinitas oleh perusahaan jasa telekomunikasi.
3: Dikatakan Fatur Rahman, regulasi baru itu diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dan memiliki penegakan aturan tegas bagi penyedia jasa internet. Melalui aturan tersebut, seluruh ISP wajib mematuhi zonasi dan standar keamanan pemasangan kabel agar fasilitas umum aman dipintas warga dan kejadian serupa tidak terulang kembali. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Kesemrawutan kabel internet di Kabupaten Sragen kembali memakan korban. Kejadian berulang ini menjadi alarm keras bagi pemerintah Kabupaten Sragen dan para pengelola internet service provider atau ISP. Internet memang penting, tapi pemasangan kabel dan tiang yang asal-asalan dan tidak berizin tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa para pengguna jalan. Berikut komentar disusun oleh Mulato Yusan, disampaikan oleh Matius Senggono.
18: Selamat pagi pendengar. Internet di era modern memang sudah menjadi kebutuhan pokok yang tak terelakkan. Namun ketika bentangan kabelnya mulai mengancam keselamatan jiwa, disinilah batas toleransi kita diuji. Kesemerautan kabel fiber optik di Kabupaten Sragen kini bukan lagi sekedar masalah merusak estetika tata kota atau gangguan pemandangan, melainkan sudah menjadi ancaman nyata yang mengintai nyawa para pengguna jalan. Sepanjang tahun 2026 ini saja, publik Sragen dibuat elus dada dengan dua insiden tragis akibat jaringan kabel yang menjuntai liar. Kasus pertama pada 21 April 2026, pasangan lansia pedagang asal Sambung Macan, Lasmono 62 dan Painem 60 tersungkur di Jalan Raya Sukawati, tepat di jantung kota, saat sepeda motor mereka tersangkut kabel menjuntai saat hendak menuju pasar di pagi hari. Kejadian kedua, 28 Agustus 2026, Ari Tio Sandi, 30 tahun, warga Sumber Lawang, nyaris tewas akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang membentang tanpa arah di Jalan Sukawati, kilometer 1, Gemolong, pada Jumat dini hari. Dua kejadian dengan tiga korban luka-luka ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah Kabupaten, Pemkab, Sragen, dan seluruh penyedia jasa internet atau Internet Service Provider atau ISP. Pemasangan tiang dan kabel yang terkesan asal-asalan, tanpa izin, serta tanpa mengindahkan standar keselamatan tidak boleh lagi dibiarkan atas nama bisnis atau kebutuhan digitalisasi. Kita tidak boleh membiarkan kelalaian teknis berlarut-larut sampai jatuh korban jiwa. Menghadirkan langkah penanggulangan setelah jatuh korban, meski bermediasi dan memfasilitasi pertanggungjawaban ISP, hanyalah tindakan pemadam kebakaran. Yang dibutuhkan warga adalah kepastian keselamatan di ruang publik. Langkah Pemkab dan DPD Sragen yang tengah mematangkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi patut kita apresiasi. Regulasi ini memang mendesak untuk menata zonasi, kerapian, hingga perizinan kabel di Sragen. Namun, pengesahan perda nantinya hanyalah separuh jalan. Ujian sesungguhnya ada pada penegakan aturan di lapangan. Jangan sampai regulasi yang dirancang ini kelak hanya berakhir menjadi macan ompong atau sekedar hangat-hangat tai ayam alias garang di atas kertas tetapi loyo saat menghadapi pelanggaran oleh oknum penyedia jasa. Tindakan tegas berupa sanksi, pembongkaran kabel liar hingga pencabutan izin bagi ISP nakal yang mengabaikan keselamatan publik harus berani dieksekusi tanpa kompromi. Masyarakat Sragen berhak atas akses internet yang cepat dan lancar. Namun mereka jauh lebih berhak atas jalan raya yang aman untuk dilalui tanpa ketakutan terjerat kabel liar. Jangan tunggu ada nyawa melayang, baru aturan benar-benar ditegakkan. Sekian komentar.
0: Kisah Putri Rahma, seorang remaja 21 tahun yang rela banting tulang berjualan puding dan mengajar bimbel demi membantu perekonomian keluarga di saat anak seusianya masih sibuk bermain. Putri lebih memilih menghabiskan waktu untuk berdagang dan bekerja. Berikut spektrum pagi ini disampaikan oleh Joko Putro.
19: Tapi tetap dijalani aja, karena ya ini udah jadi sumber penghasilan saya.
20: Terlahir dari keluarga yang kaya raya mungkin memang menjadi idaman seluruh anak-anak di dunia. Namun ketentuan hidup hanya diketahui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Meskipun begitu, lahir dari keluarga yang berkecukupan ataupun kekurangan tidak semata-mata menjadi hal yang buruk di dunia ini. Karena selagi roda kehidupan berputar, semua masih bisa diraih dengan usaha dan tekad yang bulat. Seperti kisah Putri Rahma yang lahir dari keluarga sederhana, namun tidak pantang menyerah dalam mengais-ngais rezeki demi menjaga perekonomian keluarganya tetap stabil. Remaja 21 tahun ini selalu menghabiskan waktu untuk berjualan dan mengajar anak-anak sekolah dasar di area rumah tempat tinggalnya. Putri memulai hidupnya setiap hari dengan bangun pukul 5 pagi untuk menyiapkan bahan-bahan puding jualannya hingga pukul 7 pagi. Meskipun sudah menyiapkan bahan olahan dari pagi, namun biasanya Putri baru mulai berjualan dari pukul 4 sore hingga menjelang maghrib tiba. Sebelum berjualan, remaja 21 tahun ini biasanya membantu membersihkan rumah dan mengajar bimbel sedari pukul 1 siang hingga 4 sore. Putri sendiri baru memberanikan berjualan sekitar 1 bulan setelah mendapatkan dukungan dari keluarganya.
19: Kalau untuk aktivitas sehari-hari sih, saya biasanya bangun jam 5 pagi ya. Terus habis itu langsung nyiapin bahan-bahan buat pudingnya. Kayak masak gulanya buat karamel. Terus habis itu baru nyiapin adonan pudingnya. Terus proses pembuatannya tuh kayak lumayan makan waktu sih, Mas. Jadi biasanya saya tuh udah mulai masak dari jam 6 pagi. Terus habis itu, habis semuanya puding selesai, terus udah dingin, saya mulai jualan sekitar jam 4 sampai maghrib lah kira-kira. Jadi pagi saya bikin puding, siang saya ada kerja di tempat bimbel mulai dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Terus biasanya tuh saya lanjut jualan habis jam 4 sore itu. Saya biasanya jualan sampai stok habis aja sih, Mas. Kira-kira 4 sampai 6 loyangan lah. Terus loyang tuh bisa jadi 8 slice. Per slice-nya cuma 15.000 aja. Kalau untuk pedagang, saya udah jalan ini kurang lebih 1 bulan.
20: Dari coba-cobanya berdagang, awal-awal Putri masih kesulitan menemukan pelanggannya. Namun, kini usahanya berbuah hasil. Remaja 21 tahun ini mampu meraup keuntungan 400 ribu hingga 600 ribu per harinya. Penghasilannya tentu tidak stabil, bergantung pada kondisi cuaca yang terkadang membuat dagangannya tidak banyak terjual.
19: Awalnya tuh coba-coba, tapi kok ternyata banyak yang suka ya. Jadi ya udah saya lanjutin gitu. Buat pendapatan sehari-hari sih nggak tentu ya. Kayak kadang bisa sekitar 400 sampai 600 ribuan gitu per hari. Ya tergantung ramai atau enggaknya pembeli sih. Kalau lagi rame atau ada pesanan nih misalnya, bisa itu lebih dari itu pendapatannya. Saya milih dagang puding karamel ini karena ya pengen punya penghasilan lebih aja sih, Mas. Terus membantu kebutuhan sehari-hari. Selain itu ya kebetulan aja sih, saya emang suka bikin makanan, terus ya udah sekalian jadiin usaha. Untuk hasil pendapatan sih biasanya saya gunain buat kebutuhan sehari-hari, misalnya kayak belanja bahan-bahan dapur, terus bayar listrik, terus kadang juga disisihin buat ditabung sih atau diputar lagi buat modal usaha. Kalau untuk keluh kesahnya ya selama berdagang pasti ada ya, Mas. Misalnya kalau dagangan sepi atau cuaca nggak mendukung, jadi pembelinya kan kurang. Kadang juga capek karena harus bangun pagi dan nyiapin semuanya. Apalagi saya kan punya pekerjaan formal lain. Ya jadi kayak gitu sih, Mas. Tapi tetap dijalani aja, karena ya ini udah jadi sumber penghasilan saya.
20: Seperti kata pepatah bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, hal itulah yang juga melatar belakangi Putri dalam menghabiskan waktu untuk berdagang dan mengajar. Meskipun tidak bisa seperti teman seusianya yang masih sibuk bermain, namun tidak membuat Putri Rahma patah semangat demi menjaga perekonomian keluarga tetap stabil.
0: Demikian rekan Warta Pagi, Surakarta Pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Seorang petani lansia bernama Sadikin, warga desa Masaran, kecamatan Masaran, meninggal dunia setelah ditikam tetangganya sendiri. Petugas gabungan pastikan proses pemadam kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo, Kota Surakarta pada Blok B sudah mencapai 95%. Saya, Aditya Wardana, bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Surakarta pagi ini. Pagi ini saya bersama Faisal dan juga Hanan, teman-teman magang, dan juga ada Pak Matius Senggoro yang masih menemani Anda dalam program Surakarta pagi ini di Senin 14 September 2026. Apa kabarnya dulu untuk Anda pendengar? Kami berharap dalam kondisi baik, sehat, apalagi hari Senin. Pak Gono ya, semangatnya on fire ya. Belum ini. Kita mau coba untuk menghubungi Pak Parimen dari Pasar Nusuan Solo. Update bagaimana harga-harga kebutuhan pokok pagi ini? Apakah ada harga yang cukup berbeda atau seperti apa? Kita coba mengupdate Pak Parimen ya. Oke. Kita coba menghubungi Pak Parimen. Apakah bisa terhubung Pak Parimen? Nah, ini sepertinya ada masalah ini Pak Gono ya. Oke, bisa Pak Gono lewat sini aja kalau begitu ya. Saya mencoba menghubungi Pak Parimen. Selamat pagi Pak Parimen.
1: Selamat pagi ya.
0: Oke, baik. Pak Parimen, kita mau update nih harga-harga kebutuhan pokok pagi ini seperti apa pada di Pasar Nusuan? Bisa disampaikan Pak Parimen.
1: Oh iya, sarapan saya taruh meja dulu.
0: Oh iya, oh lagi sarapan ini Pak ya. Jadi baik.
2: Saya awali dari harga cabai ya kan.
0: Harga cabai, silakan Pak Parimen.
2: Harga cabai besar ini naik 28.000 kan?
0: Ada kenaikan Pak?
2: Ya, naik 3.000.
0: Oke, baik.
2: Terus cabai seret sekarang ya 60.000.
0: 60.000, oke. Ya.
2: Terus cabai rawit putih 45.000. Terus cabai hijau besar 25.000.
0: Iya.
2: Terus cabai tampar 35.000.
0: Baik.
2: Terus cabai buat lalapan 40.000. Jadi cabai agak mahal sedikit nih.
0: Hari ini ada kenaikan di harga cabai ya Pak ya?
2: Iya, sedikit.
0: Baik.
2: Saya lanjut.
0: Lanjut Pak Parimen.
2: Ya, gula pasir naik sedikit. 18 per kilo sekarang.
0: 18. Ini naik berapa ribu ini Pak?
2: 18 naik 500, dia 17,5.
0: 17,5 naik 500, oke. Baik Pak.
2: Terus gulaku ya 19.000. Gula rose brand 18,5.
0: Iya.
2: Terus tepung ya kan? Tepung biasa per kilo yang curah itu 9.000. Terus segitiga biru dan cokro itu 12.000.
0: Baik.
2: Masuk kacang kan?
0: Silakan Pak Parimen.
2: Kacang per kilo 43 itu termasuk ya masih biasa itu. 43, 44. Terus kacang hijau super 34, terus kedelai putih buat bahan tahu dan tempe itu 12.500.
0: Baik.
2: Ya, sekarang ya mau pergi ke Lana.
0: Berkelana ke mana gitu Pak pagi ini Pak?
2: Ke daerah Kulon. Kulon di mana? Indragi. Panasnya luar biasa kalau siang Kak.
0: Baik.
2: Di sana ada beras Raja Lele 18.000. Terus wah, dekat ini masa-masa. Kak, bersih nih. Rumah makan dekat saya. Terus Raja Sempat 16.500. Terus Sempat biasa 15. Terus yang paling ringan 14,5 itu Kak. Berasnya naik sedikit. Balik arah Kak ke Karang Pandan nih. Di sana ada mentik wangi biasa. Ya, sama lele ya, mentik wangi ya 18.000 per kilo mentik wangi. Balik Solo ya Kak, Patung Keris 12 nusaan lagi.
0: Oke, lanjut Pak.
2: Sekarang mau goreng-goreng. Minyak goreng per

0: Kilo 21, naik
1: Baik.
0: dikit juga. Yang merek Sanko Bimoli itu 24, yang 2 literan itu 46.
1: Oke.
0: Sekarang untuk Brambang dan bawang, Kak.
1: Ya.
0: Brambang merah per kilo 32, bawang putih 37 kating. Terus yang masuk Brambang Bombay 26, terus Gula Jawa yang super itu 24. Sekarang terakhir ya, Kak.
1: Ya, Pak Parimin.
0: Terakhir yang Gula Jawa, telur. Telur per kilo 25, Kak. Naik, Kak. Biasanya 24 tengah. Jadi sekarang 25. Penutup sekarang, Kak.
1: Monggo, Pak Parimin, silakan.
0: Amis-amisan daging ayam dan daging sapi. Daging ayam per kilo 38.
1: 38, baik. Ada naikan juga
0: daging,
1: nih, Pak, ya, hari ini.
0: Ya, naik sedikit. Terus daging sapi 140, panggah itu.
1: Baik, ya. Baik. Oke.
0: Promo, Kak.
1: Ya, silakan, Pak Parimin.
0: Marilah pendengar Radio RNI Pro 1, Pro 4, sampai Jakarta, Pro 2. Biasakan belanja pasar tradisional. Bagi-bagi rezeki biar pasar tradisional tetap rame. Gitu, syukur-syukur tempat Pak Parimin di Pasar Nusuan,
1: okay.
0: Solo, Indonesia.
1: Baik, luar biasa. Pak Parimin, terima kasih informasinya pagi ini. Selamat pagi, sehat selalu Pak Parimin.
0: Ya.
1: Ya. Demikian informasi dari Pak Parimin, Pasar Nusuan Solo, beberapa komoditas ada kenaikan dari harga cabai, kemudian harga minyak, gula pasir juga ada kenaikan, kemudian ada pergeseran juga tadi di komoditas lain. Jadi mungkin hari ini memang ada pergerakan naik harga, tapi stoknya aman ya. Baik, kita mencoba menghubungi Pak Ali Purnomo di Pasar Boyolali. Apakah harga di Pasar Boyolali juga berubah ataupun sama dengan yang ada di Solo? Pendengar, kita coba update bersama Pak Ali Purnomo, mencoba untuk menghubungi Pak Ali Purnomo. Stok di Pasar Dusuan untuk Pak Parimin aman, kemudian komoditas yang tersedia juga beragam. Jadi pendengar tidak usah perlu khawatir juga karena stok di pasaran masih aman kecenderungannya, walaupun ada gerak naik ya di harga beberapa komoditas. Walaupun juga lumayan juga yang di komoditas cabai ya, pergerakannya lumayan. Baik, sepertinya Pak Ali masih belum tersambung, Pak Gono ya. Coba nanti kita akan menghubungi Pak Ali kalau sempat bisa berkomunikasi dengan beliau untuk mengupdate informasi hari ini. Kita ke perakiran cuaca terlebih dahulu, pendengar. Senin 14 September 2026, kami update dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari ini. Meliputi dari Boyolali, hari ini diperkirakan hujan ringan. Sedangkan wilayah Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Surakarta diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda pendengar dari kami update dari BMKG Jawa Tengah yang terbit hari Senin 14 September 2026.

0: Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gede mah kok ono, wae marek lucu sama Mbak Sisi kamu tuh.
0: Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan band dan, ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000 ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility kan? Ya. Visibility itu kan kita di 2.000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersial.